0: dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya menyebut, subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Menurutnya, subsektor aplikasi kini menjadi tujuan tertinggi di sektor ekonomi kreatif pada tahun 2025 yang melampaui subsektor fashion, kuliner, kriya, film, dan musik. Selengkapnya disampaikan Pradipta Rahadi.
2: Industri aplikasi kini menjadi salah satu motor utama transformasi ekonomi digital melalui peningkatan efisiensi, perluasan akses layanan, dan juga penciptaan model bisnis baru dari berbagai sektor. Dengan meningkatnya penerimaan teknologi oleh masyarakat dan pelaku usaha, industri ini berpeluang untuk mendorong inovasi, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat daya saing ekonomi nasional. Ketika ditemui di kantornya, Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya menyebut, subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Menurutnya, subsektor aplikasi kini menjadi tujuan tertinggi di sektor ekonomi kreatif pada tahun 2025 yang melampaui subsektor fashion, kuliner, kriya, film, dan musik.
3: Yang kedua, setelah ekraf telah terbukti menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, ditandai dengan peningkatan serapan tenaga kerja, investasi, ekspor, dan kontribusinya terhadap PDB. Untuk memperkuat capaian tersebut, Rimekraf 2026-2045 disusun secara terintegrasi, berkelanjutan, dan adaptif terhadap dinamika global. Kemudian, sebagai dokumen lintas sektor, Rimekraf disusun melalui pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, komunitas, media, dan lembaga keuangan untuk memastikan pembangunan ekraf nasional berjalan dalam arah yang sama.
2: Dalam kesempatan yang berbeda, Master Coach dan founder bisnis coaching firm Margetti Herwin kepada Pro 3 mengatakan, para pelaku industri dapat mendunia dengan cara konsisten dalam memasarkan serta meningkatkan kualitas karyanya dari waktu ke waktu dan juga mengikuti pelatihan yang diperlukan.
4: Jadi pembeli Indonesia itu butuh bukti gitu ya. Karena mungkin banyak juga ya akun-akun di Instagram atau yang ada di marketplace itu yang sebenarnya hoax gitu ya, nipu atau mengiming-imingi dengan yang bagus atau gambarnya dia ambil dari yang lain terus dia
5: comot sana comot sini.
4: Tapi untuk menjaga kepercayaan gitu ya, Bu Meta ini bukan cuma hadir di online, tapi pada saat ada bazar, pada saat ada festival-festival fashion besar, selalu hadir. Jadi pembelinya Bu Meta ini adalah pelanggan setia sebenarnya Bang Lukman, yang sudah tahu produknya, sudah tahu kualitasnya, karena bukan produk yang umum. Nah, tadi Bu Meta jelaskan membuat produk-produk khusus berdasarkan pesanan dengan kualitas terbaik. Jadi disitulah terbangun kepercayaan oleh pelanggan, apalagi testimonialnya orang-orang yang memang dipercaya oleh publik, influencer, publik figur, dan ini memang perlu dibangun bertahap.
2: Rencana industri kreatif disusun dengan nilai dasar inklusif dengan memperhatikan keberagaman pelaku dan ekosistem ekraf, mulai dari subsektor usaha, gender, skala usaha, demografi, tingkat perkembangan, hingga karakteristik wilayah. Bahkan Rindekraf juga adaptif dan menyesuaikan perkembangan teknologi digital dan dinamika industri. Tujuannya yaitu agar tetap relevan dengan kebutuhan ekraf di masa mendatang. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Anies Mata menyebut penyelenggaraan Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung di bawah keketuaan Indonesia di Developing Aid atau D8 pada 2026-2027 merupakan upaya Indonesia mendukung tercapainya target $500 miliar Amerika Serikat antar anggota D8 pada 2030. Berikut laporan Retno Mandasari selengkapnya.
6: Halal Expo Indonesia 2026 menjadi salah satu upaya negara-negara Developing Aid atau D8 mempercepat kerjasama ekonomi halal.

0: sekitar 1,3 miliar jiwa.
1: Dan sejak tahun 2020 yang lalu, 8 negara ini membuat target untuk mencapai angka setengah triliun dolar, insya Allah sampai tahun 2030 insya Allah. Nah, karena itu berbagai macam instrumen dilakukan di 9 negara ini kan, volume perdagangan dan juga pendekatan yang lebih komplementer sesama negara.
0: Sekretaris Jenderal D8 Sohail Mahmud dalam pesan video menilai pencapaian target perdagangan tersebut membutuhkan langkah konkret, terutama melalui penguatan ekosistem ekonomi halal lintas negara dan mengusulkan pembentukan koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi.
2: Kita belum membentuk koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi, yang didukung harmonisasi dan saling pengakuan standar sertifikasi halal, sertifikasi digital. Kemudian, kerjasama kepabeanan, koridor logistik halal, serta penyederhanaan prosedur perdagangan.
0: Pada kesempatan yang sama, Duta Besar Mesir untuk Indonesia, Yasir El-Shemi, mengatakan Halal Expo Indonesia dimanfaatkan Mesir untuk memamerkan berbagai produk unggulan.
3: Mesir memiliki sejumlah stand dalam pameran ini, namun kami terutama menampilkan produk pangan seperti kurma dan berbagai produk kosmetik. Selain itu, kami juga berupaya membuka pasar Indonesia bagi produk fashion asal Mesir.
0: D8 Halal Expo Indonesia diselenggarakan atas kolaborasi Kementerian Luar Negeri RI bersama Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dan Kadin Indonesia. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah resmi memulai pembangunan proyek pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Denpasaraya, Bali sebagai upaya memperkuat pengelolaan sampah nasional berbasis teknologi ramah lingkungan. Selain mengurangi beban tempat pemrosesan akhir, proyek tersebut juga diharapkan mendukung penyediaan energi hijau dan menekan emisi karbon. Berikut laporan Alfred Suter dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
5: Laporan khusus. Tapi ditanya, Menko Pangan, gimana itu sampah? Ah, mudah Pak. Mudah gimana?
6: Pemerintah terus memperkuat upaya penyelesaian persoalan sampah perkotaan melalui pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Pembangunan PSEL Denpasaraya Bali resmi dimulai pada Rabu 8 Juli 2026 melalui penandatanganan Power Purchase Agreement atau PPA sekaligus peresmian pembangunan proyek. Program tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang penanganan sampah perkotaan melalui pengolahan sampah menjadi energi terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, percepatan pembangunan PSEL merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan persoalan sampah perkotaan. Menurutnya, pemerintah melakukan penyederhanaan regulasi agar pembangunan fasilitas pengolahan sampah dapat berjalan lebih cepat dan tidak terhambat proses birokrasi yang panjang.
5: Tapi ditanya, Menko Pangan, gimana itu sampah? Ah, mudah Pak. Mudah gimana? Bapak kasih kepres saja. Itu. Oh gitu. Dah, sampai situ saya kesempatan berikutnya minta waktu, ini sejarah nih. Kali ini pertama saya ceritakan. Saya menghadap bertiga. Ah itu. Pak Darman Prasojo, Pak Hanif, bertiga Pak. Ngomong soal sampah. Bagaimana Kepres bisa menyelesaikan sampah dengan cepat? 2 tahun, Pak. Saya ngomong begitu aja. 2 tahun sampah selesai. Yang darurat, bukan semuanya. Yang darurat itu yang open dumping yang tadi. Yang menggunung itu, Pak. Diskusi. Tapi sebelum diskusi itu, saya sudah mengundang, Pak. Dirut PLN mungkin 2 kali. Tiga kali. Jadi sebetulnya masukan dari Dirut PLN sejarah.
6: Pemerintah menilai pembangunan PSEL tidak hanya menjadi upaya menghasilkan energi listrik, tetapi juga menjadi solusi terhadap persoalan sampah. Melalui teknologi tersebut, sampah perkotaan yang sebelumnya berakhir di tempat pemrosesan akhir dapat dikelola menjadi sumber energi terbarukan. Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani mengatakan, pembangunan PSEL menjadi langkah nyata serta memperbaiki pengelolaan sampah nasional. Menurutnya, energi listrik merupakan nilai tambah dari tujuan utama pemerintah dalam

0: Ciptakan sistem pengelolaan sampah yang bersih, modern, dan berkelanjutan.
1: Problem sampah ini adalah problem kita yang harus kita selesaikan secepat mungkin, sesegera mungkin, sehingga tidak akan menjadikan beban di kemudian hari. Karena kalau kita bicara mengenai sampah, tadi angka-angkanya sudah mungkin saya tidak ulangi lagi, bukan semata-mata ini adalah menghasilkan tenaga listrik. Tenaga listrik betul adalah bonusnya. Kalau kita lihat, ini memerangi atau mengurangi dengan sangat signifikan dari potensi lingkungan hidup, kesehatan, keselamatan, dan juga tata kelola yang baik dan benar. Karena kalau kita bicara mengenai PR yang luar biasa ini, ya inilah langkah-langkah yang kita lakukan, karena teknologi yang kita pakai ini adalah teknologi yang sudah proven, yang sudah terbukti di 50 negara. Dan ini adalah teknologi yang bisa mengambil semua sampah yang ada.
0: Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, dan antara Indonesia menggandeng sejumlah pihak dalam pembangunan PSEL dan Pasaraya. Proyek tersebut telah melalui proses pemilihan mitra, kerjasama dengan pemerintah daerah, hingga masuk tahap pembangunan setelah penandatanganan PPA. PSEL Bali ditargetkan mampu mengolah lebih dari 500 ribu ton sampah setiap tahun, atau lebih dari 40% total timbunan sampah di Bali. Dari sisi lingkungan, proyek tersebut diproyeksikan mampu mengurangi emisi dari tempat pemrosesan akhir hingga 80%. Selain itu, pengoperasian PSEL Bali juga diperkirakan dapat menekan emisi karbon sekitar 640 ribu ton CO2 per tahun. CEO Dana Antara Indonesia, Pandu Syahrir, mengatakan PSEL Bali dirancang untuk memberikan manfaat terhadap pengolahan sampah, energi hijau, dan ekonomi masyarakat. Menurutnya, proyek tersebut juga diproyeksikan mampu menyuplai kebutuhan listrik sekitar 100 ribu rumah masyarakat Bali dan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau.
2: Sejak terbitnya Perpres nomor 109 tahun 2025, Dan Antara Indonesia telah bergerak cepat untuk menindaklanjuti pengembangan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL dan Pasaraya secara terstruktur dan profesional. Dimulai dari proses pemilihan mitra, dilakukan melalui tahapan yang ketat, mulai dari evaluasi 2 sampai 30 Januari 2026, negosiasi pada 31 Januari sampai 23 Februari 2026, hingga penandatanganan joint venture agreement pada tanggal 2 Maret 2026. Dari 6 konsorsium yang menyerahkan proposal, 2 konsorsium berhasil lolos evaluasi dan melanjutkan proses negosiasi, menunjukkan adanya proses penyaringan yang efektif, selektif, dan menekankan prinsip kehati-hatian.
0: Pemerintah berharap pembangunan PSEL Bali menjadi model pengelolaan sampah modern yang dapat diterapkan di berbagai daerah Indonesia. Keberhasilan program tersebut membutuhkan kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, serta partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah dari sumbernya. Pemanfaatan teknologi ramah lingkungan juga diharapkan mampu mengubah paradigma pengelolaan sampah dari beban menjadi sumber daya yang memiliki nilai manfaat. Melalui pembangunan PSEL, pemerintah berharap persoalan sampah perkotaan dapat dikurangi sekaligus mendukung terwujudnya Indonesia yang bersih, asri, dan berkelanjutan. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Warga menyambut positif pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Bali. Selain mengatasi persoalan sampah, masyarakat berharap program tersebut dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan menghasilkan energi bermanfaat.
4: Menurut saya ini langkah yang bagus, karena selama ini masalah sampah masih sering terlihat di berbagai daerah. Kalau sampah bisa diolah menjadi listrik, tentu lebih bermanfaat daripada hanya menumpuk di tempat pembuangan air.
5: Kalau sampah tercampur itu kan jadi banyak ya, jadi banyak, dan itu kadang-kadang nggak diangkut. Nah, kemudian kita pilah yang organik-organik, kemudian ada juga yang plastik, kardus, dan lain-lain. Nah, setelah itu dipilah, sampah nggak bau lagi tuh, nggak tercampur kan, artinya nggak bau.
6: Harapannya program seperti ini bisa berjalan dengan baik dan diterapkan juga di daerah lain. Jadi sampah tidak hanya menjadi masalah, tetapi bisa memiliki nilai dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
3: Pendengar, Indonesia mulai kelola sampah jadi listrik menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah fenomenal untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang modern, terintegrasi dan berkelanjutan resmi dimulai. Badan Pengelola Investasi atau BPI Danantara Indonesia secara resmi memulai pembangunan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Denpasar Raya, Bali. Proyek ini ditandai dengan penandatanganan Power Purchase Agreement atau PPA pada hari Rabu 8 Juli 2026. Pembangunan PSEL ini adalah respons strategis atas Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025. Regulasi ini menjadi landasan kuat bagi daerah untuk menangani sampah perkotaan melalui teknologi ramah lingkungan. Bagi Bali, kehadiran PSLN bukan sekadar solusi teknis, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjaga citra sebagai destinasi pariwisata dunia yang bersih dan berkelanjutan. Secara ekonomi dan energi, proyek dengan nilai investasi mencapai 3 triliun rupiah ini sangat menjanjikan. Dengan kapasitas pengolahan 1.500 ton sampah per hari, fasilitas ini diproyeksikan mampu memasok listrik bagi 100 ribu rumah tangga. Tidak hanya itu, proyek ini menjadi motor penggerak ekonomi baru dengan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau. Namun, kita harus memastikan PSEL Bali lebih dari sekedar mesin pengolah sampah. Proyek yang mengintegrasikan filosofi Trihita Karana dalam desain arsitekturnya ini harus mampu menjadi pusat edukasi bagi masyarakat dan dunia akademik. Target operasional pada semester pertama tahun 2028 nanti menuntut komitmen tinggi dalam menjaga standar lingkungan. Kita menaruh harapan besar agar PSEL Bali mampu menekan emisi gas rumah kaca dari tempat pemrosesan akhir hingga 80% serta mereduksi emisi karbon hingga 640 ribu ton CO2 per tahun. Keberhasilan proyek ini adalah tolok ukur bagi daerah lain di Indonesia. PSEL harus mampu menjawab persoalan sampah secara efektif sekaligus memperkuat daya saing daerah melalui energi baru terbarukan. Pada akhirnya, keberlanjutan sektor pariwisata sebagai tulang punggung ekonomi Bali sangat bergantung pada seberapa efektif lingkungan dikelola hari ini. Pembangunan PSEL harus menjadi jawaban nyata atas tantangan sampah demi menjaga kelestarian alam dan kualitas hidup masyarakat Pulau Dewata. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Beralih ke informasi luar negeri. Fenomena El Nino yang sedang berlangsung diperkirakan akan memecahkan rekor kekuatan. Selain itu, fenomena tersebut juga berpotensi memicu berbagai cuaca ekstrim di sejumlah wilayah dunia. Peringatan tersebut disampaikan pakar El Nino dari Pusat Eropa untuk perakiraan cuaca jangka menengah, Tim Stockdale. Peringatan tersebut disampaikan pada Selasa 7 Juli 2026 dilansir dari Arab News. Menurut Stockdale, model perakiraan menunjukkan El Nino kali ini berada pada kategori ekstrim. Ia mengatakan fenomena tersebut berbeda dari yang pernah diamatinya selama lebih dari 30 tahun. Beralih ke informasi olahraga. Menteri Olahraga RI Erick Thohir mengapresiasi Festival Grassroots U10 dan U12 Piala Presiden. Festival ini berlangsung di GEC Soccer Field Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rabu 8 Juli 2026. Festival diikuti pemain muda dari berbagai sekolah sepak bola Indonesia. Ajang ini menjadi sarana menjaring talenta masa depan. Erik hadir bersama dengan anggota Komite Eksekutif PSSI saat pembukaan. Mereka menyaksikan pertandingan sekaligus memantau pemain potensial. Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

4 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2

0: Inilah perakiraan cuaca yang berlaku mulai hari ini hingga esok hari. Bekerja sama dengan BMKG Provinsi Lampung.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, untuk mengetahui informasi perakiraan cuaca hari ini, edisi Kamis 9 Juli 2026. Kita sudah terhubung bersama dengan Kak Ramadhani dari kantor BMKG Provinsi Lampung. Halo, selamat pagi Kak Ramadhan.
2: Halo, selamat pagi Kak Mardiana.
1: Iya, gimana kabarnya Kak?
2: Bagaimana dengan Kak Mardiana?
1: Alhamdulillah, kabar baik nih. Gimana nih Kak, terkait dengan informasi perakiraan cuaca untuk hari ini? Silahkan informasi selengkapnya.
2: Wabarakatuh, tabik pun. Selamat pagi pendengar setia Radio Pro 1 RRI Bandar Lampung dimanapun Anda berada. Untuk mengawali aktivitas Anda pada pagi hari ini, berikut akan kami sampaikan perakiraan cuaca untuk Provinsi Lampung Kamis 9 Juli tahun 2026. Berikut informasi selengkapnya. Pada pagi hari, secara umum hingga cerah berawan, terdapat potensi hujan di beberapa wilayah seperti wilayah Lampung Timur dan juga Tulang Bawang. Kemudian pada siang dan juga sore hari nanti, secara umum wilayah Lampung masih kami perakirakan cerah hingga cerah berawan, Lampung Timur dan juga Mesuji. Kemudian pada malam dan juga dini hari, secara umum wilayah Lampung kami perakirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian untuk kondisi suhu udara, secara umum berkisar antara 2 kecuali untuk wilayah Lampung bagian barat, berkisar antara 18 hingga 29 derajat Celcius. Kemudian untuk kelembaban udara secara umum berkisar antara 50 hingga 96%. Kemudian masih didominasi dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan antara 5 hingga 40 km per jam. Demikian update informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. BMKG Lampung mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ramadhan dari kantor BMKG Provinsi Lampung. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda, terutama untuk Anda yang akan melakukan aktivitas di luar ruangan ya, untuk hari ini edisi Kamis 9 Juli 2026.

0: Yeah. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi

Ya, mendengar Godai Aku nih dari miliknya Agnes Monica ya, sudah membawa kita pada pukul 7 lebihnya 46 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi untuk Anda yang mungkin baru aja bergabung di 90,9 FM Radio Republik Indonesia Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan informasi Adlibs untuk Anda pendengar. Adlibs berasal dari BEM UKBM Unila, pendengar, dalam rangka mengimplementasikan Tridharma Perguruan Tinggi BEM UKBM Unila. Ini melaksanakan program SOSMA Social Impact, pendengar, yang adalah program pengabdian ke desa-desa yang termasuk dalam desa binaan BEM UKBM Unila. Pada tahun ini, BEM UKBM Unila melaksanakan pengabdian desa binaan di Pekon Lenbau, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus. Pengabdian tahun ini mengangkat tema Satu Pengabdian Seribu Harapan untuk Desa. Fokus program ini bergerak di bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, lingkungan, dan juga pemberdayaan masyarakat. Program ini dilaksanakan mulai tanggal 11 sampai 17 Juli 2026. Informasi lebih lengkap bisa diakses melalui Instagram resmi @bem_unila. Kami akan masih terus menemani Anda. Jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

Masih bersama Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Kami kembali hadirkan nih informasi AdLibs ke ruang dengar Anda. Kali ini SMA Negeri 9 Bandar Lampung pendengar kembali hadir dalam event Magnificent 9.0 dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-50 SMA Negeri 9 Bandar Lampung menggelar Magnificent 9.0 dengan tema The Golden Majesty. Dan untuk rangkaian kegiatan Magnificent 9 Competition, ada juga Panggung Budaya Nusantara, lalu ada Magnificent Run, ada Escape Room, lalu juga ada Kongres Alumni Konser Donor Darah yang akan dilaksanakan di hari Senin hingga Minggu, yaitu tanggal 20 hingga 26 Juli 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat hingga selesai, bertempat di SMA Negeri 9 Bandar Lampung. Untuk itu, segera daftarkan diri Anda dan tim Anda. Informasi lebih lanjut, Anda bisa hubungi Farelo Ananta di 0813-6663-8573. Sekali lagi di 0813-6663-8573.

0: bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

0: Musik, informasi, hiburan, edukasi, dan seni budaya hanya di RRI White Kanal. RRI.
1: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di kepulauan Nusantara. RRI White Kanal hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI White Kanal hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Pro 1 RRI White Kanal, Kanal Inspirasi.

0: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Wekanan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda masih bersama kami 103,6 RRI Wekanan. RRI.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga hari ini membawa semangat baru untuk kita semua. Saya Ponita Dewi menemani pagi Anda hari ini. Dan kali ini saya akan hadirkan majalah udara dengan tema Semangat Baru di Tahun Ajaran Baru. Pendengar, tanpa terasa kita sudah memasuki awal bulan Juli, dan itu artinya sebentar lagi gerbang sekolah dibuka kembali. Tahun ajaran baru selalu punya aura magisnya sendiri. Ada baju baru, tas baru, dan tentu saja harapan baru. Tapi apakah kita sudah benar-benar siap? Yuk pagi ini kita bahas bagaimana mengubah rasa malas bangun pagi menjadi semangat menjemput prestasi.

103,6 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, liriknya ngena banget ya. Manusia kuat, ini pengingat kalau kita punya energi luar biasa kalau kita mau mencoba. Kembali ke topik tahun ajaran baru. Buat orang tua yang mungkin sedang menyiapkan MPASI untuk anak sekolah atau perlengkapan lainnya, atau buat siswa yang sudah siap tempur, ini ada sedikit tips transisi mulus dari liburan ke sekolah. Yang pertama, ritme tidur. Mulai malam ini, tarik jam tidur 30 menit lebih awal setiap hari agar Senin depan tidak kaget saat alarm berbunyi. Kedua, ritual pagi. Buat ritual menyenangkan, misalnya sarapan menu favorit atau sekadar mendengarkan podcast singkat. Ini membantu otak lebih cepat loading. Ketiga, persiapan teknis. Cek perlengkapan sekolah dari malam sebelumnya. Jangan sisakan drama mencari kaos kaki di menit-menit terakhir.

Lagu dari Silent Seven tadi jadi pengingat kalau setiap hari adalah kesempatan baru. Bicara soal sekolah, ingatlah bahwa sekolah bukan cuma tentang nilai di rapor, tapi tentang proses tumbuh. Jangan takut salah, jangan ragu untuk bertanya, dan nikmati setiap detiknya. Untuk pendengar yang besok atau minggu depan mulai masuk sekolah, you've got this, percaya sama kemampuan diri sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan kami di frekuensi 103,6 MHz. Sampai jumpa lagi dalam majalah udara selanjutnya. Saya Ponita Dewi, pamit undur diri. Keep inspiring, keep learning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kerja sudah sangat membantu. Jadi sempatkan sarapan ya, biar hari kamu makin produktif.
1: Antisipasi dan mitigasi dampak bencana selama musim kemarau. Kurangi siraman tanaman dan tampung bekas cucian beras untuk menyiram tanah. Tampung sisa air hujan terakhir jika masih ada ke dalam tandon tertutup. Buat lubang biopori di sekitar rumah untuk menjaga cadangan air tanah. Petakan titik sumur komunal atau sumber air bersih terdekat dari rumah Anda. Lalu jangan bersihkan lahan atau sampah dengan cara dibakar saat angin kencang. Periksa kabel listrik di rumah Anda secara berkala untuk mencegah korsleting akibat suhu panas. Pastikan bara rokok benar-benar padam sebelum dibuang ke tempat sampah. Bersihkan rumput kering dan semak belukar di sekitar dinding rumah Anda. Gunakan masker saat beraktivitas di luar rumah untuk menghalau debu kering. Minum air putih minimal 2 liter dalam sehari demi mencegah dehidrasi. Alihkan komoditas lahan ke tanaman palawija yang minim konsumsi air.

kita sibuk mengejar banyak hal sampai lupa bahwa kendaraan utama kita adalah tubuh ini. Menjaga kesehatan bukan beban, tapi investasi termahal yang hasilnya akan kita rasakan di hari tua. Mulailah dari hal kecil, tidur yang cukup, pilih makanan yang bernutrisi, dan beri waktu tubuhmu untuk bernapas. Karena saat tubuhmu sehat, kamu punya

waktu untuk bergerak di sela kesibukan, dan jangan lupa untuk istirahat sejenak dari hiruk-pikuk dunia. Tubuhmu adalah satu-satunya tempat yang kamu miliki untuk tinggal seumur hidup. Jaga ia baik-baik sebelum ia memintamu untuk berhenti secara paksa. Sayangi dirimu dengan hidup sehat. Sehat itu mulai dari sekarang.

0: diakses oleh semua lapisan masyarakat. Melalui reformasi birokrasi, pemerintah berupaya menghadirkan aparatur yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan. Teknologi digital pun dimanfaatkan untuk mempercepat proses pelayanan, mulai dari perizinan hingga administrasi kependudukan. Harapannya, birokrasi tidak lagi dipandang sebagai hambatan, melainkan sebagai mitra masyarakat.
1: Saudara pendengar, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital terus mendorong program literasi digital nasional. Tujuannya sederhana tapi penting, agar masyarakat semakin cakap, semakin bijak, dan aman dalam menggunakan ruang digital. Di era digital seperti saat ini, media sosial bukan hanya tempat berbagi cerita, tetapi juga ruang membangun ketahanan sosial bangsa. Lewat program literasi digital, masyarakat diajak untuk saring sebelum sharing, cek fakta sebelum percaya, dan gunakan bahasa santun saat berbeda pendapat. Jadilah warganet yang cerdas dan bertanggung jawab, karena Indonesia yang kuat dimulai dari jempol yang bijak.

RRI SPY Kanan mempersembahkan mini drama dengan judul Membangun Desa dengan Sosial dan Pemberdayaan. Diperankan oleh Dewi Agustina Sari sebagai Bu RT, Yeni Yulistiana sebagai Ibu Lestari, Rinando Arpituala sebagai Bayu,

Desa Wawai sebuah desa yang sebenarnya subur, namun tertidur. Potensi alam melimpah, tapi anak mudanya banyak yang merantau karena merasa tidak ada masa depan.

0: Pagi ini di Balai Desa, Bu RT sedang merenung.
1: Aduh, kopi sudah dingin, tapi jalan pikiran belum juga panas. Gimana ya cara memperbaiki selokan Dusun Timur kalau warganya saja malas untuk kerja bakti? Masuk! Bu Lastri, tumben pagi-pagi Bu.
2: Selamat pagi Bu RT.
3: Ini loh Bu, saya mau komplain. Warung saya tuh sepi banget. Hasil tani singkong kemarin numpuk gak laku. Kalau begini terus, anak-anak muda makin kencang dong Bu merantau ke kota.
1: Waduh, saya juga pusing Bu. Dana desa terbatas, swadaya warga juga minim.
2: Nah, justru itu Bu, kita butuh ide baru, bukan cuma nunggu bantuan.

0: Selamat pagi Bu RT, Bu Lestari.
1: Eh, Mas Bayu, mahasiswa KKN yang katanya ahli IT itu ya?
0: Ya Bu, izin saya Bayu. Saya dengar perbincangan Ibu tadi. Sebenarnya desa ini nggak kekurangan modal Bu, tapi kekurangan kemasan.
2: Hah? Kemasan? Maksudnya gimana Mas? Singkong saya harus dipakai baju gitu Mas?
0: Bukan begitu Ibu Lestari. Maksudnya singkong ini jangan dijual mentah. Diolah menjadi keripik singkong pedas dengan kemasan yang menarik, lalu kita jual online lewat media sosial.
1: Online? Wah, Bu RT gaptek Mas. Warga di sini saja mana mengerti aplikasi-aplikasi begitu.
0: Tenang Bu, saya di sini akan bantu. Saya lihat di desa ini banyak ibu-ibu yang pintar masak tapi kurang pede. Kita akan membangun UMKM desa Bu.
2: Yuk Bu RT, kita coba dulu masukan dari Mas Bayu bikin keripik pedas. Tapi sambelnya jangan terlalu banyak supaya keripiknya tetap renyah.

0: Wah, Mas Bayu, foto produknya bagus banget. Ini nanti mau diunggah di mana?
1: Ada di media sosial TikTok dan juga Instagram, Bu. Lihat, dalam satu jam sudah ada 50 pesanan dari kota.
2: Luar biasa, Mas Bayu ini. Ini beneran, pesanan dari kota besar.
1: Iya, Bu. Ternyata membangun desa itu nggak harus nunggu proyek besar. Mulai dari yang ada, diolah dengan ide kreatif, lalu dipasarkan dengan bantuan teknologi.
0: Alhamdulillah ya Bu RT, Mas Bayu, produksi keripik singkong di dusun kita sekarang jadi rebutan. Anak-anak mudanya pun yang tadinya mau merantau, sekarang memilih menetap di kampung demi kemajuan kampung kita.

0: Bulan demi bulan berlalu. Wawai bukan lagi desa yang tertidur. Semangat gotong royong kembali hidup, dipadukan dengan inovasi teknologi.
1: Mas Bayu, Bu Lestari, saya terharu. Ternyata benar, membangun itu harus dari desa, oleh warga desa, untuk kebangkitan desa.
2: Iya ya Bu RT, kalau kayak gini sih, saya setuju. Desa Wawai kita bisa semakin maju.
3: Kuncinya, jangan takut berubah dan manfaatkanlah yang ada.
0: Membangun desa tidak butuh keajaiban, tapi butuh kemauan. Desa Wawai telah memulainya. Kapan desa Anda memulainya? Demikian mini drama persembahan RRI SPY Kanan. Penulis naskah Sri Yani. Narator Afrizal Rais.

0: Anda masih bersama kami 103,6 RRI Waikanan. RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga hari ini membawa semangat baru untuk kita semua. Saya Ponita Dewi menemani pagi Anda hari ini. Dan kali ini saya akan hadirkan majalah udara dengan tema Semangat Baru di Tahun Ajaran Baru. Pendengar, tanpa terasa kita sudah memasuki awal bulan Juli, dan itu artinya sebentar lagi gerbang sekolah dibuka kembali. Tahun ajaran baru selalu punya aura magisnya sendiri. Ada baju baru, tas baru, dan tentu saja harapan baru. Tapi apakah kita sudah benar-benar siap? Yuk, pagi ini kita bahas bagaimana mengubah rasa malas bangun pagi menjadi semangat menjemput prestasi.

103,6 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, liriknya ngena banget ya. Manusia kuat, ini pengingat kalau kita punya energi luar biasa kalau kita mau mencoba. Kembali ke topik tahun ajaran baru. Buat orang tua yang mungkin sedang menyiapkan MPASI untuk anak sekolah atau perlengkapan lainnya, atau buat siswa yang sudah siap tempur, ini ada sedikit tips transisi mulus dari liburan ke sekolah. Yang pertama, ritme tidur. Mulai malam ini, tarik jam tidur 30 menit lebih awal setiap hari agar Senin depan tidak kaget saat alarm berbunyi. Kedua, ritual pagi. Buat ritual menyenangkan, misalnya sarapan menu favorit atau sekadar mendengarkan podcast singkat. Ini membantu otak lebih cepat loading. Ketiga, persiapan teknis. Cek perlengkapan sekolah dari malam sebelumnya. Jangan sisakan drama mencari kaos kaki di menit-menit terakhir.

Lagu dari Silent Seven tadi jadi pengingat kalau setiap hari adalah kesempatan baru. Bicara soal sekolah, ingatlah bahwa sekolah bukan cuma tentang nilai di rapor, tapi tentang proses tumbuh. Jangan takut salah, jangan ragu untuk bertanya, dan nikmati setiap detiknya. Untuk pendengar yang besok atau minggu depan mulai masuk sekolah, you've got this, percaya sama kemampuan diri sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan kami di frekuensi 103,6 MHz. Sampai jumpa lagi dalam majalah udara selanjutnya. Saya Ponita Dewi, pamit undur diri. Keep inspiring, keep learning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Siang-siang begini memang paling enak minum yang manis-manis, minuman dingin. Tapi ingat ya pendengar, konsumsi gula berlebih dalam jangka panjang bisa memicu berbagai masalah kesehatan seperti diabetes atau obesitas. Yuk mulai biasakan cek label kemasan, kalau bisa pilih yang kadar gulanya rendah atau ganti dengan kesegaran buah potong. Sehat itu nikmat loh.
1: Musim kemarau memicu berbagai ancaman bencana hidrometeorologi kering, dengan puncaknya diprediksi terjadi pada Juli hingga September. Bencana utama yang perlu diwaspadai meliputi kekeringan ekstrim yang menyebabkan krisis air bersih, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, hingga tanah longsor akibat tanah yang merekah. Ancaman bencana yang rentan terjadi saat musim kemarau, yang pertama adalah kekeringan. Berkurangnya curah air hujan drastis menyebabkan cadangan air tanah dan permukaan menguap. Hal ini memicu krisis air bersih dan gagal panen pada sektor pertanian. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, kelembapan tanah dan juga vegetasi yang rendah membuat semak belukar sangat mudah terbakar, baik karena faktor alam maupun aktivitas manusia. Tanah longsor karena kurangnya air yang menyebabkan tanah menyusut dan merekah. Saat hujan tiba-tiba turun atau air kembali meresap, celah tersebut rentan longsor. Masalah kesehatan, pastinya udara kering dan debu memicu peningkatan penyakit pernapasan seperti ISPA dan asma, serta infeksi kulit.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pendengar dimanapun Anda berada? Senang sekali saya, Yeni Ulistiana, bisa kembali menemani Anda semua dalam program Majalah Udara. Majalah Udara kali ini dengan judul UMKM Membantu Kebutuhan Dapur dan Pendidikan.

Saudara pendengar, UMKM tidak akan berkembang tanpa dukungan kita. Mendukung UMKM tidak selalu harus dengan modal besar, cukup dengan berbelanja di warung dan toko lokal, menggunakan jasa UMKM pendidikan.

berjalan. Saudara pendengar, UMKM bukan sekedar usaha kecil, ia adalah tulang punggung ekonomi, penopang dapur keluarga, dan mitra penting dalam dunia pendidikan. Semoga ke depan UMKM semakin kuat.

0: sosial. Mari kita dukung pembangunan SDM Indonesia demi masa depan yang lebih maju, adil, dan sejahtera. Indonesia kuat dimulai dari manusianya yang hebat.
1: Setiap ilmu yang kita pelajari hari ini adalah bekal yang takkan pernah habis. Pendidikan adalah satu-satunya investasi yang tidak pernah merugi. Dengan pendidikan, kita memutus rantai keterbatasan. Pendidikan bukan cuma soal angka di rapor atau ijazah yang dipajang di dinding. Pendidikan adalah kunci untuk membuka pintu dunia, tempat kita belajar menjadi manusia yang lebih baik, lebih bijak, dan lebih siap menghadapi masa depan. Mari terus belajar, terus bertanya, dan tak pernah lelah menuntut ilmu, karena bangsa yang besar dibangun oleh generasi yang terdidik.

0: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian
0: ya?
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi...
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cukup. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

Pendengar kita, ketika kita mendengar penyakit gusi ya, mungkin yang terbayang dalam pikiran kita ini hanyalah gusi yang bengkak, berdarah, atau mungkin juga gigi yang mulai goyang. Tetapi siapa sangka nih pendengar, ternyata gangguan pada gusi ini bisa menjadi petunjuk ya tentang adanya masalah pada organ tubuh lain, termasuk juga ginjal di sini. Ya, sebuah penelitian terbaru mengatakan pendengar bahwa penyakit gusi parah atau periodontitis ini punya kaitan dengan penurunan fungsi ginjal pendengar. Bahkan sejak tahap awal, temuan ini berasal dari studi berskala besar di Jerman yang melibatkan lebih dari 60 peserta pendengar. Dan para peneliti menemukan bahwa semakin berat kondisi penyakit gusi seseorang, semakin besar pula kemungkinan munculnya tanda-tanda awal gangguan fungsi ginjal. Menurut para peneliti, peradangan kronis yang terjadi akibat infeksi gusi diduga berperan dalam mempengaruhi kesehatan ginjal. Nah, karena itu menjaga kesehatan mulut ini bukan hanya penting ya untuk mempertahankan gigi tetap kuat, tetapi juga menjadi bagian dari upaya untuk mencegah kesehatan tubuh secara menyeluruh. Lalu yang jadi pertanyaan, apa sih yang bisa kita lakukan? Ya, caranya sebenarnya cukup sederhana ya pendengar. Cukup kita menyikat gigi secara teratur 2 kali sehari, lalu juga bisa menggunakan benang gigi bila diperlukan. Kurangi juga konsumsi makanan dan minuman manis, serta lakukan pemeriksaan ke dokter gigi secara berkala. Kalau misalkan mengalami gusi yang sering berdarah, bengkak, dan juga gigi mulai goyang, jangan anggap sepele pendengar. Segera periksakan diri agar penyebabnya bisa diketahui dan ditangani sejak dini. Karena pastinya kesehatan tubuh ini seringkali dimulai dari hal-hal kecil yang kerap kita abaikan. Jadi jangan hanya menjaga jantung atau ginjal aja, tetapi mulai dari sekarang deh kita mulai menjaga kesehatan mulut ya. Karena senyum yang sehat ini bisa menjadi cerminan tubuh yang sehat. Bersama Pro 1 RRI Bandar Lampung, kami kembali hadirkan lagu-lagu khususnya untuk Anda para jomblo di luar sana. Satu lagu dari miliknya yang Psykoji akan hadir untuk menemani aktivitas Anda.

0: Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1bandarlampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.
1: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
2: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
1: Wah, banyak duit dong.
2: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pintar-pintar cari tambahan di luar.
1: Oh, tambahan di luar. Terus, deadline kemarin gak dikelarin?
2: Yang penting mah, absen kan jalan. Gaji, jalan.
1: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor healing.

Selamat pagi untuk Anda pendengar, khususnya untuk Anda yang baru aja ya bergabung di 90,9 FM. Masih bersama Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 9 lebihnya 23 menit waktu Indonesia Barat.

sedang dalam perjalanan, tentunya tetap berhati-hati ya dalam membawa kendaraan Anda, pendengar. Tetap utamakan keselamatan daripada kecepatan, pendengar. Dan bersama Pro 1 RRI Bandar Lampung, kami kembali hadirkan rangkaian informasi. Pendengar, Balai Pengelola Transportasi Darat BPTD kelas 2 Lampung ini melaksanakan kegiatan remcek ya terhadap kendaraan angkutan umum yang melewati ruas jalan tol Bakahuni Terbanggi Besar atau Bakter, tentunya untuk menekan angka kecelakaan. Dikatakan Kepala BPTD kelas 2 Lampung ya Jonter Sitohang bahwa kegiatan ini berlangsung sejak Senin hingga Jumat yang dilaksanakan di 3 titik berbeda di sepanjang ruas tol Bakahuni Terbanggi Besar, yaitu pada gerbang tol ITE Kota Baru, gerbang tol Natar, dan rest area KM20B. Dan remcek yang dilakukan ini meliputi pemeriksaan kelengkapan administrasi kendaraan, kondisi teknis kendaraan, perlengkapan keselamatan, hingga aspek kelaikan operasional sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, Direktur Bakahuni Terbanggi Besar BTB Charles Girot ini mengatakan bahwa keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pengguna jalan adalah prioritas utama dalam penyelenggaraan pelayanan jalan tol. Oleh karena itu, pendengar, BTB ini mendukung penuh pelaksanaan remcek yang diselenggarakan oleh BPTD kelas 2 Lampung sebagai langkah preventif untuk memastikan kendaraan angkutan umum yang melintas berada dalam kondisi laik jalan serta juga memenuhi standar keselamatan. Dan dikatakan bahwa keselamatan transportasi ini adalah tanggung jawab bersama yang pastinya membutuhkan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan. Kami akan kembali hadirkan informasi-informasi lainnya masih menemani Anda dalam Lampung pagi ini.

Pendengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno.

0: and School dalam bahasa Inggris dan Sekolah dalam bahasa Indonesia.
1: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
2: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut si Garong buat mencuri di rumah Pam Idun. Laporan selesai.
3: Kerja bagus kamu. Hei, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
2: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
3: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
2: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Selamat pagi ya untuk Anda, sudah 36 menit berlalu dari pukul 9 waktu Indonesia Barat. Masih bersama Pro 1, kami akan masih terus menemani Anda, hadirkan rangkaian lagu-lagu dan juga informasi. Pendengar, mungkin ada nih di antara Anda yang sering ngerasa lelah ya. Mungkin banyak yang menganggap penyebabnya ini hanya kurang tidur atau sudah cukup istirahat. Sebaiknya jangan langsung menganggapnya sebagai hal yang biasa ya pendengar. Karena menurut ahli, kelelahan yang berlebih ini bisa menjadi salah satu tanda nih tentang adanya gangguan pada jantung. Saat jantung tidak mampu memompa darah secara optimal, maka pasokan oksigen dan nutrisi ke tubuh akan ikut berkurang pendengar, yang akibatnya tubuh ini akan jadi lebih mudah lemas, tidak bertenaga, bahkan saat melakukan aktivitas ringan pun Anda ngerasa mudah lelah ya. Dan selain mudah lelah, ada juga beberapa gejala lain nih yang juga perlu Anda waspadai, seperti sesak napas, nyeri, atau juga rasa tertekan di dada, jantung berdebar tidak teratur, hingga pembengkakan pada kaki atau pergelangan tangan. Kalau misalkan keluhan-keluhan ini muncul pendengar, terutama disertai rasa lelah yang tidak kunjung membaik, maka segera nih lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan supaya penyebabnya ini bisa diketahui lebih dini pendengar. Dan menjaga kesehatan jantung ini sebenarnya bisa dimulai dari kebiasaan sederhana ya, mulai dari olahraga, konsumsi makanan bergizi seimbang, juga menghindari rokok, mengelola stres, serta melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Ini adalah langkah penting nih untuk mengurangi resiko penyakit jantung. Jadi jangan abaikan tubuh ketika memberi sinyal pendengar. Rasa lelah ini memang sering dianggap sepele, tetapi dalam kondisi tertentu bisa menjadi pesan bahwa jantung ini membutuhkan perhatian lebih. Semakin cepat dikenali, tentunya semakin besar pula peluang untuk mendapatkan penanganan yang tepat dan menjaga kualitas hidup tetap optimal. Kami akan hadirkan informasi lainnya, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Lampung pagi ini.

0: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum Masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.
1: Pakai jas hujannya dulu.
2: Gak mau.
1: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
2: Gak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
1: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
2: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
1: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
2: Ih, gak mau bercanda.
1: Udah ya telat ini. Ya udah ya, ya. Nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
2: Kebalik. Ya udah. Sini mana aja hujannya.
3: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

mendengar gak kerasa ya kebersamaan kita dalam acara Lampung Pagi ini. Ini harus berakhir dulu, Andina harus pamit dulu dari ruang dengar Anda. Nanti akan ada rekan Andina nih menemani Anda dalam Lampung siang ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda sejak pagi tadi. Selamat kembali menjalankan aktivitas Anda, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pendengar di manapun Anda berada, kami hadirkan informasi Adlibs ya. Ini Fun City pendengar, untuk Anda warga Bandar Lampung yang sudah punya rencana untuk mengisi liburan sekolah, kalau belum nih saatnya untuk ajak ya keluarga seru-seruan di Fun City, tempat bermain keluarga yang menghadirkan berbagai wahana dan permainan untuk semua usia, mulai dari anak-anak, remaja hingga orang dewasa. Pendengar, yang bikin makin menarik adalah harga permainannya. Ini mulai dari Rp1.000 per koin, jadi tetap ramah di kantong. Nah, pilihan permainannya juga lengkap ya, ditambah banyak hadiah menarik yang bisa dibawa pulang. Fun City ini cocok pendengar untuk menghabiskan waktu berkualitas bersama keluarga, teman, ataupun juga buah hati. Tidak perlu pergi jauh karena Fun City ini hadir di berbagai lokasi, di antaranya di Superstore Chandra Teluk, Simpur Center, Mall Chandra Pringsewu, Central Plaza, Chandra Superstore Antasari, Chandra Superstore Bandar Jaya, dan Chandra Superstore Natar. Ayo isi liburan sekolah dengan pengalaman bermain yang seru pendengar, lebih hemat dan penuh keceriaan bersama Fun City. Jangan kemana-mana, kami akan masih terus menemani Anda bersama Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94.7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Kali ini bersama Dian Octavia tentunya menemani Anda di Lampung siang ini. Dari jam 10 hingga jam 15.00 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan serangkaian informasi menarik dan juga lagu-lagu yang akan menemani kegiatan Anda. Dan juga jangan sampai ketinggalan tentunya pada hari ini, kami akan hadirkan obrolan terkait Kita Indonesia dengan tema Sinergi Pemerintah, aparat, dan masyarakat dalam menegakkan hukum. Bersama dengan narasumber, ada Muhammad Yanis SHMH selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung. Nanti akan kami hadirkan pada pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Sekarang kita dengerin dulu yuk serangkaian lagi yang akan menemani kegiatan kita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, kali ini kami kembali hadir dengan obrolan kita Indonesia yang mengangkat tema terkait sinergi pemerintah, aparat, dan masyarakat dalam menegakkan hukum. Bicara tentang penegakan hukum, ini tentu jadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman, tertib, dan berkeadilan. Dan keberhasilan penegakan hukum tidak hanya bergantung pada pemerintah sebagai pembuat kebijakan atau aparat penegak hukum sebagai pelaksana, tapi juga perlu partisipasi aktif kita sebagai masyarakat dalam menaati peraturan serta mendukung proses penegakan hukum. Sinergi antara pemerintah, aparat, dan masyarakat jadi faktor penting untuk menciptakan sistem hukum yang efektif, transparan, dan berkeadilan. Lantas seperti apa sinergi yang bisa kita lakukan dan tantangan apa saja yang mungkin akan hadir serta bagaimana solusinya? Mari kita berbincang bersama dengan narasumber pada hari ini, Bapak Adam Muhammad Yanis SHMH selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung. Halo Bapak Adam, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Mbak. Semoga sehat selalu.
0: Amin, terima kasih. Bagaimana kabarnya Bapak Adam? Sehat juga ya, insya Allah.
1: Alhamdulillah.
0: Baik Pak, ini bicara terkait dengan sinergi pemerintah, aparat, dan masyarakat dalam penegakan hukum ya. Nah, sebelumnya kita ingin tahu dulu nih, apa saja peran yang bisa kita lakukan dalam sinergi untuk menegakkan hukum secara efektif ini Pak Adam?
1: Jadi kalau saya melihatnya, sebenarnya masyarakat ini memang punya peran yang sangat penting dengan cara pengawasan. Kalau kita melihatnya dalam masalah hukum sehari-hari, masyarakat itu tidak akan pernah lepas dari masalah-masalah hukum yang muncul di sosial media. Jadi saat mereka menyaksikan masalah hukum, masyarakat sebenarnya punya andil untuk baik berkomentar maupun untuk menanggapi, bahkan sampai untuk turut serta sebagai bagian bentuk partisipasi publik dalam mengawasi proses hukum yang sedang berlaku. Jadi menurut saya ini tidak bisa dikesampingkan peran masyarakat dalam permasalahan ini gitu Mbak.
0: Oke baik, jadi memang kita juga perlu untuk ikut mengawasi jalannya kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, seperti itu ya Pak ya. Tapi nih sepertinya memang di media sosial sekarang kan orang bebas untuk berkomentar. Lantas bagaimana Pak untuk menciptakan juga adanya rasa tanggung jawab, berani tetapi juga bisa untuk mempertanggungjawabkan apa yang disampaikan dengan sesuai tujuan, yaitu penegakan hukum yang efektif Pak?
1: Mbak, biasanya saya kan melihat banyak sekali ajakan maupun narasi-narasi jargon yang sering disampaikan di sosial media. Ayo kita bersopan santun di media gitu. Ayo kita bertindak di dunia media sosial dengan beretika. Namun sebenarnya saya pun bingung bagaimana cara menciptakan indikator bagi sopan santun di media itu. Karena saya melihatnya nih Mbak, ini mungkin ini ya, bakal ada beda pandangan atau gimana, tapi ya ini kan masing-masing orang punya argumen. Bagi saya, baik sampai negara sekalipun, negara tidak bisa meregulat cara pikir, bahkan cara tindak semua orang di sosial media. Kayak kita punya pemikiran apa, Mbak punya pemikiran apa, bahkan kita pun setelah dari diskusi hari ini pun mungkin ketika ngeliat masalah hukum kita ada pemikiran-pemikiran yang spontan gitu bisa keluar dan bisa tiba-tiba disampaikan di media sosial. Jadi biarkan ketika ada hal-hal yang tidak baik di media sosial itu jadi tanggung jawab platform. Jika kita melihat ada suatu permasalahan dari masyarakat yang menyampaikan hal-hal yang tidak benar menanggapi proses hukum, ya biarkan kita report jika ada kerugian material, jika ada harassment gitu terhadap ada kekerasan di dunia online gitu. Ketika dia menyerang martabat seseorang, biarkan itu jadi tanggung jawab platform untuk menyediakan fitur report, fitur akunnya di-ban dan lain sebagainya. Karena saya melihat sendiri ketika masyarakat ini setiap hari bergantung dengan permasalahan-permasalahan pribadinya sendiri ditambah lagi dengan permasalahan hukum di dunia Indonesia. Hal ini justru apakah mereka sampai tidak punya hak untuk marah gitu ketika melihat proses-proses hukum yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang dia pikirkan gitu, Mbak.
0: Oke Pak, tentunya ya kalau kita bicara tentang media sosial, sekarang semuanya sudah bisa punya akun, semua bisa mengakses, semua punya pemikiran masing-masing, iya, seperti yang Bapak Adam sampaikan tadi. Tetapi tentunya dengan adanya partisipasi masyarakat, itu pun memiliki juga adanya rasa memiliki dengan negara ini gitu ya Pak ya. Apalagi memang Indonesia kan sebagai negara hukum, semuanya juga sudah ada urutan hukumnya. Tapi kalau menurut Bapak, selain daripada orang bebas untuk berkomentar di media sosial, tantangan apa Pak yang biasanya juga dihadapi dalam penegakan hukum di era digital saat ini Pak?
1: Biasanya kita, sebelumnya saya ini mungkin harus sampaikan juga bahwa agar tercipta kondisi yang ideal dan sinergi, harus kita bayangkan dulu ada sebuah segitiga yang di setiap sudutnya itu ada pemerintah, di sudut satunya ada penegak hukum, di sudut satunya ada masyarakat. Nah, ini agar tercipta harmoni dan juga agar tercipta amanat Undang-Undang Dasar misalnya 27 ayat 1, kesamaan di hadapan hukum bagi setiap orang, baik pemerintah maupun masyarakatnya, harus ada aturan yang menciptakan masyarakat itu mau tunduk dan mau cinta terhadap aturannya. Jadi ketika kita masyarakat berkomentar, kita harus melihat mereka sebagai bentuk kecintaan terhadap proses penegakan hukum yang sedang berjalan, baik terhadap kebijakan maupun terhadap proses-proses dispute tertentu mungkin yang sedang terjadi di masyarakat Indonesia. Jadi kita tidak melihat mereka ini sebagai hal-hal yang seharusnya dikendalikan, tapi justru kita melihat ruang partisipasi publik bagi masyarakat di media sosial itu sebagai wujud kecintaan dan wujud sinergi masyarakat terhadap penegak hukumnya sendiri, gitu.
0: Baik Pak, bicara terkait dengan memang media sosial ini kan semua orang bisa ya Pak ya sekarang berbicara, apalagi anak-anak muda. Tentunya dengan apa yang Bapak sampaikan tadi, ini menjadi juga arahan bagi kita untuk selalu bertanggung jawab atas apa yang kita sampaikan. Pak, mau tanya juga nih, terkait dengan sinergi antara pemerintah, aparat, dan masyarakat. Menurut Bapak, apa dampak yang bisa terjadi kalau salah satu pihak aja ini nggak menjalankan perannya dengan baik?
1: Nah, ini justru dampak yang paling dampak yang bisa sangat terlihat jelas itu adalah dengan adanya jargon no viral no justice. Masyarakat merasa lelah, aparat penegak hukum juga mungkin akan lelah dengan adanya pengadilan masyarakat yang mungkin lebih kuat daripada pengadilan itu sendiri gitu. Jadi ketika seseorang pejabat maupun masyarakat publik melakukan suatu kesalahan, kita barangkali sebelum melihat mereka secara analitis dan secara yuridis salahnya di mana, kita langsung menghakimkan dari fakta-fakta yang biasa diviralkan di media sosial. Ini merupakan suatu tantangan yang sangat sulit sebenarnya untuk menyelesaikan. Namun, saya justru melihatnya ini jadi standar yang sangat tinggi dan standar yang sangat baik. Jadi, di bayangan saya Mbak ya, ketika seorang penegak hukum maupun pemerintah maupun masyarakat itu sendiri, mereka mau melakukan suatu tindakan yang berhadapan langsung dengan publik, mereka harus memikirkan matang-matang bagaimana cara mencari dasar hukum yang tepat dalam melakukan suatu tindakan. Bagaimana cara mengedukasi masyarakat agar tindakan yang saya sampaikan yang penuh dengan kebaikan hati ini bisa diterima masyarakat dengan baik juga. Dan terakhir juga bagi saya justru permasalahan-permasalahan ini bukan suatu masalah yang besar, karena bangsa Indonesia ini bangsa yang sangat pemaaf. Kalau kita misalnya melakukan suatu kesalahan hari ini, kita seminggu dua minggu juga masyarakat juga akan lupa, bagi saya ya Mbak ya. Jadi tenang, sebenarnya tenang saja, di satu sisi ketika setiap masyarakat ini ada yang satu pihak justru lebih kuat daripada pihak lainnya, ya konsekuensinya akan menciptakan kondisi-kondisi tidak imbang seperti ini. Tapi di satu sisi juga tidak masalah, karena selain menciptakan standar yang tinggi, hal ini juga menciptakan banyaknya masalah-masalah yang bisa di-up sekaligus, sehingga kita juga bingung untuk berfokus kepada masalah mana yang sebenarnya harus didahulukan gitu. Jadi ketika kita melakukan suatu kesalahan, sebenarnya bukan suatu hal yang punya dampak besar selain jika memang masalah itu bisa dibuktikan lewat pengadilan. Jadi menurut saya ini suatu bentuk keseimbangan yang sangat kuat gitu justru Mbak.
0: Jadi memang semuanya juga bisa untuk memberikan peran dan juga kita saling bersinergi, karena memang dari ketiga peran tadi, pemerintah, aparat, dan masyarakat, kalaupun memang kita bisa bersinergi dengan baik, tentu hukum juga bisa ditegakkan dengan baik ya Pak ya. Nah selanjutnya Pak, apa harapan dan rekomendasi yang bisa Bapak berikan untuk melakukan sinergi antara pemerintah, aparat, dan masyarakat supaya semakin kuat di masa mendatang, terutama di sini nih, di Provinsi Lampung, tempat yang kita tinggali?
1: Kalau saya melihatnya, baik masyarakat maupun pemerintah harus saling belajar mendengar, saling belajar mencintai terhadap salah satu dan lainnya. Jadi ketika kita sebagai masyarakat melihat suatu tindakan pemerintah, kita tidak melihatnya sebagai tindakan personal yang dilakukan oleh siapa orang yang menduduki jabatan tersebut, namun apa yang diperbuat dan juga apa yang ditujukannya bagi masyarakat, sehingga kita lebih objektif. Dari hal itu kita bisa, dan juga berlaku hal yang sebaliknya, jika ada kritik dan lain sebagainya dari pihak masyarakat terhadap pemerintah maupun aparat penegak hukum, jangan dilihat sebagai suatu kebencian, tapi dilihat sebagai wujud kepedulian dan kecintaan masyarakat terhadap penegakan hukum.
0: Betul banget ya Pak ya, kalau salah satu aja sudah saling menyalahkan, bagaimana kita bisa lakukan sinergi ya Pak ya. Dan tentunya juga sebenarnya saat satu peran itu bisa dilakukan, itu tadi ya Pak, bukan berarti kita merasa ini hanya tugas pemerintah saja begitu, tetapi sebenarnya juga bisa kita lakukan peran yang dilakukan oleh masyarakat. Nah bagaimana Pak caranya menumbuhkan kesadaran bahwasannya memang kita harus punya peran, bukan hanya itu tadi menyalahkan atau hanya menyudutkan satu pihak, ini tugas Anda gitu kan. Ini saya mau taunya ya, ini berjalan dengan baik, hukumnya harusnya seperti ini gitu Pak. Tetapi ada kesadaran, ada rasa memiliki terhadap negara ini terkait dengan hukum yang tentunya juga harus ditegakkan di Indonesia.
1: Kalau saya melihatnya, dengan sebenarnya mungkin cara saya agak sedikit ekstrim. Saya selalu berpandangan bahwa bahwa sebaiknya masyarakat memisahkan antara sebagian dikit. Mungkin bahasanya tidak tahu bahasa tepatnya apa, tapi mungkin bukan empati ya. Mungkin lebih tepatnya masyarakat saat melihat suatu masalah itu jangan, dan sebaliknya pemerintah saat melihat suatu kritik dan masalah itu jangan lihat siapa orang di baliknya. Kita ya dibuat secara teknokratik saja, kebijakan dilakukan tujuannya untuk masyarakat, kepentingan sebaik-baiknya untuk masyarakat. Jangan dilihat sebagai suatu mungkin ada bahasa lebih sederhananya, ketika suatu masalah terjadi, jangan idolakan siapapun yang melakukan maupun terdampak dari suatu masalah itu. Karena ketika kita melihat, karena ketika kita sudah mulai mengidolakan siapapun korban maupun pelaku maupun pembuat kebijakan, kita jadi tidak objektif. Nah, hal yang sebaliknya juga, ketika suatu pemerintah misalnya melihat ini ada suatu narasi yang disampaikan oleh orang yang saya idolakan, mungkin akan lebih didengar daripada masyarakat yang mungkin lebih menjalani permasalahan-permasalahan itu gitu, Mbak. Bisa dimulai dari jangan digabungkan antara kebijakan dengan pengidolaan kita terhadap pembuat kebijakan itu.
0: Siap. Jadi kalau memang ada nih permasalahan yang akhirnya menjadi poin kritik, yang dikritik itu adalah masalahnya, bukan si orangnya, atau bisa dibilang karakter dari orangnya, begitu karakter ya Pak ya. Sehingga tentunya kita, kalau memang orang ini salah, permasalahannya apa, poinnya yang kita kritis adalah permasalahan tersebut, bukan kita menuju kepada karakter orang tersebut gitu. Apalagi misalnya memang sekarang banyak sekali muncul idola-idola baru begitu ya Pak ya, yang seakan-akan bisa dibilang apakah kebal hukum, melakukan salah tapi nggak masalah akhirnya, tapi nggak seperti itu ya Pak ya. Baik, tentunya kita juga harus punya sisi objektif di situ ya Pak ya, melihat sisi mana nih yang memang harus dibela atau juga harus dievaluasi untuk penegakan hukum selanjutnya. Baik Pak, nah tentu kita juga perlu mengajarkan penegakan hukum ini sedari dini kepada anak-anak. Menurut Bapak, bagaimana langkah yang bijak untuk menyampaikan kepada anak-anak ya usia sekolah untuk juga bisa berani menegakkan hukum, tentunya dengan usia mereka, tetapi kita pupuk dari dini keberanian tersebut Pak?
1: Nah ini Mbak justru uniknya, ketika kita belajar hukum, ternyata kita tidak perlu maksud saya buat untuk masyarakat secara umum untuk bisa mewujudkan kepedulian dan kecintaan maupun pengetahuan terhadap hukum, justru bisa dimulai dengan kecintaan kita terhadap ilmu yang sedang kita dalami. Contoh, anak-anak di usia SD lagi cinta-cintanya sama fisika atau ini lagi cinta-cintanya sama biologi. Silakan perbanyak baca bacaan dan keilmuan yang memang sedang mereka cintai. Atau contoh lain, mereka lagi senang dengan seni. Perbanyak baca tentang seni, perbanyak berbaca tentang, nanti secara tidak langsung segala hal-hal yang mereka baca dan pelajari ini akan berkaitan dengan kepastian hukum, Mbak. Contoh, dia suka karya seni. Arahnya akan terhadap hak cipta, arahnya terhadap penegakan hukum dalam hak cipta. Jadi bagi saya, sedini mungkin anak-anak harus dibiasakan membaca, dibiasakan cinta dengan satu bidang ilmu apapun minimal. Jadi jangan kita batasi mereka sedang, misalnya, nak kamu masih kecil ini baca hukum juga, baca politik juga. Kalau dia tidak suka, bisa dimulai dengan hal-hal yang memang dia sedang dalami di sekolah. Dan itu bagi saya sangat penting karena ujungnya adalah terhadap bagaimana hukum nanti di masa depan bisa mengatur dan menjamin keberlangsungan ilmu yang sedang dia dalami. Baik nanti arahnya, kalau dia sains arahnya bisa ke hukum lingkungan, hukum infrastruktur, kalau dia arahnya estetik dan seni dia arahnya bisa kepada hak cipta, bisa arahnya terhadap perlindungan terhadap pekerja seni. Jadi tidak perlu dikotak-kotakan bagaimana mereka harus memulai menciptakan kesadaran terhadap hukum. Bisa dimulai dengan kesadaran dan kecintaan bagi ilmu yang sedang dia sukai. Kayak gitu, Mbak.
0: Okay. Menarik sekali, Pak. Jadi memang gak harus yang berat-berat dulu gitu ya. Atau langsung dikasih modul hukum yang tebel banget gitu ya. Bisa takut duluan gitu anak-anak. Tapi ternyata lewat hal-hal yang mereka sukai. Karena kan semuanya juga pasti punya peraturan ya, Pak ya. Punya hukum yang juga mengatur gitu. Lewat seni tadi terkait dengan hak cipta. Kemudian juga pastinya saat kita sedang bermain lagi libur sekolah gitu, kita datang ke tempat umum, pariwisata. Di situ juga kita bisa kenalkan pelan-pelan bahwasannya ini pariwisata, misalnya ada tempat kebun binatang, inilah hewan-hewan yang dilindungi, ada undang-undangnya juga gitu, pelan-pelan. Tapi itu bisa diserap karena memang harus ada ketertarikan dulu dari sang anak. Baik, Pak, terima kasih banyak untuk sharing hari ini ya terkait dengan kita Indonesia, karena bagaimanapun Indonesia sebagai negara hukum, kita memiliki hukum nih yang melindungi kita. Bukan berarti menekan, tapi justru membuat kita lebih aman dan nyaman serta tentram tinggal di Indonesia. Karena dengan adanya hukum serta undang-undang yang berlaku, kita juga punya pijakan dalam mengambil sebuah keputusan. Dan kita ingin dengarkan dulu juga pastinya pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada pendengar terkait dengan tema kita hari ini, sinergi pemerintah, aparat, dan masyarakat dalam menegakkan hukum. Silakan.
1: Saya jadi bingung nih, Mbak, biasanya ketika udah kebanyakan bicara di awal jadi penutupnya. Tapi ya mungkin sebagai kesimpulan, jangan pernah stop untuk menekuni satu bidang yang sedang kita dalami, yang sedang kita cintai. Karena secara tidak langsung semakin kita mendalami suatu bidang, maka akan ada banyak ilmu-ilmu lainnya yang saling berkaitan sama bidang kita. Dari situ arahnya adalah terhadap kepedulian kita bagi penegakan hukum yang sedang berkaitan dengan bidang yang sedang kita dalami. Jadi dari situ kita bisa muncul kepedulian.
0: Oke, dari situ bisa muncul kepedulian ya, Pak ya. Tentunya dengan kita mempelajari hukum, kita juga peduli pada sesama, dan juga itu tadi, kita sebagai negara Indonesia yang penuh dengan tentunya hukum yang berlaku itu untuk memberikan perlindungan kepada kita, menjadikan kita juga tinggal di tempat yang aman, nyaman, dan tentram. Terima kasih banyak, Bapak, untuk sharingnya pada hari ini terkait sinergi pemerintah, aparat, dan masyarakat dalam menegakkan hukum. Semoga di lain waktu kita bisa sharing kembali tentunya dalam obrolan kita Indonesia. Dan tentunya juga selamat melanjutkan kembali kegiatannya, Pak Adam Muhammad Yanis, SHMH, selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung. Baik, Pak, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Pendengar, itu tadi obrolan kita di Kita Indonesia pada hari ini. Tapi jangan kemana-mana karena kami juga masih akan temani Anda di Lampung Siang ini.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
0: Aduh, gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
2: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.
3: Nah, siapa pun yang video call ini ya? Dek, kamu kenal nggak ada yang video call ini, Dek?
4: Mana?
3: Ini nih, nih.
4: Enggak tuh, kayaknya nggak tahu aku.
3: Oh, apa kita angkat aja ya?
4: Jangan. Nggak boleh, jangan diangkat, Kak.
3: Emang kenapa?
4: Penasaran, Kakak, Dek.
3: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelfon Kakak melakukan tindakan yang nggak senonoh, kan?
4: Iya juga ya, Dek, ya. Terus, kayak mana?
3: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telpon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih, Kakak nanti dimintain uang.
4: Iya ampun, Dek. Ngeri amat sih.
3: Ya udah, cepetan. Patiin dulu tuh video call-nya.
4: Iya, Dek. Kakak matiin.
5: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.
6: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id.

0: Piala Dunia 2026 telah memasuki babak perempat final yang akan mempertemukan 8 tim terbaik. Sementara timnas Indonesia U17 berhasil mengalahkan Malaysia dengan skor 3-0. Tim para panahan NPC Indonesia berhasil membawa pulang 3 medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World Archery Power Series 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga hadir kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda, terutama Anda para penggemar Piala Dunia 2026. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3. Kamis 9 Juli 2026, saya Risti Rustarto.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dimanapun Anda berada, kabar pertama kami awali dari pesta bola dunia. Babak perempat final Piala Dunia 2026 mulai bergulir dengan 8 tim terbaik bersaing memperebutkan tiket semifinal. Dominasi tim-tim Eropa masih terlihat dengan 6 wakilnya. Prancis, Spanyol, Belgia, Norwegia, Inggris, dan Swiss. Amerika Selatan hanya menyisakan 1 tim, Argentina. Sementara benua Afrika diwakili oleh Maroko. Dalam wawancaranya bersama RRI, pengamat sepak bola dan sekaligus merupakan mantan pemain timnas Indonesia, Buyung Ismu, menilai tim-tim Eropa memang masih menjadi kandidat kuat untuk mengangkat trofi. Meskipun demikian, ia berharap edisi Piala Dunia kali ini dapat menghadirkan juara baru.
1: Ya, Eropa kan dengan ini ya sudah pastilah kan, mereka pasti lebih unggul lah dari benua-benua lain ya. Memang terbukti mereka setiap tahun ya yang paling banyak adalah Eropa. Sementara kan orang kan tahun kemarin kan bertemu Eropa dan Amerika Latin. Apakah sekarang juga akan ketemu lagi Eropa dan Amerika Latin? Tapi sebelum-sebelumnya kan ada juga Eropa dengan Eropa. Nah itu, kalau kita mengharapkan nih ada juara baru ya, misalnya ada yang dari Afrika bisa juara, Maroko misalnya. Kita nggak tahu ya. Ya mudah-mudahan ya dengan ini yang sepak bola yang akan berkembang itu ya adanya juara baru lah, jangan yeah. Juara lama lagi.
0: Babak 8 besar Piala Dunia 2026 dimulai dini hari nanti, mempertemukan Prancis melawan Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat, yang akan disiarkan langsung di Pro 3 RRI pukul 3 waktu Indonesia Barat.

0: 2026. Mesir meminta penyelidikan terhadap wasit dari tim VAR dan seluruh ofisial pertandingan karena dinilai membuat sejumlah keputusan merugikan. Kontroversi terjadi setelah gol dari Mostafa Zico dianulir lewat VAR dan Mesir juga menilai bahwa Mohamed Salah seharusnya mendapat hadiah penalti sebelum Argentina mencetak gol penentu kemenangan. Pelatih Hossam Hassan bahkan menuding timnya menjadi korban ketidakadilan sepanjang pertandingan.
1: Saya tidak ingin mengatakan pertandingan ini keras atau bersih. Kami tersingkir dengan tetap menjaga kehormatan. Namun, hasil pertandingan ini jauh dari semangat fair play yang selama ini dijunjung FIFA. Hari ini, tidak ada rasa hormat dan tidak ada fair play. Sebelum Argentina mencetak gol kedua, seharusnya kami mendapat penalti. Tetapi wasit bahkan tidak mau meninjaunya. Gol kami juga dianulir dengan cara yang aneh. Wasit tidak bersedia melihat kembali keputusan yang merugikan kami. Tetapi, justru datang untuk membatalkan gol kami. Pada akhirnya, hidup dan dunia memang tidak selalu adil.

Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tenis unggulan kedua Alexander Zverev memastikan tempat di babak semifinal turnamen Grand Slam. Maksud kami Grand Slam Wimbledon 2026 usai menyingkirkan Taylor Fritz di All England Club tadi malam. Sementara petenis putri Ukraina Marta Kosyuk melaju ke empat besar setelah menyingkirkan Jasmine Paolini. Liliana Dea menyampaikan informasinya.
1: A simply flawless performance.
2: Alexander Zverev memastikan tempat di babak semifinal Wimbledon untuk pertama kalinya usai mengalahkan Taylor Fritz dalam 3 set langsung di All England Club tadi malam. Unggulan kedua asal Jerman itu

0: 1 jam 59 menit. Usai laga, petenis peringkat 3 dunia itu mengaku senang dapat meraih kemenangan dan berharap dapat melanjutkan perjalanannya hingga mengangkat trofi juara.
1: I hope to play two more matches here, so we'll see.
2: Saya berharap masih bisa memainkan 2 pertandingan lagi di sini. Kita lihat saja nanti bagaimana hasilnya. Tetapi untuk saat ini, saya sangat senang bisa berada di semifinal. Apalagi setelah menghadapi Taylor yang sudah lebih dari 2 tahun tidak pernah saya kalahkan. Selama 2 tahun terakhir, dia terus mengalahkan saya. Hari ini saya memainkan pertandingan yang luar biasa, dan saya sangat bahagia bisa lolos ke semifinal.
0: Sementara itu, pada sektor tunggal putri, Marta Kosyuk melanjutkan performa impresifnya dengan melaju ke semifinal Wimbledon untuk pertama kalinya. Unggulan ke-12 asal Ukraina itu menyingkirkan finalis 2024 Jasmine Paulini dengan skor

Tentu saja ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Menang di sini bahkan tidak ada dalam rencana saya hari ini. Saya hanya ingin masuk lapangan, menikmati pertandingan, dan memberikan permainan terbaik. Selalu luar biasa bermain di hadapan stadion yang penuh, dan di sini rasanya selalu dipenuhi penonton. Jadi terima kasih banyak.

Arena basket Los Angeles Lakers merekrut center Kevin Looney yang kontraknya satu musim senilai 3,9 juta dolar Amerika Serikat dalam menghadapi NBA musim 2026-2027. Pengalaman 3 kali juara NBA bersama Golden State Warriors membuat Looney diharapkan memperkuat kedalaman squad khususnya di posisi center. Pebasket berusia 30 tahun tersebut dikenal dengan rebounder andal serta efektif menjalankan skema pick and roll. Kemampuannya memasang screen dan membuka ruang diyakini akan membantu tim dalam menciptakan lebih banyak peluang mencetak angka. Selain pengalaman sebagai juara, Looney juga dikenal mampu menambah kekuatan pertahanan Lakers lewat permainan disiplin dan konsistensi.

0: Para pendengar dan pemirsa, di kabar sepak bola dalam negeri, Ketua Umum PSSI Erick Thohir agar meminta publik jangan cepat puas di kemenangan telak timnas U17 atas Malaysia. Laporan lengkapnya bersama Karisma Rizky.
1: Ya masih dini karena pelatihnya juga baru datang.
2: Kemenangan telak 3-0 timnas U17 Indonesia atas Malaysia di Stadion Manahan Solo Selasa kemarin menjadi gebrakan positif di awal era pelatih David Nascimento. Namun Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengingatkan publik untuk tidak cepat berpuas diri. Erick menegaskan bahwa hasil positif ini masih dalam tahap awal perkembangan. Pelatih baru asal Portugal, David Nascimento, baru saja mulai menangani tim.
1: Ya masih dini karena pelatihnya juga baru datang. Tetapi yang seperti kita sudah rapatkan bersama Exco dengan keberadaan Coach John, ya, yang fokus di tim senior, dan dia juga akan coba menjaga kesinambungan dengan U20 dan U23. Terbukti sekarang sudah ada pemain seperti Doni Tri yang dipanggil, bahkan Becker yang 17 dipanggil. Ini komitmen dari Coach John. Jadi ini kita jaga.
2: Kemenangan 3-0 ini menjadi bukti taktik agresif high pressing yang diterapkan Nascimento. Di sisi lain, Kapten Tim U17 Ramadan Putra Negara mengaku sangat terkesan dengan arahan pelatih asing.
3: Sangat seru, sangat apa, berkesan sekali. Saya belum pernah dilatih sama apa, pelatih luar.
2: Hasil ini juga merupakan peningkatan besar setelah pada uji coba leg pertama pada 4 Juli 2026, Indonesia sempat ditahan imbang satu sama. Setelah uji coba ini, Garuda Muda akan bertolak ke Tiongkok untuk memusatkan latihan pada Agustus nanti. Selain itu, Erick juga membeberkan rencana strategis PSSI ke depan, yakni fokus ke Eropa dalam melakukan pembinaan usia U13 hingga U15, ditargetkan melahirkan pemain yang mampu berkarir di Eropa, meniru kesuksesan Jepang. Dalam 1 hingga 2 tahun ke depan, PSSI juga akan membangun pusat pelatihan khusus untuk anak-anak usia U13 dan U15. Menyusul regulasi FIFA yang mengumumkan Piala Dunia

dan berlangsung di Tokyo, Jepang pada 14 hingga 19 Juli mendatang. Dari sektor tunggal putra, Merah Putih mengandalkan Jonathan Christie, Alwi Farhan, dan Muhammad Zaki Ubaidillah. Sementara Putri Kusuma Wardani adalah satu-satunya wakil di tunggal putri. Sektor ganda putri dan ganda putra masing-masing mengirim 3 wakilnya. Ganda campuran mengandalkan 2 wakilnya di turnamen level Super 750 tersebut. Japan Open menjadi ajang penting bagi para pebulu tangkis Indonesia dalam menjaga performa dan mengumpulkan poin menuju turnamen-turnamen besar lain.

0: 3 medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World Archery Para Series 2026 yang berlangsung di Novemesto, Republik Ceko. Adi Puryono melaporkan selengkapnya.
1: Kalau kejuaraan yang akan dihadapi setelah ini mungkin nanti di Ahmedabad.
2: Saudara, tim para panahan NPC Indonesia berhasil membawa pulang 3 medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World Archery Para Series 2026 di Novemesto, Republik Ceko. Pada single event tersebut, atlet andalan NPC Indonesia, Ken Swagumilang, tampil mengesankan dengan mempersembahkan 2 medali dari nomor individual, compound, serta mix team compound berpasangan dengan Theodora Audi Ayuda Ferelie. 1 medali emas lagi dipersembahkan oleh Colidin yang berpasangan dengan Noviera Ross di nomor mix team rekap. Dari ranking yang dirilis World Archery berdasarkan capaian di seluruh pertandingan, tim NPC Indonesia menempati urutan 5 bersama Korea Selatan dan Republik Ceko. Sedangkan India menjadi juara umum dengan meraih 5 medali emas, 3 perak, dan 2 medali perunggu. Pelatih para panahan NPC Indonesia, India Putra Harjianto, mengapresiasi penampilan para atlet yang dibawa ke Ceko sebab 3 medali yang diraih berasal dari nomor yang dipertandingkan pada APG 2026 dan Paralimpiade Los Angeles 2028.
3: Untuk hasil akhir sendiri, kita akan mentargetkannya di nomor paralimpik, yaitu nomor individual Hari of Man, individual Hari of Woman, individual Compound Man, individual Compound Woman, Mixed Team Man, Mixed Team Woman. Tentunya kita maksimalkan di nomor-nomor tersebut dan alhamdulillah kita bisa lolos 3 nomor di nomor-nomor pertandingan paralimpik, yaitu kita lolos di final Rick of Mixed Team, Compound Mixed Team, dan Individual Compound Man. Tentunya dari hasil tryout inilah yang menjadi tolak ukur kita ke depan nanti untuk menuju ke Nagoya dan melanjutkan menuju ke paralimpik.
2: Lebih lanjut disampaikan Idia Putra, selain berburu prestasi dan poin paralimpiade, tim para panahan NPC Indonesia juga mendapatkan gambaran tentang kekuatan negara-negara Asia, di mana India masih cukup tangguh untuk menjadi kompetitor di ASEAN Para Games APG 2026 selain Korea Selatan. Sementara itu, Ken Swagumilang mengaku bersyukur bisa meraih 2 medali perak dalam kejuaraan di Novemesto, Republik Ceko. Menurutnya, ASEAN Para Games APG menjadi fokus jangka pendek sebelum kemudian menatap target menuju Paralimpiade Los Angeles. Atlet asal Sidoarjo tersebut sudah merencanakan target pribadi yang harus diraihnya di 2 multi event besar tersebut.
1: Untuk komentar dari hasil kejuaraan di Novemesto, Republik Ceko ini, saya memang harus puas di 2 medali perak. Akan tetapi di sini ada evaluasi mungkin nanti ya dari tim pelatih dan dari saya juga, karena sebagai pelaku saya akan memberikan feedback juga kepada pelatih. Untuk kejuaraan kali ini mungkin saya akan bersyukur dan mengevaluasi aja sih, tapi tepatnya mungkin itu. Kalau persaingan yang ada di event kali ini ya, saya rasa persaingannya mulai terasa berat karena selain banyak atlet-atlet baru bermunculan yang memiliki kualitas yang cukup mumpuni untuk bersaing di event kelas internasional.
2: Sebelum bertarung dalam ajang ASEAN Para Games bulan Oktober di Nagoya, Jepang, tim para panahan NPC Indonesia berencana mengikuti kejuaraan dunia di Ahmedabad, India pada bulan September mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Kali ini informasi terakhir datang dari arena tinju. Dua petinju putri Indonesia, Maria Meisita Manguntu dan Linda Sari Langi Mailin, memastikan tempat di semifinal Asian Boxing U19 dan U23 2026 yang berlangsung di Jakarta. Dan Maria melaju setelah mengalahkan wakil Taiwan di kelas welter ringan 65 kg, sedangkan Linda menundukkan petinju Uzbekistan di kelas minimum pada babak semifinal 12 Juli mendatang. Maria akan menghadapi wakil Uzbekistan, sementara Linda akan bertemu petinju Mongolia.

terus terhenti di perempat final setelah kalah angka dari wakil Uzbekistan pada kelas bulu putri. Pelatih tim nasional Husni Rey berharap para petinju yang lolos mampu mempertahankan performa terbaik demi meraih prestasi di hadapan publik sendiri.

Bisa kabar dari Arena Tinju tadi mengakhiri kebersamaan Dinamika Olahraga siang hari ini. Namun kami akan kembali pada pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti, tentunya dengan berbagai informasi penting lainnya. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi kami @RRI Programatika. Saya Risur Starto, selamat

Bonus Sobo Tangga Mus 97.6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95.8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100.2 MHz.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Pendengar masih bersama Dian Oktavia kali ini di Lampung siang ini. Gimana kabar Anda? Semoga tentunya sehat selalu, apalagi di jam 11.48 waktu Indonesia Barat. Kali ini terlihat dari Studio Pro 1 ya, untuk cuaca terik sekali ya. Ini waktu yang pas tentunya juga untuk beristirahat sejenak sembari mencari nih mau santap siang apa. Biasanya sih mulai ya scroll di belanja online, pengennya sih beli ini, beli itu. Waduh, tanggal muda. Tapi jangan sampai terlalu berlebihan yang mau dibelikan, sehingganya giliran di tanggal-tanggal tua udah mulai mengais-ngais nih yang tersisa di dalam dompet. Jangan dong ya. Nah, tentunya kita kalau membeli sesuatu bukan hanya makanan ya, apapun itu, bisa juga dari apa yang kita pakai, apa yang kita gunakan, itu juga harus ada nilai sustainable-nya, dan pastinya juga bisa lebih ramah lingkungan. Kalau misalnya beli makanan, kalau bisa yang dia itu bungkusnya itu dia lebih ramah lingkungan juga. Nah, sekarang makin banyak sih ya pengembangan dari akademisi terkait dengan inovasi untuk lebih ramah lingkungan. Kali ini adalah salah satu inovasi dari mahasiswa Unila, mengubah limbah organik jadi produk bernilai. Tim Pemberdayaan Masyarakat Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Lampung mengembangkan inovasi pengolahan limbah organik jadi produk yang bermanfaat untuk sektor pertanian, perikanan, peternakan, dan ekonomi desa. Dan program tersebut diterapkan di Desa Pasar Krui, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat. Inovasinya apa tuh? Namanya adalah teknologi soluble liquid, yaitu larutan yang berasal dari campuran 33 jenis tanaman temuan, minyak nabati, minyak hewani, serta air lindi. Jadi teknologinya bisa menguraikan limbah organik dalam waktu kurang dari 24 jam alias sehari aja tanpa menimbulkan bau. Wow. Jadi Sekretaris Tim PM BEM Unila, Tri Rizky ini mengatakan teknologinya dikembangkan untuk menjawab persoalan limbah organik yang selama ini memang belum dimanfaatkan secara optimal. Hasilnya bahkan bisa diolah jadi produk yang memiliki nilai ekonomi untuk masyarakat. Dan tentunya produk ini bermanfaat bagi pertanian, perikanan, peternakan, sekaligus mendukung ekonomi masyarakat desa. Tim mahasiswa mengembangkan dua produk utama, yaitu Refnila sebagai pupuk organik cair dengan fungsi sesuai kebutuhan tanaman, dan Rafnila sebagai pakan serta suplemen unggas berbahan baku limbah ikan. Keduanya dirancang untuk memanfaatkan limbah yang sebelumnya belum memiliki nilai tambah. Lewat inovasi ini, masyarakat didorong mengembangkan sistem ekonomi sirkuler yang memanfaatkan limbah menjadi produk bernilai ekonomi, dan tentunya bisa mendukung pengelolaan lingkungan serta penguatan usaha masyarakat berbasis potensi lokal.

0: Eh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, oh, udah, saya tunggu.
1: Eh, bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Le?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, ya, tunggu.
0: Ngapain, Le?
1: Jadi gini, itu
0: ada... ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
3: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pendengar, bersama kami akan hadirkan azan maghrib, maksud kami azan sholat zuhur, dan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk Anda yang melaksanakannya.
1: Saatnya sholat zuhur untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wassarapa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, saya Ganjar Jationo, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Pemerintah Provinsi Lampung, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia dengan judul Tawuran Pelajar Pakai Obat. Selamat mendengarkan.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Agar tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi

0: 9 bulan aku di kandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener. Dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau memasang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

Dekati jam 13.00 waktu Indonesia Barat, pendengar. Ini biasanya kita sudah mulai beristirahat, santap siang juga, atau kita relakskan otot-otot tubuh kita supaya bisa lebih fresh lagi nantinya ketika memulai bekerja. Udah makan siang apa nih? Apakah memang sudah bawa bekal? Atau baru datang online shopnya? Waduh, buruan makan sih ya, jangan sampai terlambat. Biasanya pilihan makan siang itu kita identik dengan makan berat ya, harus ada karbonya. Tapi tuh suka kayak bingung gitu, pengennya sih makannya tuh makan berat, tapi ternyata kalau makan nasi itu ya, yang dia ternyata juga kebanyakan, akhirnya bikin kita gampang ngantuk juga. Masa sih? Atau coba deh ubah lagi atau bisa disiasati dengan diselang-seling untuk karbo Anda. Salah satunya bisa dicoba, ini adalah kekayaan lokal kita, tiwul. Wow, baru-baru ini ada produk tiwul instan. Kalau misalnya kita kebayangkan kayaknya mau bikin tiwul agak susah gitu ya, tapi ternyata sekarang ada tiwul instan yang memang dikembangkan oleh tim dosen Politeknik Negeri Lampung. Dan agroindustri tiwul instan ini juga sekaligus memperluas akses pasar produk tersebut di Desa Magermulyo, Kabupaten Lampung Selatan. Programnya dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah singkong jadi komoditas lokal unggulan dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat desa. Ini menjadi kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dipimpin oleh Subandi bersama dengan kawan-kawan dia. Ada kolaborasi lintas disiplin yang diterapkan dalam ilmu ini, yaitu ada aspek produksinya, bisnis, pemasaran, hingga gizi produk. Pelatihan yang diberikan mencakup pengolahan tiwul instan, peningkatan mutu produk, teknik pengemasan, serta pemasaran berbasis digital. Dan pelaku usaha juga diperkenalkan dengan pendekatan bisnis model kanvas untuk membantu pengembangan usaha secara lebih terstruktur. Dan program ini juga dapat respon positif dari masyarakat Desa Margomulyo karena mereka mendapatkan pengetahuan baru tentang pengelolaan usaha serta strategi pemasaran yang lebih modern lagi. Peserta juga dilatih memahami segmen pasar, nilai produk, hingga pola distribusi yang sesuai dengan kebutuhan konsumen saat ini. Nah, hasil evaluasinya menunjukkan ada nih peningkatan kemampuan peserta setelah mengikuti pelatihan yang terlihat dari perbandingan nilai pretest dan post-test. Tim dosen pun berharap model pengembangan agroindustri berbasis potensi lokal ini bisa diterapkan di wilayah lain yang punya karakteristik serupa. Seru ya, kapan lagi kita bisa untuk mengembangkan dan juga meluaskan pasar dari produk-produk lokal kita. Karena selain tentunya kita bisa untuk mengolah hasil bumi yang kita miliki di wilayah ini, tentunya juga bisa meningkatkan nilai ekonomi, kemudian juga tentunya membawa nilai dari kebudayaan itu sendiri, dan pastinya ada nilai gizi yang juga yang akan diturunkan di sana. Bahwasannya memang karbo nggak cuma selalu harus nasi, tapi bisa juga olahan lainnya seperti singkong itu tadi yang bisa diubah jadi tiwul. Setelah ini pendengar jangan kemana-mana karena kami akan update informasi Anda di Warta Berita Daerah Lampung Siang.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Domisili berkurang gitu loh. Bukannya kita lupa, karena memang dia berkurang, karena peminat dari siswa yang tidak mampu banyak.
2: Stok atletnya terbatas. Oleh karena itu kita banyak mengambil juga dari cabang olahraga yang lain, karena sesungguhnya soft tennis, tenis dan tenis lapangan itu masih satu, ya satu saudara lah ya.
0: Selamat siang pendengar Berita Daerah Lampung Siang edisi Kamis 9 Juli 2026 dengan topik berita. Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung memprioritaskan penerimaan siswa dari keluarga kurang mampu pada penerimaan peserta didik baru tahun ini. Ketentuan ini sesuai arahan Wali Kota untuk memperluas akses pendidikan bagi warga. Topik berita tersebut akan merangkai Berita Daerah Lampung Siang hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, Berita Daerah Lampung Siang ini juga dirilai stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Dian Oktavia. Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung memprioritaskan penerimaan siswa dari keluarga kurang mampu pada penerimaan peserta didik baru tahun ini. Ketentuan ini pun sesuai dengan arahan Wali Kota untuk memperluas akses pendidikan bagi warga. Robi Ristika melaporkan selengkapnya.
3: Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung M. Nur Ramdan menjelaskan, kuota jalur domisili berkurang karena meningkatnya pendaftar dari keluarga kurang mampu. Siswa yang memenuhi syarat akan diprioritaskan diterima di sekolah terdekat domisilinya. Dinas Pendidikan menerapkan satu petunjuk teknis untuk seluruh sekolah, namun pelaksanaannya disesuaikan dengan karakter masing-masing sekolah, termasuk sekolah unggulan yang mengutamakan jalur prestasi. Masyarakat juga dihimbau untuk tidak memaksakan anak mendaftar ke sekolah yang jauh dari domisili. Pemerintah menargetkan seluruh SMP negeri memiliki kualitas merata di masa mendatang. Bagi siswa yang belum diterima, Dinas Pendidikan akan mendata sisa kuota di berbagai sekolah. Kesempatan ini akan diberikan kepada pendaftar yang belum mendapatkan sekolah sama sekali.
1: Domisili berkurang gitu loh. Bukannya kita lupa, karena memang dia berkurang, karena peminat dari siswa yang tidak mampu banyak. Nah, Bunda ini, Wali Kota Bandar Lampung ini kan dari dulu selalu mengedepankan atau mengutamakan siswa yang tidak mampu, masyarakat miskin yang tidak mampu. Sehingga apapun kejadiannya, kalau memang benar-benar masyarakat itu tinggal di daerah situ dan tidak mampu, kita terima dia di sekolah situ. Nah, terus yang kedua, perlu diingat bahwa juknis yang kita bikin itu tidak untuk masing-masing sekolah, tapi kita bikin satu untuk semua sekolah.
3: Untuk memudahkan pelayanan, Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung membuka posko pengaduan dan informasi di kantor dinas. Posko akan beroperasi penuh setelah data daftar ulang dan sisa kuota terkumpul. Robi Destika, RRI Bandar Lampung melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Distikbud Provinsi Lampung membuka program pembelajaran jarak jauh atau PJJ dan SMA terbuka sebagai upaya menekan angka putus sekolah. Kedua program tersebut dapat diikuti secara gratis oleh masyarakat yang memenuhi persyaratan. Berikut laporan Ikhwan Wijaya selengkapnya.
4: Ini untuk usia 16-18 tahun. Silakan daftar. Artinya dia masih jeda.
5: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Thomas Amiriko mengatakan program PJJ telah dibuka sejak 6 Juli hingga 31 Juli 2026 mendatang. Menurut Thomas, untuk merealisasikan program tersebut, pihaknya telah menunjuk SMA Negeri 2 Bandar Lampung sebagai sekolah induk dengan harapan akan menjadi daya tarik lantaran ijazah yang nantinya dikeluarkan berasal dari SMA Negeri 2 Bandar Lampung. Thomas menjelaskan, selain SMA Negeri 2 Bandar Lampung, program tersebut juga didukung 3 sekolah mitra, yakni SMA Negeri 1 Terbanggi Besar Lampung Tengah, SMA Negeri 1 Rawajitu Selatan, dan SMA Negeri 1 Pagar Dewa Kabupaten Lampung Barat. Dia memastikan program PJJ diperuntukkan bagi masyarakat berusia 16 hingga 18 tahun yang sempat berhenti sekolah dan merupakan siswa yang telah jeda 1 tahun dari pendidikan formal dan ingin kembali melanjutkan sekolah.
4: Jadi kita buka PJJ ini di 4 sekolah. Sekolah induknya itu di SMA Negeri 2 Bandar Lampung sampai dengan tanggal 31 Juli yang akan datang. Kemudian sekolah mitranya 3 SMA SMA 1 Terbanggi Besar, kemudian SMA Rawajitu Selatan, kemudian SMA 1 Pagar Dewa, Lampung Barat. Ini untuk usia 16-18 tahun. Silakan daftar, artinya dia mesti jeda dulu setahun. Kalau kemarin tahun-kemarin dia nggak sekolah, tahun ini bisa daftar di PJJ ini. Dan sifatnya adaptif ya dengan kebutuhan siswa. Jadi 70% itu daring, 30% itu luring tatap muka. Nah tatap muka ini juga nggak mesti ke sekolah, tapi nanti guru pamungnya atau guru yang ke tempat siswa kalau memang jaraknya jauh.
5: Program PJJ yang digagas di Sdikbud Provinsi Lampung mulai tahun ini mendapat tanggapan positif dari Komisi 5 DPRD Lampung. Anggota Komisi 5 DPRD Lampung M. Sukron Mukhtar mengatakan program tersebut menjadi langkah inovatif untuk memberikan akses pendidikan bagi masyarakat yang mengalami kendala melanjutkan sekolah. Menurutnya, program tersebut merupakan terobosan kreatif yang perlu didukung karena dapat menjadi solusi dalam memutus mata rantai putus sekolah di Provinsi Lampung.
6: Sebagai anggota Komisi 5 melihat program ini bagus dan sangat menarik ya. Ini adalah terobosan kreativitas yang perlu diapresiasi dari Dinas Pendidikan Provinsi Lampung. Karena program ini bagi saya membantu memutus mata rantai putus sekolah di Provinsi Lampung. Karena menjadi alternatif bagi mereka yang kesulitan. Yang pertama PJJ kan program jarak jauh. Jadi dia tetap sekolah, hanya saja tidak harus datang ke sekolah tempat dia belajar. Maka ini kan solusi.
5: Program PJJ menjadi salah satu prioritas utama pemerintah Provinsi Lampung yang digulirkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, berbagai program pendidikan terus dikembangkan agar semakin banyak masyarakat memperoleh kesempatan mengenyam pendidikan yang layak. Selain itu, pemerintah Provinsi Lampung juga berencana akan melaksanakan program Satu Desa Satu Sarjana yang dimulai tahun depan. Dari Bandar Lampung, Iwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Lampung mendorong peningkatan keterampilan masyarakat sekaligus memperkuat penyerapan tenaga kerja melalui pelatihan berbasis vokasi di 33 titik yang tersebar di 13 kabupaten dan kota. Berikut laporan Siti Triani selengkapnya.
7: Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung membuka pelatihan berbasis vokasi di 33 titik yang tersebar di 13 kabupaten dan kota pada tahun 2026. Program tersebut disiapkan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat sekaligus mendukung penyerapan tenaga kerja. Pelatihan vokasi menjadi salah satu upaya pemerintah daerah dalam menyiapkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Program ini didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD Provinsi Lampung. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung, Agus Nompitu mengatakan, pelatihan akan difokuskan pada kejuruan pengelasan yang saat ini masih banyak dibutuhkan di berbagai sektor industri. Pelatihan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kompetensi peserta sebelum memasuki dunia kerja. Ia menjelaskan pelaksanaan pelatihan dilakukan untuk memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan dan keterampilan kerja. Dengan demikian, peserta memiliki bekal yang lebih baik dalam mencari pekerjaan maupun mengembangkan usaha secara mandiri. Menurutnya, pengelasan dipilih sebagai salah satu bidang pelatihan karena memiliki peluang kerja yang cukup luas. Keterampilan tersebut dibutuhkan pada sektor konstruksi, manufaktur, hingga jasa perbengkelan.
8: Ya, bentuk kegiatannya adalah pelatihan-pelatihan dengan beberapa kejuruan. Nah, tapi kalau kaitannya dengan APBD, tentu kita ada pelatihan berbasis vokasi yang sasarannya adalah di 33 titik ya, yang ada di 13 kabupaten kota, yang nanti pelatihannya kita fokuskan kepada pelatihan pengelasan.
7: Selain meningkatkan kompetensi tenaga kerja, program pelatihan vokasi juga diharapkan dapat membantu menekan angka pengangguran di Lampung. Pemerintah daerah terus mendorong pengembangan sumber daya manusia yang siap bersaing di pasar kerja. Disnaker berharap masyarakat dapat memanfaatkan program tersebut untuk meningkatkan keterampilan dan produktivitas. Pelatihan vokasi dinilai menjadi salah satu langkah penting dalam menciptakan tenaga kerja yang kompeten dan sesuai dengan kebutuhan industri. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Metro terus mematangkan ketahanan ruang digital dengan mendorong peningkatan kerjasama cyber bersama Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSN. Maksud kami BSSN. Kolaborasi ini pun difokuskan pada penguatan mitigasi dan penanggulangan insiden keamanan cyber melalui optimalisasi tim tanggap darurat daerah guna menangkal potensi serangan cyber yang menyasar situs pemerintahan. Pala Stasi Tepu melaporkan selengkapnya.
1: Pemanfaatan sertifikat elektronik bukan hanya merupakan pemenuhan aspek regulasi.
2: Pemerintah Kota Metro secara resmi menjalin kerjasama dengan Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN dalam memperkuat sistem keselamatan cyber dan melindungi data dalam pelaksanaan sistem pemerintahan berdasarkan digitalisasi di Kota Metro. Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso mengatakan kerjasama merupakan langkah penting dalam mendorong transformasi digital. Menurutnya, pemanfaatan sertifikat elektronik merupakan fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang modern, transparan, dan akuntabel. Dirinya menjelaskan penerapan sertifikat elektronik akan menjamin keabsahan dokumen digital, mempercepat proses administrasi pemerintah, serta meningkatkan perlindungan terhadap data dan informasi pemerintah.
1: Kerjasama ini sebagai langkah nyata dalam mendukung transformasi digital pemerintahan. Pemanfaatan sertifikat elektronik bukan hanya merupakan pemenuhan aspek regulasi, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, aman, transparan, dan akuntabel. Melalui penggunaan sertifikat elektronik, keabsahan dokumen digital dapat terjamin. Proses pelayanan publik menjadi lebih cepat, serta keamanan informasi pemerintah semakin terlindungi.
2: Bambang menambahkan, keberhasilan transformasi digital membutuhkan komitmen bersama, mulai dari penguatan infrastruktur, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, hingga budaya kerja yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Dirinya berharap sinergi dengan BSSN terus diperkuat agar implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik semakin optimal dan mampu menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas, terpercaya, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dari Bandar Lampung, Pala Stasi Tepu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Waikanan memperkuat transparansi peluang kerja dengan mengoptimalkan sistem digital nasional dan mempersiapkan layanan berbasis daerah yang lebih mudah diakses masyarakat. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
3: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Waikanan terus memperkuat transparansi informasi terkait peluang kerja dan transmigrasi. Langkah itu dilakukan agar masyarakat lebih mudah mengakses berbagai layanan ketenaga kerjaan. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Waikanan, Rofiki kepada RRI mengatakan pihaknya membuka akses informasi seluas-luasnya kepada masyarakat. Pelayanan mencakup informasi ketenagakerjaan serta program transmigrasi. Menurutnya, masyarakat kini dapat memanfaatkan sistem yang disediakan Kementerian Ketenagakerjaan. Aplikasi

0: kerja sendiri sudah ada satu sistem atau aplikasi yang memang disediakan untuk masyarakat secara umum untuk mengakses layanan pekerjaan yang ada di Indonesia. Nah, namun kemungkinan ke depan kita ada wacana, saya selaku kepala dinas punya rencana dan wacana untuk menciptakan satu sistem yang akan dipersempit lagi khusus untuk wilayah Waikanan. Jadi kita akan mencoba bagaimana supaya pelayanan jasa tenaga kerja yang ada di Waikanan ini bisa diakses oleh masyarakat khusus di Kabupaten Waikanan.
1: Lebih lanjutnya, selain memanfaatkan sistem nasional, Disnakertras Waikanan menyiapkan pengembangan layanan berbasis daerah. Rencana tersebut masih berada pada tahap wacana dan persiapan. Melalui pengembangan sistem tersebut, pihaknya berharap informasi ketenagakerjaan semakin cepat, terbuka, dan tepat sasaran. Upaya itu juga diharapkan mendukung peningkatan pelayanan publik bagi masyarakat Waikanan. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Waikanan memastikan penyaluran bantuan pangan bulan ini siap dilaksanakan setelah mengevaluasi distribusi alokasi Februari dan Maret 2026. Evaluasi bersama Perumbulog Kantor Cabang Lampung Utara menunjukkan penyaluran sebelumnya telah berjalan sesuai ketentuan. Berikut laporan Bayu Satria.
3: Pemerintah Kabupaten Waikanan bersama Perumbulog Kantor Cabang Lampung Utara menyiapkan penyaluran bantuan pangan atau BANPANG yang dijadwalkan berlangsung pada bulan ini. Persiapan dilakukan melalui koordinasi sekaligus evaluasi penyaluran bantuan pangan alokasi Februari dan Maret 2026. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Waikanan, Dwi Handoyo Retno, mengatakan hasil evaluasi menunjukkan penyaluran bantuan pangan pada periode Februari dan Maret telah berjalan sesuai ketentuan. Evaluasi tersebut menjadi dasar untuk meningkatkan kualitas penyaluran pada alokasi berikutnya. Dia menegaskan, pemerintah daerah bersama Bulog berkomitmen memastikan proses distribusi bantuan pangan bulan ini berlangsung lebih baik. Koordinasi akan terus diperkuat agar bantuan diterima masyarakat secara tepat sasaran dan tepat waktu. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan, akan dilakukan pembahasan lebih mendalam antara Bupati Waikanan dengan pihak Bulog terkait rencana penyaluran bantuan pangan bulan ini. Pembahasan direncanakan akan dilakukan pekan depan di ruang kerja Bupati.
4: Ada beberapa hal yang kami diskusikan dengan teman-teman Bulog. Antara lain adalah evaluasi penyaluran BANPANG di periode Februari-Maret 2026. Dan kemudian ini kan ada rencana dari pemerintah untuk bantuan pangan lagi di bulan Juli ini. Sehingga kami dan teman-teman Bulog bersepakat akan lebih baik lagi dari yang lalu. Dan direncanakan juga minggu depan ada kegiatan Bulog di Waikanan terkait dengan bagaimana penyaluran BANPANG di kemudian hari. Dan ini akan dihadiri oleh Ibu Bupati dan jajaran pemerintah Kabupaten Waikanan.
3: Sebagai informasi, jumlah penerima bantuan pangan atau PBP di Kabupaten Waikanan pada 2026 mencapai 67.639 penerima. Angka tersebut meningkat 23.521 dibandingkan tahun 2025 yang tercatat sebanyak 44.118 penerima. Setiap penerima bantuan pangan akan menerima bantuan berupa beras dan minyak goreng sesuai alokasi yang telah ditetapkan pemerintah. Diharapkan penyaluran bantuan pangan bulan ini berjalan lebih baik, tepat sasaran, dan tepat waktu, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh seluruh penerima. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Baik pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia, inilah dia.
6: Lintas Lampung Olahraga.
2: Persatuan Soft Tennis Indonesia atau PESTI Lampung siapkan 8 atlet dalam mempersiapkan ke ajang nasional. Lokasi latihan atlet yang cukup jauh dan minimnya popularitas cabang olahraga membuat ketersediaan atlet sangat terbatas. Berikut laporan M. Priyambudi selengkapnya.
7: Pengurus Provinsi Persatuan Soft Tennis Indonesia atau PESTI Lampung terus mematangkan persiapan menghadapi babak kualifikasi BKPON atau PON tahun 2028 di NTB dan NTT. Ketua Umum PESTI Lampung Mustafa Endi Saputra Hasibuan kepada RRI kemarin di Koni Lampung mengatakan saat ini pihaknya tengah mempersiapkan 8 atlet terdiri dari 4 putra dan 4 putri. Mayoritas atlet yang dipersiapkan masih berstatus junior dan aktif bersekolah. Ia menjelaskan untuk latihan saat ini dipusatkan di Kota Bumi Lampung Utara memang cukup jauh, tetapi yang menjadi pilihan karena pelatihnya berlisensi.
8: Stok atlet itu terbatas, oleh karena itu kita banyak mengambil juga dari cabang olahraga yang lain, karena sungguh

0: sebenarnya soft tennis, tenis dan tenis lapangan itu masih satu, ya satu saudara lah ya. Komunitasnya itu, atletnya juga itu. Pada akhirnya kami juga banyak mengambil dari atlet tenis lapangan yang tidak masuk kualifikasi untuk ikut prapon, ya kami ambil untuk sebagai bahan baku atau bibit atlet untuk yang kami persiapkan di PON di NTB dan NTT. Kalau tempat latihan sendiri saat ini kami pusatkan di Kota Bumi, ya kendalanya memang cukup jauh, tapi itu kami ambil kebijakan seperti itu karena kebetulan pelatih yang qualified atas nama Pak Asim, yang juga kebetulan beliau adalah pelatih pada saat PON di Aceh waktu itu, ya itu domisilinya di Kota Bumi. Dan salah satu atlet juga yang ada putri untuk soft tennis juga domisili di Kota Bumi.
1: Menurutnya tantangan utama soft tennis di Lampung saat ini masih berkaitan dengan fasilitas, terutama ketersediaan lapangan dan pelatih berlisensi. Selain itu, minimnya popularitas cabang olahraga tersebut membuat stok atlet potensial masih sangat terbatas. Selain fokus pada prestasi, PST Lampung juga menyiapkan program masalisasi untuk memperkenalkan soft tennis lebih luas kepada masyarakat. Salah satu langkahnya yang dirancang dengan menjalin kerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Olahraga di Kabupaten Kota agar olahraga tersebut dikenal di tingkat SD, SMP, hingga SMA. Dari Bandar Lampung, Embrem Budi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
2: Koni Waikanan siap gelar Porcup ESI, ajang seleksi atlet menuju Porprov. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Teddy Herianto.
3: Kita akan mengadakan pekan olahraga kabupaten untuk ESI. Insya Allah dilakukan di
4: Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Kabupaten Waikanan memastikan akan menggelar pekan olahraga kabupaten Porcup khusus untuk cabang olahraga e-sport Indonesia atau ESI. Ajang pencarian bakat atlet digital ini dijadwalkan berlangsung antara bulan Agustus atau September 2026. Ketua KONI Kabupaten Waikanan Indra Septa Purnama menjelaskan bahwa Porcup ESI ini memiliki peran krusial sebagai tahapan seleksi ulang dan pemantapan atlet. Sebelumnya, para atlet sport Waikanan telah menjajalkan kemampuan mereka dalam turnamen Kapolres Cup. Ia mengatakan pelaksanaan turnamen Mobile Legend yang diselenggarakan oleh Polres Waikanan beberapa waktu lalu itu merupakan ajang pemanasan bagi para atlet. Porcup ini akan menjadi tahap persiapan yang lebih serius. Indra menegaskan bahwa hasil dari Porcup ESI ini akan menjadi penentu siapa saja yang berhak mewakili Kabupaten Waikanan di kancah yang lebih tinggi. Nantinya para atlet terbaik hasil seleksi Porcup inilah yang akan membawa nama Kabupaten Waikanan untuk berlaga di tingkat provinsi, tepatnya pada ajang pekan olahraga provinsi atau Porprov.
3: Kita akan mengadakan pekan olahraga kabupaten untuk ESI, insya Allah dilakukan di bulan 9-an atau bulan Agustus nanti untuk kembali menyeleksi. Jadi kalau ini adalah apa pemanasan awal kita sebut, tapi nanti ketika mereka telah ini kita akan lakukan seleksi di tingkat kabupaten untuk kita bawa ke pekan olahraga provinsi.
4: Penyelenggaraan Porcup ESI ini menunjukkan komitmen KONI Waikanan dalam membina dan mengembangkan potensi atlet e-sport lokal agar mampu bersaing dan berprestasi di tingkat regional maupun nasional. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian berita daerah Lampung siang hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program Warta Belajar Sumba pukul 16.00 waktu Indonesia Barat.

88 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Wekanan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda masih bersama kami 103,6 RRI Wekanan. RRI.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Kabupaten Wekanan.
3: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di kepulauan Nusantara. RRI Wekanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Wekanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Pro 1 RRI Wekanan, kanal inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Kabupaten Wekanan, Ayu Asalasiah Eskat, mengajak masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Wekanan, ayo dengarkan RRI melalui frekuensi 103,6 MHz atau dapat juga didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Update terus informasi Wekanan melalui rri.co.id. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

biar hari kamu makin produktif. Antisipasi dan mitigasi dampak bencana selama musim kemarau. Kurangi siraman tanaman dan tampung bekas cucian beras untuk menyiram tanah. Tampung sisa air hujan terakhir jika masih ada ke dalam tandon tertutup. Buat lubang biopori di sekitar rumah untuk menjaga cadangan air tanah. Petakan titik sumur komunal atau sumber air bersih terdekat dari rumah Anda. Lalu jangan bersihkan lahan atau sampah dengan cara dibakar saat angin kencang. Periksa kabel listrik di rumah Anda secara berkala untuk mencegah korsleting akibat suhu panas. Pastikan bara rokok benar-benar padam sebelum dibuang ke tempat sampah. Bersihkan rumput kering dan semak belukar di sekitar dinding rumah Anda. Gunakan masker saat beraktivitas di luar rumah untuk menghalau debu kering. Minum air putih minimal 2 liter dalam sehari demi mencegah dehidrasi. Alihkan komoditas lahan ke tanaman palawija yang minim konsumsi air.

0: mengejar banyak hal sampai lupa bahwa kendaraan utama kita adalah tubuh ini. Menjaga kesehatan bukan beban, tapi investasi termahal yang hasilnya akan kita rasakan di hari tua. Mulailah dari hal kecil, tidur yang cukup, pilih makanan yang bernutrisi, dan beri waktu tubuhmu untuk bernapas. Karena saat tubuhmu sehat, kamu punya energi untuk mengejar semua impianmu. Kesehatan itu soal keseimbangan, bukan cuma tentang apa yang kamu makan atau seberapa sering kamu olahraga, tapi juga tentang kesehatan mentalmu. Luangkan waktu untuk bergerak di sela kesibukan dan jangan lupa untuk istirahat sejenak dari hiruk pikuk dunia. Tubuhmu adalah satu-satunya tempat yang kamu miliki untuk tinggal seumur hidup. Jaga ia baik-baik sebelum ia memintamu untuk berhenti secara paksa. Sayangi dirimu dengan hidup sehat. Sehat itu mulai dari sekarang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun selamat siang, sudah pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali kembali kami menyapa Anda melalui 103,6 MHz di Jalan Lintas Tengah Sumatera, Kecamatan Empu Semu, Kabupaten Waikanan, dalam program Pro Dangdut Waikanan. Saya Punita Dewi akan menemani aktivitas Anda di siang hari ini sampai dengan pukul 3 sore. Bagi Anda yang ingin bergabung, kami persilakan untuk langsung mengambil teleponnya di 0723476197. Tadi sudah kita buka dengan sejawan madu dari Christina. Wow, memang manis-manis itu enak banget ya. Dan sudah menelpon yang masuk. Oke, tampaknya terputus ya. Silakan diulangi kembali bagi Anda yang ingin bergabung di 0723476197. Kita buka kembali Pro dan Ruai Kanan. Selamat siang.
2: Selamat siang.
1: Tapi pun dengan siapa di mana ini?
2: Ramli.
1: Bang Ramli, sehat ya?
2: Baik, Mbak. Sehat.
1: Alhamdulillah sehat, Bang Ramli.
2: Dengar suara di hari-hari.
1: Benar, benar. Bang. Bang Ramli, lagunya apa nih, Bang?
2: Senyum.
1: Apa?
2: Senyum.
1: Senyum?
2: Ya, dari Roma.
1: Saya mah sudah senyum terus dari tadi, Bang, dibilangnya orang gila.
2: Iya, senyum.
1: Yang senyum-senyum, mau disenyumin untuk siapa aja nih?
2: Ada nggak kira-kira lagunya?
1: Lagunya ada dong, insya Allah ada ya. Senyum dari Roma Irama, ya. Dikirim ke siapa, disenyumin ke siapa?
2: Buat siapa namanya itu, Bang Herman ya. Ada Merjon, ada Mbok Kembrot, ada Kasri, ada Putri Bandung, ada Putra Doren juga. Ada siapa lagi ya, saya kira Bang Darman, JK, Tommy, yang di Gedung Pakuan itu Pasu, saya namanya itu. Bang Abdul Hamid, Bunel Ham, Pak Ramnya, ada Tera Asifa juga ya. Ada Ipa juga di Kasuy, ada Kasri juga, ada Kasri, ada Risman, Darwan, siapa lagi kira-kira ini, Tommy, Putra Sempang 4 ya, Selendra di Kebun Tebu, buat semua-muanya aja. Untuk Mbak yang baru siaran Arung Energi, semoga diberi kesehatan keluarga,
1: amin,
2: panjang umur, murasi dilancarkan segala urusannya Mbak. Makasih atas waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, terima kasih Bang Ramli ya. Senyum dari Roma Irama ditungguin, sudah kami persiapkan untuk Anda. Di belakangnya RRI Persatuan Kanan. Selamat siang.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, dengan siapa di mana ya?
3: Hah?
1: Dengan siapa di mana?
3: Oh, dari orang ganteng kok di rumah.
1: Orang ganteng di rumah. Oke. Okay. Orang ganteng di rumah, lagunya apa?
3: Lagunya dari Rana Rani ya, Bo ya. Judulnya Benci.
1: Benci. Oke, okay. Benci untuk siapa? Untuk diri sendiri. Makasih.
3: Salam syukur bagus bosnya buat diri saya lah. Putri-putrimu sehat, Bo?
1: Insyaallah sehat.
3: Alhamdulillah. Soprah kok. Tetap semangat ya, Bo ya.
1: Oke, okay, terima kasih.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Lagunya Benci dari Rana Rani. Oke ya. Di belakangnya Handsome Man kayaknya. Di belakangnya Orang Ganteng. Kami persilakan di 0723-476-1697. Kami persilakan. Baik. Pro Dandut, ada riwayat kanan, selamat siang.
4: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
4: Dari Abdul Hamid di Gedung Pakuan.
1: Oke, Abdul Hamid di Gedung Pakuan. Tadi udah disapa nih sama Bang Ramli nih, Bang Abdul.
4: Oh iya, terima kasih sapanya.
1: Bang Abdul Hamid, lagunya apa, Bang?
4: Ini mau pengen dengerin lagu yang irama kosijah itu, yang ada surga ada neraka itu. Saya nggak tahu judulnya itu.
1: Apa ya? Saya juga, saya dulu sering, orang pernah sering itu juga. Apa ya judulnya? Lupa deh.
4: Lagu itu berkesan bagi saya untuk mengingatkan hati saya supaya selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi sekarang mau kirim-kirim salam dulu kepada semua pendengar setia RRI Waikanan di Perodangdut. Yang di kawasan Banjid ada Bang Ramli, ada Cibi-Cibi, ada JK, dan ada Terimo. Dan juga yang di kawasan di Pakuan Ratu, ada Bunda Ilham, ada Abdullah. Juga tak lupa yang di kawasan Waikuba ada Putra dan Putri Bandung. Juga kepada Cak Gundulnya, alamatnya saya belum tahu. Juga tak lupa kepada Eva di Kasoy, di Sinan Munir di kilometer 10, Abang Darman di stesen Belambangan Umpu, dan tak juga lupa ada Mbak Sri di Tenggamus, Alia Faradatu, Bang Herman di Dwi Kora, Bang Jarwo, alamatnya saya enggak tahu. Ada Mbak Gombrot, Tiara Atipa di Tanjung Raja. Ada pula Mbak Yati di Sumber Jaya. Aditya di Pesisir Barat. Samba di Oku Timur, Yuli di Tahmi, dan Amir di Gunung Labuhan. Bagi yang semua mendengarkan sapaan saya ucapkan terima kasih dan selamat siang. Bagi yang belum tersapa, saya anggap sudah saya sapa semuanya. Pokoknya marilah kita bersama-sama kompak dalam bersatu mendengarkan radio kesayangan kita. Atas waktunya, Mbak Tina, saya ucapkan terima kasih. Semoga Mbak Tina selalu sehat walafiat dan panjang umurnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun terima kasih Bang Abdul Hamid. Lagu yang sering di request sama Bang Ramli. Mungkin Bang Ramli minta tolong deh kayaknya ya di WA kan. Lagunya judulnya apa gitu. Saya mah sering lupa. Di belakangnya Bang Abdul Hamid, Prodandu dari WA kanan, selamat siang.
5: Selamat siang, assalamualaikum Mbak Bonita.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
5: Terimo di Banjir Mbak Bonita.
1: Oke, Lek Terimo sehat ya.
5: Iya.
1: Lek, tahu nggak Lek lagu yang dimaksud Bang Abdullah tadi?
5: Itu kalau nggak salah Titik Yang Hidup.
1: Ah ya benar. Makasih.
5: Anda ini kan kemana? Dilahirkan ke dunia untuk apa? Gitulah
1: kan. Iya betul betul.
5: Titik Yang Hidup itu judulnya.
1: Oke, terima kasih.
5: Cita memang lagu itu. Aku lagu dari Mirnawati untuk siapa Mbak?
1: Untuk siapa dari Mirnawati ya?
5: Ya. Oke. Okay. Namanya Bapak Tulami Kadi sama Tia. Mas Abdullah sama Setia, Pak Ramli, Pak Jika sama Setia, Bang Isiran Muni, Buda Ilham, Mbak Tiara juga sama Setia, Mbak Eva dikasih sama Setia, Ibu Nur juga sama Setia, Bang Aditya juga sama Setia, untuk semuanya aja. Terima kasih Mbak Bonita, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Le Trimo ya. Lagunya untuk siapa dari Mirnawati ditungguin. Saudara pendengar, kita dengarkan terlebih dahulu lagu-lagu yang sudah direquest oleh para penonton berikut ini. Ada Senyum dari Bang Ramli yang mengajak kita untuk selalu tersenyum. Tapi jangan senyum terus juga. Selalu bersama kami di 3,6 MHz.

0: ISPA dan asma serta infeksi kulit akibat
1: sering beli sayur tapi baru 2 hari sudah layu. Mungkin cara penyimpanannya yang kurang tepat. Jangan cuci sayuran sebelum masuk kulkas, cukup bungkus dengan tisu dapur atau kertas agar kelembapan terjaga. Simpan di wadah kedap udara atau plastik khusus. Dengan trik sederhana ini, sayuranmu bisa bertahan lebih lama dan nutrisinya tetap terjaga. Selamat mencoba di rumah.
2: Indonesia adalah rumah besar yang dihuni oleh beragam suku, budaya, bahasa, dan agama. Di tengah keberagaman itulah, harmoni menjadi kunci utama dalam menjaga persatuan bangsa. Memperkuat harmoni sosial antar umat beragama bukan hanya tentang toleransi, tetapi juga tentang saling menghargai, memahami, dan bekerja sama dalam kehidupan sehari-hari. Ketika perbedaan dipandang sebagai kekayaan, bukan sebagai pemisah, maka kedamaian akan tumbuh dengan sendirinya. Sejalan dengan itu, pelestarian budaya menjadi tanggung jawab bersama. Budaya adalah jati diri bangsa, dari adat istiadat, kesenian daerah, hingga nilai-nilai luhur yang diwariskan para leluhur. Dengan menjaga dan mencintai budaya sendiri, kita turut memperkokoh identitas nasional di tengah arus globalisasi. Mari kita rawat kebersamaan, kita perkuat persaudaraan, dan kita lestarikan budaya sebagai warisan berharga untuk generasi mendatang. Karena Indonesia yang rukun adalah Indonesia yang kuat.

0: akan kamu rasakan setelahnya. Proses donor darah ini sangat aman, steril, dan ditangani oleh para petugas medis profesional yang ramah. Rasanya cuma seperti digigit semut kecil. Di balik sedikit rasa tidak nyaman ini, ada tubuhmu yang akan menjadi lebih sehat karena produksi sel darah baru langsung berstimulasi. Dan yang paling mulia, kantong darah yang kamu bagikan akan menjadi napas kehidupan baru bagi pasien yang sedang kritis di luar sana. Jadi tunggu apa lagi? Singkirkan rasa takutmu, karena keberanian kecilmu hari ini adalah mukjizat besar bagi sesama yang membutuhkan.
1: Pak, Bapak udah siap? Katanya warga mau bersihkan selokan depan rumah pagi ini.
2: Siap, Bu. Cangkul sama sarung tangan sudah Bapak bawa. Daripada nunggu banjir datang, lebih baik kita bergerak duluan. Gotong royong begini kan bukan cuma soal bersih selokan, tapi juga kebersamaan silaturahmi antar tetangga.
1: Betul juga ya, Pak. Jadi kan makin akrab sama tetangga. Anak-anaknya juga bisa lihat secara langsung kalau menjaga lingkungan itu memang harus tanggung jawab bersama. Ya udah, Pak. Sana kita mulai. Semoga dengan adanya gotong royong ini, makin banyak yang sadar kalau gotong royong itu penting. Saudara pendengar, jangan tunggu masalah datang baru bergerak, mulai dari depan rumah kita sendiri, karena lingkungan yang bersih lahir dari kepedulian kita bersama.
3: Saat ini, Anda masih bersama kami RRI Wekanan, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: demikian pendengar, pijar kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo saudara pendengar, sering melewatkan sarapan karena buru-buru? Eits, hati-hati.

0: saja sudah sangat membantu. Jadi sempatkan sarapan ya, biar hari kamu makin produktif.
1: Antisipasi dan mitigasi dampak bencana selama musim kemarau. Kurangi siraman tanaman dan tampung bekas cucian beras untuk menyiram tanah. Tampung sisa air hujan terakhir jika masih ada ke dalam tandon tertutup. Buat lubang biopori di sekitar rumah untuk menjaga cadangan air tanah. Petakan titik sumur komunal atau sumber air bersih terdekat dari rumah Anda. Lalu jangan bersihkan lahan atau sampah dengan cara dibakar saat angin kencang. Periksa kabel listrik di rumah Anda secara berkala untuk mencegah korsleting akibat suhu panas. Pastikan bara rokok benar-benar padam sebelum dibuang ke tempat sampah. Bersihkan rumput kering dan semak belukar di sekitar dinding rumah Anda. Gunakan masker saat beraktivitas di luar rumah untuk menghalau debu kering. Minum air putih minimal 2 liter dalam sehari demi mencegah dehidrasi. Alihkan komoditas lahan ke tanaman palawija yang minim konsumsi air.

kita sibuk mengejar banyak hal sampai lupa bahwa kendaraan utama kita adalah tubuh ini. Menjaga kesehatan bukan beban, tapi investasi termahal yang hasilnya akan kita rasakan di hari tua. Mulailah dari hal kecil, tidur yang cukup, pilih makanan yang bernutrisi, dan beri waktu tubuhmu untuk bernapas. Karena saat tubuhmu sehat, kamu punya

luangkan waktu untuk bergerak di sela kesibukan, dan jangan lupa untuk istirahat sejenak dari hiruk pikuk dunia. Tubuhmu adalah satu-satunya tempat yang kamu miliki untuk tinggal seumur hidup. Jaga ia baik-baik sebelum ia memintamu untuk berhenti secara paksa. Sayangi dirimu dengan hidup sehat. Sehat itu mulai dari sekarang.

0: Melalui reformasi birokrasi, pemerintah berupaya menghadirkan aparatur yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan. Teknologi digital pun dimanfaatkan untuk mempercepat proses pelayanan, mulai dari perizinan hingga administrasi kependudukan. Harapannya, birokrasi tidak lagi dipandang sebagai hambatan, melainkan sebagai mitra masyarakat.
1: Saudara pendengar, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital terus mendorong program literasi digital nasional. Tujuannya sederhana tapi penting, agar masyarakat semakin cakap, semakin bijak, dan aman dalam menggunakan ruang digital. Di era digital seperti saat ini, media sosial bukan hanya tempat berbagi cerita, tetapi juga ruang membangun ketahanan sosial bangsa. Lewat program literasi digital, masyarakat diajak untuk saring sebelum sharing, cek fakta sebelum percaya, dan gunakan bahasa santun saat berbeda pendapat. Jadilah warga net yang cerdas dan bertanggung jawab, karena Indonesia yang kuat dimulai dari jempol yang bijak.

0: Siang begini memang paling enak minum yang manis-manis, minuman dingin. Tapi ingat ya pendengar, konsumsi gula berlebih dalam jangka panjang bisa memicu berbagai masalah kesehatan seperti diabetes atau obesitas. Yuk mulai biasakan cek label kemasan, kalau bisa pilih yang kadar gulanya rendah atau ganti dengan kesegaran buah potong. Sehat itu nikmat loh.
1: Musim kemarau memicu berbagai ancaman bencana hidrometeorologi kering, dengan puncaknya diprediksi terjadi pada Juli hingga September. Bencana utama yang perlu diwaspadai meliputi kekeringan ekstrim yang menyebabkan krisis air bersih, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, hingga tanah longsor akibat tanah yang merekah. Ancaman bencana yang rentan terjadi saat musim kemarau, yang pertama adalah kekeringan. Berkurangnya curah air hujan drastis menyebabkan cadangan air tanah dan permukaan menguap. Hal ini memicu krisis air bersih dan gagal panen pada sektor pertanian. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, kelembapan tanah dan juga vegetasi yang rendah membuat semak belukar sangat mudah terbakar, baik karena faktor alam maupun aktivitas manusia. Tanah longsor karena kurangnya air yang menyebabkan tanah menyusut dan merekah. Saat hujan tiba-tiba turun atau air kembali meresap, celah tersebut rentan longsor. Masalah kesehatan, pastinya udara kering dan debu memicu peningkatan penyakit pernapasan seperti ISPA dan asma, serta infeksi kulit akibat.
2: Membangun bangsa tidak hanya tentang infrastruktur yang megah atau teknologi yang canggih, lebih

moral, dan sosial. Mari kita dukung pembangunan SDM Indonesia demi masa depan yang lebih maju, adil, dan sejahtera. Indonesia kuat dimulai dari manusianya yang hebat.

0: Selamat kepada Megor saudara pendengar masih dengan Pro Dangdut Waikanan, masih ada waktu 35 menit lagi ya bagi Anda yang ingin bergabung. Kami masih membuka layanan telepon bagi Anda yang bergabung di 0723 476 1697. Pro Dangdut RI Waikanan, selamat siang.
1: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Putri Bandung di Waituba, Mbak.
0: Putri Bandung di Waituba. Putri Bandung, siang-siang ini mau dengar lagu apa?
1: Mau dengerin lagu ini aja dari Asep Kirana, Mbak.
0: Dari
1: Asep. Dilahirkan untuk siapa?
0: Dilahirkan untuk siapa? Untuk dia?
1: Untuk aku? Apa untuk mamaku?
0: Salamnya untuk siapa nih?
1: Salamnya buat Mas Adit yang tadi, terus buat Bang Rami, terus buat siapa lagi yang udah masuk kan, Mbak? Yang udah masuk kan siapa, Mbak?
0: Ada tadi Lek Trimo, kemudian juga ada Bang buat Ramli, ada juga. Orang ganteng, ada Bang Abdul Hamid.
1: Buat orang ganteng, ada Pak Dolhami, buat semuanya aja deh. Buat ini Mbak, satu lagi, Mbak Cinta Mulia. Kemana dia, nggak ada kabarnya ya. Buat Eva juga, selamat siang menjelang sore. Spesialnya buat suami aku aja Mbak, tanpa terkecuali. Buat Mbaknya, terima kasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Putri Bandung. Aku dilahirkan untuk siapa dari Asep Irama? Sudah saya siapkan untuk Anda di belakangnya. Kami persilahkan kembali dua penelpon 0723 476 1697. Pro Dangdut RI Waikanan, selamat siang. Halo.
2: Halo.
0: Dengan siapa di mana?
2: Orang stasiun, Mbak.
0: Orang stasiun, bukan orang ganteng. Mang Darman sehat ya?
2: Sehat-sehat saja, Mbak Tina.
0: Oke, siang hari ini saya Ponita loh, Mang Dharma.
2: Ya.
0: Mang Dharma, lagunya apa?
2: Yang sudah disiapin apa, Mbak?
0: Hari ini saya bebaskan seluruh pendengar untuk memilih lagu-lagu yang ingin diputar.
2: Oh, ya udah. Arabik aja, Mbak Tina.
0: Yang mana?
2: Jangan-jangan temakan. Salam-salamnya, Mbak ya. Berhubung sudah terakhir, semua aja yang sudah naikan tadi, selamat siang jelang sore, panjangkan umurnya semua. Buat Mbak Tinanya selalu diberi kesehatan panjang umur, murah rezekinya, sekeluarga besar. Kalau pulang nanti yang hati-hati aja Mbak Tina ya. Mang Darman pamit. RRI mengudara untuk Indonesia. Tabik pun.
0: Ya pun. Terima kasih ya, Mang Dharma yang ada di seputaran stasiun. Di belakangnya satu penelpon terakhir. Bagi Anda ingin bergabung, saudara pendengar di 0723 476 1697. Ada Arapik milikku, kemudian aku dilahirkan untuk siapa? Saudara pendengar, kita akan dengarkan lagu-lagu yang sudah direquest oleh para penelpon berikut ini. Tetap bersama kami di 103,6 MHz.

0: Siang-siang begini memang paling enak minum yang manis-manis, minuman dingin. Tapi ingat ya pendengar, konsumsi gula berlebih dalam jangka panjang bisa memicu berbagai masalah kesehatan seperti diabetes atau obesitas. Yuk mulai biasakan cek label kemasan, kalau bisa pilih yang kadar gulanya rendah atau ganti dengan kesegaran buah potong. Sehat itu nikmat loh.
1: Musim kemarau memicu berbagai ancaman bencana hidrometeorologi kering, dengan puncaknya diprediksi terjadi pada Juli hingga September. Bencana utama yang perlu diwaspadai meliputi kekeringan ekstrim yang menyebabkan krisis air bersih, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, hingga tanah longsor akibat tanah yang merekah. Ancaman bencana yang rentan terjadi saat musim kemarau, yang pertama adalah kekeringan, berkurangnya curah air hujan drastis menyebabkan cadangan air tanah dan permukaan menguap. Hal ini memicu krisis air bersih dan gagal panen pada sektor pertanian. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, kelembapan tanah dan juga vegetasi yang rendah membuat semak belukar sangat mudah terbakar, baik karena faktor alam maupun aktivitas manusia. Tanah longsor karena kurangnya air yang menyebabkan tanah menyusut dan merekah. Saat hujan tiba-tiba turun atau air kembali meresap, celah tersebut rentan longsor. Masalah kesehatan, pastinya udara kering dan debu memicu peningkatan penyakit pernapasan seperti ISPA dan asma, serta infeksi kulit akibat keterbatasan air bersih.
2: Membangun bangsa tidak hanya tentang infrastruktur yang megah atau teknologi yang canggih. Lebih dari itu, kekuatan sejati sebuah negara terletak pada kualitas sumber daya manusianya. Memperkuat pembangunan SDM

Setiap ilmu yang kita pelajari hari ini adalah bekal yang takkan pernah habis. Pendidikan adalah satu-satunya investasi yang tidak pernah merugi. Dengan pendidikan, kita memutus rantai keterbatasan. Pendidikan bukan cuma soal angka di rapor atau ijazah yang dipajang di dinding. Pendidikan adalah kunci untuk membuka pintu dunia, tempat kita belajar menjadi manusia yang lebih baik, lebih bijak, dan lebih siap menghadapi masa depan. Mari terus belajar, terus bertanya, dan tak pernah lelah menuntut ilmu, karena bangsa yang besar dibangun oleh generasi yang terdidik.

Pernahkah Anda ingat aroma sepatu baru yang masih kaku? Atau sensasi membuka buku tulis kosong yang lembarannya masih bersih? Menunggu untuk diisi dengan rumus matematika, baris-baris puisi, atau sekadar coretan di pojok halaman? Hari ini jutaan siswa kembali menapakkan kaki di sekolah. Tahun ajaran baru bukan sekadar pergantian kalender akademik. Ini adalah pintu gerbang. Bagi si kecil, mungkin ini adalah pertama kalinya mereka belajar berpisah dari orang tua. Bagi remaja, ini adalah panggung untuk membuktikan siapa diri mereka sebenarnya. Namun, di balik kegembiraan perlengkapan sekolah yang baru, ada harapan-harapan besar yang disematkan. Ada orang tua yang bekerja ekstra keras demi membeli buku pendukung. Ada guru yang sudah merancang metode agar pelajaran fisika atau sejarah tak lagi terdengar membosankan. Dan ada siswa yang diam-diam berdoa, berharap tahun ini mereka bisa lebih percaya diri daripada tahun lalu. Tahun ajaran baru adalah tentang kemungkinan, tentang kesempatan kedua untuk memperbaiki nilai yang jeblok, atau tentang keberanian untuk mulai bergaul dengan teman baru. Sekolah bukan cuma soal nilai di atas kertas. Sekolah adalah laboratorium kehidupan, tempat kita belajar jatuh, bangun, dan berteman dengan proses. Jadi, untuk para siswa dan pendidik di seluruh penjuru negeri, selamat memulai petualangan baru. Jangan takut dengan lembar kosong di depan Anda, karena justru di sanalah cerita terbaik Anda akan ditulis. Selamat belajar dan selamat menjemput masa depan.

Pendengar, tahukah kamu jutaan ton pangan terbuang percuma setiap tahunnya? Padahal ada banyak orang yang masih kesulitan mendapatkan akses pangan yang layak. Mulai sekarang, ayo bijak dalam mengambil makanan. Ambil secukupnya dan habiskan isi piringmu. Dengan tidak membuang makanan, kita sudah berkontribusi menjaga ketahanan pangan dan lingkungan. Penyesuaian pola tanam dan varietas adaptif, hindari memaksakan tanaman padi jika pasokan air kritis. Alihkan lahan untuk menanam jagung, kedelai, atau kacang-kacangan yang minim konsumsi air. Jika tetap menanam padi, gunakan benih unggul yang adaptif, tahan terhadap cekaman kekeringan ekstrim. Terapkan teknik irigasi berselang daripada menggenangi sawah terus-menerus untuk menghemat volume air. Perlindungan tanah dan organik, maka Anda bisa menutup permukaan tanah di sekitar tanaman menggunakan jerami atau sisa rumput kering guna menekan laju penguapan air tanah. Batasi pupuk kimia dosis tinggi karena sifatnya yang panas bagi tanah saat minim air, maka beralihlah ke pupuk

0: 103,5 MHz sudah pendengar tanpa terasa tentu sudah kebersamaan kita di Prodang.Waikandan hari ini. Dan Anda bisa bergabung dengan RRI Pro 1 Pro 4 Bandar Lampung sesaat lagi di dalam program Prodangdut yang sama ya. Tetap bersama kami di 103,6 MHz. Kita akan segera bergabung dengan RRI Pro 4 Bandar Lampung. Saya Ponita Dewi mengucapkan selamat beraktivitas. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menangkap Rasul tadi, man bata la yushiriku billahi syai'an, siapa yang mati meninggal dunia dengan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Bagaimana Allah akan masukin kita ke surga kalau kita saja masih melakukan kesyirikan-kesyirikan kepada Allah Subhanahu.
2: Dengan gerakan Ki, pasti seru, ya kan?
3: Masa, Yan?
2: Kita coba yuk.
3: Asyap.
4: Kepala, pundak. Mengenalkan anak dengan lagu yang sesuai usianya di zaman now memang tidak mudah. Yuk!

Minamori pengembangan usaha peternakan ayam pedaging di Desa Wonomarto, Kecamatan Kota Bumi Utara, Kabupaten Lampung Utara diharapkan dapat mendukung penyediaan sumber protein hewani untuk program makan bergizi gratis MBG sebagai bagian dari upaya tersebut. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung bersama Kepala Bidang Peternakan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Lampung Utara meninjau calon lokasi pengembangan peternakan ayam pedaging dan unit pengelolaan, maksud kami pengolahan pakan, pada Rabu 8 Juli 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari program Desaku Maju yang memantapkan Desa Wonomarto sebagai lokasi percontohan pengembangan peternakan berbasis potensi desa. Beralih ke warca selanjutnya, pengurus Provinsi Persatuan Judo Seluruh Indonesia PJSI Lampung melakukan audiensi dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Lampung untuk menyampaikan hasil evaluasi keikutsertaan atlet pada kejuaraan Kasat Cup sekaligus memaparkan program pembinaan menuju Pekan Olahraga Nasional PON 2028. Ketua Pemprov PJSI Lampung, Kompol Sukamso, mengatakan capaian atlet Lampung pada Kasat Cup melampaui target yang telah ditetapkan. Dari target 2 medali, kontingen Lampung berhasil membawa pulang 3 medali. Demikian warca pukul 15. Kita akan berjumpa kembali di warca pukul 16. Dan Minat Muhari, dengan berakhirnya warca di pukul 15 ini, saya Ferdin Nurjadi sekaligus mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan acara selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya yang cantik, yaitu ada Rindi Amelia ya, yang akan menemani Anda di program Prodangdut selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, degoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Suunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Langsung dari Jalan Gatot Subroto nomor 26 Pahoman Bandar Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun selamat debi minak muahi dari kancah seunyini di papun jenganan kuti Amalia gantang ngancai minak muahi di Prodangdut ya, togok karena pukul 17 waktu Indonesia Barat. Tapi kabah minak muahi kekalau minak muahi seunyini dalam keadaan sehat ya, kadusina suasana hatine ios munih ya, dan gegoh cuaca debi kani sinji panas nihan. Ki suasana hatine panas, kadumak bangi dah sinah ketine yo. Kelamonan ngani daging kambing. Halo. Pagi kita minat muaki, saya agak gabung. Dah cok telepon di 0721255112 ataupun juga di WhatsApp Nepro4 di 0811720985. Kam angkat pai, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, gimana kabarnya nih, Bang Ganteng?
1: Aduh, panas kayak waktu tadi menyebut makan kambing tadi, sumpah panas bener. Iya.
0: Iya kan, panas kan?
1: Iya.
0: Betul, betul sekali.
1: Emang dirimu pecinta kambing ya, Bu ya?
0: Enggak, saya pecinta gajah.
1: Apa ini, Bu? Tanya sampai sengendut,
0: sebenarnya. Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat.
1: Puterin Rana Rani, Bu ya.
0: Rana Rani terus.
1: Ini enggak apa-apa lo. Tanya kok lagi benci hari ini.
0: Allahu Akbar. Iya. Abis makan kambing kayaknya.
1: Bentuknya kenapa gitu, Bu?
0: Abis makan kambing kayaknya ini.
1: Bukan.
0: Oh, bukan.
1: Tadi malam aku mau nonton Maroko, pas kebetulan Maroko mau perang sama Swiss itu.
0: Kok Maroko sama Swiss?
1: Jadi benci saya.
0: Kok Maroko sama Swiss sih?
1: Kayaknya iya.
0: Enggak dong.
1: Kenapa?
0: Maroko kan sama Prancis.
1: Oh iya.
0: Nanti malam.
1: Oh, nanti malam ya, Bu.
0: Iya.
1: Alhamdulillah. Ya Allah. Aku udah kesel itu, Bu. Sampai jam 12 enggak online-online, Bu.
0: Nanti malam apa Maroko Prancis.
1: Jam berapa, Bu?
0: Jam 2 apa jam 3 gitu, aku lupa.
1: Aku sampean gimana sih, Bu? Sampean ini orang Jepangnya di depan mata lo. Ibu ini kayaknya sengaja lo, males kayaknya liatnya lo.
0: Iya, kalau nggak jam 3, antara jam 2 atau nggak jam 3 lah kurang lebih. Ya gitu. Kan, coba nanti nanti diinfoin ya jam berapanya sembari lihat jadwalnya ya.
1: Okay, Rana
0: Rani yang benci ya, terus nggak jadi benci dong?
1: Ya nggak jadi benci, cuma ya berarti itu sama internetnya lo, Bu.
0: Bukan oh, benci sama internetnya. Internetnya kenapa?
1: Loadingnya lama banget, Bu. Akhirnya ujung-ujungnya capek saya.
0: Oh, gitu.
1: Iya.
0: Kuotanya ini kali. Kuotanya nggak ada kali.
1: Orang pakai Wi-Fi, masa nggak ada kuota?
0: Oh, Wi-Fi. Oh, gitu. Iya, jam 3. Jam 3, Bang.
1: Oke, enak. Makasih infonya, Bu. Terus,
0: iya. Kenapa?
1: Terus, ini siapa lagi, Bu? Babak kedua, itu setelah itu siapa, Bu, ya?
0: Hari Sabtu, itu... hari Sabtu kan hari Jumat kan Prancis sama Maroko.
1: Siangnya?
0: Enggak ada. Kan udah 8 besar. Kan udah 8 besar ini.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Aduh.
1: Ya, lama aku. Sorry.
0: Terus hari Sabtunya jam 2 itu Spanyol lawan Belgia gitu.
1: Oh iya. Ya, okay. Itu lagunya Rana-Rana ya, Bu ya.
0: Oke, okay, siap.
1: Salamnya untuk semua aja lah ya. Okay. Ucapannya selamat yang menjelang sore. Dan buat Ibu Rina Amalia tetap selamat menjalankan sholat asar.
0: Iya.
1: Dan tetap semangat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Abdullah, aduh ketinggalan info nih ya tentang Piala Dunia. Ada siapa lagi? Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Waalaikumsalam.
0: Api kabah Bang Senen?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Ngani kambing mawat kan?
1: Awat.
0: Awat yo. Bang Harnes lagu nesa apa Bang? Di DJ uat. Saya agak dipotok uat benci anjak Rana Rani. Kadusina uat gulali jama rekayasa cinta.
1: Gulali gawo.
0: Gulali gawo. Payu Bang.
1: Bunda, salam. Semoga sehat. Bunda, di Jalan Kebar, di Nerwati, di Kertel, Bunda Sambal Lampung Timur,
0: iya,
1: Pasewaran, Kerit Pasewaran, Kerit Oku Selatan, Murdus Sawasi, Pasir Pasar Tani, Mamah Kupi, Datu Asir Tuguran,
0: iya.

0: daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Adat ngan hukum hanjit ceri, legezat ngan sifat.
0: Artinya, adat ciptaan manusia bergandengan dengan hukum Tuhan atau agama. Barulah adat itu kuat dan dapat dipertahankan. Apabila keduanya bergandengan

alhamdulillahnya, Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan.

0: digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kerukunan dimulai dari hal yang sederhana. Senyum sapa dan saling menghargai antar tetangga. Dengan hidup rukun, lingkungan menjadi aman, nyaman, dan penuh kebersamaan. Mari jaga kerukunan dalam bertetangga, karena tetangga adalah keluarga terdekat kita.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah. Edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

Mina mewakili tradisi bersih desa ke-116 yang digelar pemerintah Pekon Wonodadi Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu berlangsung meriah dengan pagelaran wayang kulit oleh dalang Ki Gunawan Wibisono yang membawakan lakon Satria Pinilih. Kegiatan tersebut dipusatkan di Pendopo Balai Pekon Wonodadi pada Rabu malam kemarin. Wakil Bupati Pringsewu yang hadir dalam kegiatan tersebut mengatakan tradisi bersih desa merupakan wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, hasil bumi, kemakmuran dan keselamatan yang diberikan kepada masyarakat. Menurutnya tradisi ini juga menjadi momentum untuk memanjatkan doa bersama agar seluruh masyarakat senantiasa diberikan keselamatan dan dijauhkan dari berbagai bencana. Dalam tradisi bersih desa, seluruh masyarakat berkumpul tanpa memandang latar belakang maupun status sosial. Semangat kebersamaan tersebut menjadi nilai penting yang terus dijaga dari generasi ke generasi. Selain itu, pagelaran wayang kulit yang menjadi bagian dari rangkaian acara dinilai sebagai bentuk pelestarian seni dan budaya yang tidak terpisahkan dari tradisi masyarakat Jawa di Pekon Wonodadi. Ia berharap tradisi bersih desa dapat terus menjadi sarana mempererat tali silaturahmi, memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah. Beranjak mit informasi Saibari, Panglipuran Festival ke-13 tahun 2026 menegaskan komitmennya sebagai ajang promosi pariwisata regeneratif yang menempatkan pelestarian adat, budaya, dan lingkungan sebagai fondasi utama pengembangan destinasi wisata. Melalui tema Harmoni Bumi Panglipuran menuju pariwisata inklusif, berkelanjutan, dan regeneratif, festival ini diharapkan mampu memperkuat posisi desa wisata Panglipuran Kabupaten Bangli, Bali sebagai contoh pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat. Bendesa Adat Panglipuran mengatakan konsep pariwisata yang berkembang di Panglipuran sejak awal tidak dibangun semata-mata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan, melainkan lahir dari komitmen masyarakat dalam menjaga adat, budaya, dan lingkungan yang diwariskan leluhur berdasarkan filosofi Trihita Karana. Menurutnya, masyarakat Desa Adat Panglipuran secara konsisten mempertahankan tata ruang tradisional, rumah adat, hutan bambu, serta awik-awik atau hukum adat sebagai pedoman kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai tersebut menjadi kekuatan utama yang kemudian menarik perhatian wisatawan tanpa mengubah identitas desa. Festival Panglipuran 2026 mengusung konsep 4S, yakni something to do, something to see, something to buy, dan something to learn. Konsep ini dirancang agar wisatawan tidak hanya menikmati atraksi, tetapi juga memperoleh pengalaman belajar mengenai budaya dan kehidupan masyarakat Panglipuran. Festival ini menghadirkan berbagai kegiatan, mulai dari parade budaya, pertunjukan seni, perlombaan tradisional, pameran UMKM, hingga lomba gebogan yang melibatkan desa-desa bebanuan sebagai bentuk pelestarian hubungan historis masyarakat adat Bali. Selain menjadi media promosi pariwisata, festival juga bertujuan melestarikan seni, adat, budaya, dan lingkungan, meningkatkan kompetensi pelaku pariwisata, serta menjadi ungkapan syukur masyarakat atas berkah yang diperoleh melalui pengelolaan desa wisata. Melalui Panglipuran Festival 2026, Desa Wisata Panglipuran ingin memperkenalkan konsep pariwisata regeneratif yang tidak hanya menjaga keberlanjutan destinasi, tetapi juga mampu memulihkan lingkungan, memperkuat budaya lokal, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sebagai pelaku utama pariwisata. Demikian Wakca jam 16, Mulo Putungga di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara

0: Iya, minat mau akhirnya kan caso nyanyi di Papua cengkanan kuti moloh luot ya jamaah malia pagun di pro dangdut. Dangdut adalah kita di edisi kani sinji kani kemis tanggal siwa Juli 2026 ya. Saya pagun haga gabung pagun dacok minat mau akhir di 0721255112 ataupun juga di WhatsApp nepromper di 0811720985. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dari siapa, di mana ini?
1: Di Waikanan, Abang JK.
0: Abang JK di Waikanan, gimana kabarnya nih Bang?
1: Baik-baik juga, gimana kabarnya Mbak Miriam?
0: Alhamdulillah, sehat. Iya, Waikanan panas atau mendung? Atau hujan?
1: Panas sekali.
0: Panas Bang. Sekali.
1: Hatinya harus dingin Mbak Miriam.
0: Iya, benar.
1: Panas.
0: Benar, nggak boleh ikut-ikutan panas ya.
1: Panas, walaupun cuaca panas, hatinya harus dingin Bang.
0: Iya, benar, betul itu ya.
1: Lagunya apa, Mbak?
0: Lagunya ada Cinta Dalam Derita, ada Secangkir Kopi, dan juga Masih Punya Cinta.
1: Secangkir kopi aja.
0: Oke.
1: Ambil minum kopi.
0: Waduh, kopi. Enaknya.
1: Bisa semangat atau bisa menambah kedinginan hatinya ini.
0: Oh, benar. Ya udah. Mau kirim-kirim salam?
1: Salamnya gue Bang Edo. Selamat sore. Tampang selamat sore. Yang ada di Gunung Batu selamat sore. Wei Mbak Nabila yang ada di Karang Terutara selamat sore. Wei Bunda Sambah yang ada di Lampung Timur.

0: yang ada di Waikana. Selamat sore, selamat sore, Kuai Bang Isinan Munir yang ada di Blambangan KM Shop Lulu, selamat sore. Kuai Bang Jerman yang ada di Blambangan Lumpur, selamat sore. Kuai kawan Mbak Nabila ya, Mbak Amelia. Baik Mbak Nabila, ini pun tugas siaran, mudah-mudahan diberi kesehatan selalu bersama keluarganya Mbak Nabila ya.
1: Iya.
0: Terima kasih atas waktu nih. Assalamualaikum Tapi Pun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pun, terima kasih untuk Bang JK yang ada di Waikanan ya, sudah gabung juga di Prodangdut ya. Ada siapa lagi yang masih ingin bergabung? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Pun.
1: Iya Pun, gimana
2: apa kabarnya?
1: Kabar, alhamdulillah sehat. Gimana kabar sehat. Sebaliknya?
2: Sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Kurangnya sehat Cucung.
1: Alhamdulillah.
2: Tumbal nggak ngemil.
1: Nggak ngemil, ngemil kok.
2: Ngemil,
1: oh, ngemil. Cuma nggak kedengeran aja.
2: Ya?
1: Cuma nggak kedengeran aja kan.
2: Ngemil. Bawa dari rumah.
1: Dibawain tadi.
2: Oh, sama siapa Mami?
1: Sama Bang Medi.
2: Oh, loh. Singgung rebus.

0: Ma, apa?
1: Singkong rebus.
0: Enggak, apa ya tadi dibawainnya rengginang.
1: Oh, rengginang mah orang Sunda itu mah enaknya, enaknya.
0: Rengginang atau enggak ini gipang. Iya, Kang Apin sehat?
1: Sehat, enggak rada-rada gila sih ini.
0: Enggak sembuh-sembuh, Mas.
1: Sembuh. Kalian belum berobat ke sana, ke rumah sakit jiwa, jadi oh, gila terus.
0: Oh ya Allah, cepat sembuh
1: kadang
0: ya.
1: Kadang waras, ya amin. Kadang waras, kadang ini sebelum cuaca.
0: Ya udah, mau kirim.
1: Request lagu sih.
0: Apa sih?
1: Request sayang dari Irfan.
0: Sayang?
1: Sayang dari Irfan.
0: Irfan Mansur. Irfan Mansur dari Irfan Mansur judulnya Sayang. Adanya
1: ya, sayang.
0: Sayang ada. Itu sayang sayang sayang. Sayang, sayang sayang sayang.
1: Ada itu dari Irfan.
0: Nanti dicari dulu ya.
1: Coba operator ya. Ya, request ini spesial ini sayangnya untuk yang di WK Sui, WK kanan.
0: WK kanan.
1: Iya, WK Sui.
0: Coba nanti dicariin ya.
1: Om Opera ya, cariin.
0: Iya, nanti dicariin ya.
1: Sayang dari Irfan.
0: Sayang dari Irfan. Iya, boleh.
1: Panginannya bagi-bagi dong.
0: Iya, boleh. Tanya Om Bang Medi ya, boleh enggak rengginangnya dibagi-bagi?
1: Bang Melia Jayadi ya.
0: Iya.
1: Mandena Rohani panjang umur banyak rezeki dan selalu dimulih li Robi ya. Sekarang duduk di kursi sendiri, nanti punya suami.
0: Iya.
1: Iya. Sama Bang Ferry Widodo. Bang itu Bapak Ferry Widodo ya. Kalau ya, Bang Medirawan. Bang Leonardo sama ini ya, sama Bang Ferry Nuriyadi.
0: Iya.
1: Sama itu yang Mbak Nona Karisma, Bang Reja Tenurun Minasusi, Bang sama siapa itu? Mbak Julita ya?
0: Julita.
1: Mbak Julita sama Bang Edo ya. Bang Sultan juga selalu ya buat keluarga besar Pro 1, Pro 2, STO Tanan ya, Pro 4 ya selalu ya. Pokoknya wawai-wawai lah pokoknya ya. Sama itu yang dikasih ya, Depa sama emak sama ibu sama abang saya selalu sana ya. Tadi Bang, siapa Bang JK ya? Bang JK, Bang Monir, Bang siapa tuh, Bang Ramli ya. Sama Pak Suryati, sama Pak Trimo, Pak Desa Poto, Pak Triman ya. Pak Desa Poto, sama yang diwakilkan semua ya. Bang Jomblo ya, sama keluarga besarnya selalu ya. Bang Kirin, sama Bunda Darmi Sakura, Ham-Ham, sama Mbak Irma Gunter, Bang Armansa ya. Sama Mbak Eni, sama siapa tuh lo, Bang Nurdin ya. Bang Nurdin, Mbak Putri, sama Udo ya. Sama Madi, Nadila juga dipanggil sama itu Bapak ya, Abah. Sama yang di sana siapa yang jauh ya, Mbak Ayu ya, sama siapa tuh lah, pokoknya yang laki itu serupa lagi. Sama siapa tuh, Bang Entop ya, Bang Panji, Bang Mbak Bunda sama Guru-Gurunya ya, sama Bang Buyung, Pak Amin, Kak Sidi ya, Mbak Udara Sega Bayam, Dosi Kedamaian, Bang Gali ya, sama Neng Haringatan, Bang Lidia Pasawaran, sama Debi, sama Bang Awi ya, Pandika Timan kemana ya. Terlalu ya, sama Bang Setan Sebuai, Dato' Rapalan Pihan, seunyin-unyin.
0: Oke, seunyin-unyin.
1: Spesialnya, buat Depa Adelia, saya terlalu di sana ya. Ucapannya, I love you aja. Sayangnya ada kan, tolong ya.
0: Iya, ada.
1: Kirimin ke sana, paket-paket.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih makanan maksudnya.
0: Iya,
1: ekspres. Terima kasih,
0: iya.
1: Jangan lupa renginangnya ya. Bang Medi, saya selalu.
0: Iya, Bang Medi, saya selalu.
1: Suara budaya Lampung. Aku jangan diminum. Aku pamit, assalamualaikum tadi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kang Apin ya, udah gabung juga di 255112 ya. Kita mau beralih ke WhatsApp, ada siapa sih ini? Oh, ternyata ada Uwa Putri, Haga kirim-kirim salam, Bakal Needo, Topan, Bajarwo, Datu Atin, Apin Bolo-Bolo, Bang Ham-Ham, Bang Narawi, Mau Pungki, Bunda Samba, Bunda Ros, Bu Ros, Nurdi, Nabila, Heni Pulpa, dan seunyinnya saya lagi monitor. Salam Angkon Kemuakian, Anja, Uwo, dan Udo di Wai Halim. Terima kasih ya untuk Uwo Putri, Kado kirim pesan melalui WhatsApp ya, Minak Muaki. Ada siapa lagi? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Tabi pun, Nikam
0: ya Waikanan. Anja Waikanan, WhatsApp apa?
2: Isinan Munir,
0: Isinan Munir, iya, apa kabar?
2: Sehat juga, maaf sih, Jaya.
0: Iya?
2: penyiarnya Mbak Api, Mbak siapa?
0: Amalia.
2: Oh, Amalia. Iya. Selamat sore.
0: Mm-mm. Selamat sore, Muni.
2: Iya, ya. Api laguna api nih, Mbak Amalia.
0: Lagune di DJ Wat Cinta Dalam Derita, secangkir kopi, jama Masih Punya Cinta.
2: Oh, Masih Punya Cinta gitu,
0: iya,
2: kan. Berarti walau isinan sudah tua kan masih ada cinta.
0: Iyalah, pasti cinta sama Allah, cinta sama istri, ya kan?
2: Iya, makasih. Salam-salam nih Mbak Amelia ya.
0: Iya.
2: Salam-salam nih untuk Nai sewa di Bandar Lampung, kemudian Bunda Samba, kemudian Bang Ido, Bang Sunen, Abang Sultan Sebuah, Bunda sewa di Lampung Timur ya. Semoga sehat selalu. Kemudian sewa di Wekandis, Api Sinana, yang ada Sina si apa Sina Yamin, Raja Inton, sewa di Wekandis ya. Semoga sehat selalu. Kemudian untuk anak mantu Sikam, sewa di Promnas ya. Ini Om Marga ya. Semoga sehat selalu. Kemudian Api Amsi Pubala, pelaburan saya rekod tentang Puak Eskam sewa di Waikanan. Namun ya agak menyelesaikan anak. Nah, yuk telur kuat, baik. Kemudian saya agak aduh kecewa kecemasan. Sikam cekuk kido duit 12 juta selesai urusan adat Lampung. Bagaimana yuk sehubungan anak-anak agak dinikahkan lain suku Om Lampung Mbak Amalia kan? Jadi kak jadi tradisi ya Om Lampung 5 kebuayaan 8 marga. Apabila suku non Lampung, apabila tahunya majelama Lampung diangkon konpai kan, Yusina kemudian sewa di Waikanan ya, Bang Darman, kemudian di Primo, Aditya, soalnya inilah sewa di Waikanan, kemudian penyiar-penyiar Waikanan ya, Mbak Tina, kemudian Mbak Yani, Mbak Yeni, soalnya inilah ya penyiar-penyiar sewa di Waikanan, salam sehat selalu. Maka Api harapkan ke depan lebih bagus daripada hari ini. Amelia, terima kasih ya.
0: Perempat
2: Bandar Lampung, budaya Lampung. Terima kasih. Kabi pun, assalamualaikum.
0: Iya pun, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih gue Isinan Munir ya. Terima telu penelpon kayak Muni satu pesan WhatsApp minak muaki. Kam rehatan pai karena Amalia moloh luwot ngebuka telepon di Prodangdut.

0: Eh, Dir, apa kau bikin?
1: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
0: Astaga, kau tidak tahu kah? Bom ikan itu bisa merusak biota laut.
1: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
0: Eh, pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
1: Lalu apa urusannya dengan saya?
0: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
1: Heh, begitukah?
0: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak. Lama-lama, habis ikan.
1: Oh, eh, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
0: Nah, itu kau pintar.
2: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.

Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya, Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Mexico City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

0: Astaga, nak, suara apa itu?
1: Lepas kau, ini melengkung.
2: Ini punya aku.
1: Lepas kau, yang kau tariki.
2: Aku rapur sama mamaku, nak.
0: Aduh nak, sudah, berhenti berkelahi. Ayo, coba, tadi mama dengar siapa yang bilang kau?
1: Bukan juga saya, Ma.
0: Pokoknya, Mama tidak mau lagi dengar anak Mama bicara kasar, apalagi bertengkar seperti tadi. Itu tadi kataku tidak baik, Nak. Tidak sopan. Yang sopan itu pakai kata ki. Contohnya, jangan ki, bukan jangan ko.
3: Kata ki, cerminan

Iya, terima kasih Mina Muwangi Pagun Ngeskon Pro 4 FM di 88,5 MHz ya. Dan Amalia Pagun Ngance Mina Muwangi di Pro Dangdut. Mina Muwangi tersisa 6 menit menuju pukul 17 waktu Indonesia Barat ya. Amalia Pagun ngebuka saya penelpon terakhir Mina Muwangi di akhir kebersamaan Ekam di Pro Dangdut di Debi Kani Sinji ya. Saya Pagun Haga telepon dan Pagun Daco Mina Muwangi di 0721255112 ataupun juga di WhatsApp Pro 4 di 0811720985.

Ya, payu kita minat muahi. Kita kadu mengedok lagi saya gabung di Prodangdut. Amalia akhiri minat muahi kebersamaan Eham di Prodangdut. Terima kasih tetap setia dengan Iskon Pro 4 FM. Dan karena Amalia pagun ngancai minat muahi toko karena pukul 12 waktu Indonesia Barat. Terima kasih sekali lagi saya kadu bergabung di Prodangdut anjak pukul 15 jeno depi. Dan Ganta Amalia akhiri kebersamaan Eham di Prodangdut dan tetap mengiskon Pro 4 FM suara budaya Lampung.

0: Suara Budaya Lampung. Wakca jam 17.
1: Mina Muaki, Polsek Simpang Pematang meningkatkan patroli keamanan dan ketertiban masyarakat di 3 desa wilayah hukumnya. Kegiatan tersebut menyasar Desa Simpang Pematang, Desa Budi Aji, dan Desa Mukti Karya Kabupaten Mesuji. Patroli dipimpin Karu Jaga Polsek Simpang Pematang bersama personel yang tergabung dalam kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD. Langkah ini dilakukan untuk menekan potensi gangguan Kamtibmas selama aktivitas masyarakat berlangsung. Petugas menyisir sejumlah titik yang dinilai rawan seperti jalan lintas utama, kawasan pasar, tempat ibadah, dan permukiman padat penduduk. Pengawasan dilakukan guna memastikan situasi tetap aman dan terkendali. Selain patroli, personel juga menyampaikan imbauan keamanan kepada warga yang ditemui di lapangan. Masyarakat diajak meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai potensi tindak kriminal. Beranjak, mitin informasi saya bari, BPBD Kabupaten Ciamis, Jawa Barat menurunkan tim untuk memetakan daerah yang rawan dilanda bencana kekeringan sebagai upaya mitigasi saat musim kemarau. Gubernur Jawa Barat telah menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan yang kemudian ditindaklanjuti dengan menerbitkan surat edaran Bupati Ciamis terkait siaga darurat bencana kekeringan dan kebakaran lahan serta hutan. Status siaga darurat itu berlaku mulai 1 Juli hingga 30 September 2026 yang menginstruksikan semua jajaran pemerintah daerah untuk siaga memitigasi bencana kekeringan. Khusus mitigasi bencana kekeringan, BPBD Ciamis koordinasi dengan instansi lainnya untuk bergerak ke lapangan menangani daerah yang terdampak kekeringan akibat kemarau, terutama masyarakat yang kesulitan air bersih. Langkah lain dalam mitigasi bencana kekeringan yakni gencar melakukan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat terkait kesiapsiagaan bencana kekeringan. Demikian Wakca jam 17, Mula Putungga di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pehing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya Lampung.

alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentar

RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga

Sastra lisan Lampung Ringgit adalah salah satu jenis sastra tutur yang dikenal luas dalam masyarakat Lampung Abung, Menggala, Margas Kampung, dan Melinting. Penyampaian ringgit tidak terikat waktu dan tempat, tetapi biasa dilantunkan dengan bahasa yang halus. Ringgit berisi pesan, nasihat, cerita, atau

puisi tradisional bahasa Sunda yang memiliki jumlah suku kata dan rima tertentu di setiap barisnya. Terdapat 17 jenis pupuh. Masing-masing memiliki sifat tersendiri dan digunakan untuk tema cerita yang berbeda. Pupuh adalah bait, aturan, lagu, tembang, dan puisi Jawa Lama. Terdapat penyusunan syair dan aturan puisi Jawa Lama. Pupuh terikat oleh guru wilangan dan guru lagu. Guru wilangan adalah patokan jumlah baris dari tiap bait serta jumlah suku kata atau vokal dari tiap bait. Guru lagu patokan

0: Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2 Meksiko. Mexico City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Pro4 FM, suara budaya Lampung.
2: Ya, minat muahin dari kancah senyini di papun jangan kuti amalia cukupkan nanti ijapai lagu-lagu bangi anjak seluruh daerah di Nusantara dalam helau ni debihani. Selanjutnya amalia haga motoko lagu-lagu islami jelang kam bergabung mit Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk nangiskon pengajian Al-Quran. Saya dilanjutkan jama azan maghrib ya. Dan sikam informasikan gue kaum muslimin dan muslimat saya wadi seputaran wilayah kota Bandar Lampung Pungkai Muni sekitar ni, azan maghrib Khani Sinji akan berkumandang di pukul 18 liwat ni khuwa menit waktu Indonesia Barat. Waktu Indonesia Barat.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

Siap-siap. Kalau FIFA World Cup sudah mulai, dunia langsung berubah jadi satu stadion raksasa. Suara teriakan, chant supporter, sampai momen gol yang bikin merinding. Semuanya jadi satu dalam pesta sepak bola terbesar di planet ini. Dari aksi skill dewa ala Neymar sampai kecepatan kilat Kylian Mbappe, tiap detik tidak boleh dilewatkan. Ini bukan sekedar pertandingan, ini soal gengsi, sejarah, dan mimpi jadi juara dunia. Jadi tetap dengar RRI. Karena kita bakal nemenin pecinta bola dengan update seru dan vibes Piala Dunia yang gak ada habisnya. Hanya di sini, Radio Republik Indonesia.

saji. Masyarakat Jawa memiliki berbagai cara dalam mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, salah satunya dengan menggelar upacara ritual Larung Saji atau Larung Sesaji. Ritual ini merupakan bentuk sedekah alam yang dilakukan sebagai perwujudan rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rejeki terutama dalam bentuk hasil bumi bagi masyarakat. Ritual dilakukan dengan selamatan yang dipimpin oleh para sesepuh desa, sesaji diarak menuju ke pinggir laut. Sesampainya di pinggir laut, sesaji diserahkan kepada sekelompok nelayan yang bertugas melarungkan sesaji. Sesaji diletakkan di atas perahu, kemudian dibawa hingga ke tengah laut, akhirnya dilepaskan menuju samudera.

0: Hajo da kawai si ku haga ku nyak sayo. Kawai ni kelap-kelip ku kerja. Kek manewat abek-abek ni majuntai. Cocok ni han pakai nyak bantu kanan dalam bani Pak Lurah. Keren. Hal kidang yo. Yo lo jutaan. Ih, kira budak amalah mah api-api lah. Sepertinya makai kawai keren, kawai heboh. Indilah liat jema tian-tian di pekon na bawanya kawai ku mahal. Kawai ku keren, takkan banyak mah berduit juga. La la la la la la la. Nyak sambil nyanyi pula. Takkan inyak diliat dan inyak kena tagu ke kawai ku baru.
1: Allah Susi, mak bantu kau dan iku.
0: Iyo, bantu mak bangi, wujud mata tetangga masa kau mak bantu.
1: Ya Allah, kawai mana kelap kelip pada gua lampu.
0: Masa
1: ya Allah, berjuntai berjuntai kerja Allah.
0: Iyo lah,
1: nangai tancap.
0: Lao ya,
1: sado. Lao Susi, beli di apa iku sih?
0: Beli di mall lah. Kiku gua kerja sekali keren gua kerja mangan dari pasar pasar biasa. Wali di mall.
1: Agaknya nggak beli kau kajong kok.
0: Alah mak mampu mahawat kutisa injes mahal mahal gani harga pandai juga pirak gansa berjuta-jutaan pokoknya mahal
1: di
0: mahawat jadu ku cancang kon jadu ku cancang kon jesa kabut tebang kena tangan ribah
1: jatuh.

0: panas badannya. Uli ngeliatnya makai kawai hilau. Kau lagi hentuk ya gambeli ke enggom ni. Ya, walaupun nyak juga seblok dengan hutang. Sebenarnya juga mengedot duit. Tapi bodoh amat, sepertinya bergaya.
1: Berperilakulah sesuai kemampuan. Jangan hidup karena gengsi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mana kopiku, Mak?
2: Kopi saja terus yang dicari.
1: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
2: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Saya malu betul sama teman-teman arisanku, Pak.
1: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
2: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
1: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
2: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
1: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini. Baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
2: Astaga, kopi aja dulu, Pak Deng, beling gula.
3: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan.

Pendengar, saat ini kami akan ajak Anda untuk mendengarkan pengajian Al-Quran dengan surat Al-Isra ayat 1 sampai dengan 4 dibacakan oleh Amri Muhammad dan akan dilanjutkan dengan beduk serta azan maghrib untuk wilayah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Mina muakin daikan caso nyini di Papuan Jangan Kuti, pimpinan dan karyawan-karyawati RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya robbal alamin. Selanjutnya, Mina muakin kami masih akan putarkan lagu-lagu islami.
2: Rompat FM, suara budaya Lampung.

0: Kamu sibuk tiap hari dan nggak punya waktu untuk cek kesehatan. Sekarang nggak ada alasan lagi, karena sekarang udah ada cek kesehatan gratis. Kamu bisa cek tekanan darah, gula darah, sampai konsultasi kesehatan tanpa bayar. Cepat, mudah, dan pastinya bikin kamu lebih tenang soal kondisi tubuhmu. Jangan tunggu tubuh kasih peringatan keras dulu, baru kamu peduli. Yuk ajak teman, keluarga untuk manfaatkan cek kesehatan gratis. Karena yang paling keren itu bukan yang paling sibuk, tapi yang paling peduli kesehatan.
1: Kadang ya, kita tuh suka ngomel soal Indonesia. Jalan rusak, sinyal ngilang padahal bar full, surat nyasar padahal alamatnya udah lengkap. Tapi lucunya, pas ada

0: Kita boleh kok kritik, namanya juga sayang. Kayak ngingetin teman biar gak telat terus. Niatnya bukan benci, tapi biar bareng-bareng jadi lebih baik. Indonesia emang belum sempurna, tapi justru disitulah serunya. Kita tuh rame, heboh, tapi saling. Saling bantu, saling dukung, saling bercanda. Cinta Indonesia itu bukan soal diam, tapi peduli. Boleh kritik, asal sayangnya tetap jalan.
1: Trompet FM.

0: Mata luar biasa ya, anak-anak bunda ternyata sudah pintar semua belajar bahasa dan aksara Lampungnya.
1: Bunda, kenapa sih nda kita harus belajar bahasa dan aksara Lampung?
2: Iya nda, emangnya penting ya?
0: Iya penting dong nak, kita belajar bahasa dan aksara Lampung itu karena ini merupakan aset kekayaan budaya kita. Dan sesuai dengan Pergub nomor 39 tahun 2014 tentang pelestarian dan juga pembelajaran bahasa Lampung sebagai mata

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jok?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro, dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
0: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa, teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun. Abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: Prompat FM, suara budaya Lampung.
6: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
7: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Suunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Tumbai, Lampung lain cuma tentang gajah jamatapis, uat sapan halus di lompe pacur, uat nilai hormat di lompiil pesenggiri, sai dijunjung tinggi. Ganta, suara sina mulai meredup, anak muda mulai lupa makna nemu nyimah. Ada cuma uat di saat acara seremoni, mawat lagi hadir di lom kesekanian.
1: Nginga

nunggu, kenyit diengok luwot. Pulih budaya lain masa lalu, tetapi budaya sebagai jati diri saya harus kam jaga sehani-hani. RRI Perempat Bandar Lampung.

Baju Adat Papua Barat. Sebagai provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik. Sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring perkembangan zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Ya, minat muari di tengah derasnya arus globalisasi dan perkembangan teknologi digital, pelestarian budaya tentunya menjadi tantangan tersendiri ya bagi generasi muda. Nah, dalam rangka mewujudkan komitmen terhadap pelestarian budaya daerah, PGSD STKIP PGRI Bandar Lampung menyelenggarakan roadshow ketiga penyajian karya seni mahasiswa tahun 2026 dengan tema pewarisan budaya bangsa melalui cipta seni sebagai perekat keberagaman. Kegiatan ini akan dilaksanakan di 3 kota kabupaten di Lampung, Minak Muaki. Pada di Kota Metro itu pada tanggal 11 Juli 2026 bertempat di lapangan Rejo Mulyo 26A, kemudian hari Sabtu tanggal 18 Juli 2026 di Kabupaten Pesawaran, tepatnya di lapangan Krida Yuwana Hanura, lalu di Kabupaten Pringsewu untuk hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026 di lapangan Mataram Gading Rejo ya. Dan sekali lagi untuk rangkaian kegiatan roadshow ketiga penyajian karya seni mahasiswa tahun 2026 ini akan diselenggarakan di Kota Metro pada hari Sabtu 11 Juli 2026 bertempat di lapangan Rejo Mulyo 26A, kemudian di Kabupaten Pesawaran pada hari Sabtu 18 Juli 2026 bertempat di lapangan Krida Yuwana Hanura, dan di Kabupaten Pringsewu pada hari Sabtu 25 Juli 2026 bertempat di lapangan Mataram Gading Rejo. Untuk info lebih lanjut bisa menghubungi Wayan Angga di 0857-6674-0362. Sekali lagi, untuk info lebih lanjut bisa menghubungi Wayan Angga di 0857-6674-0362 atau Instagram @roadshow_PGSD. Ayo Minak Muaki, kita lestarikan budaya kita, karena kalau bukan kita siapa lagi, dan kalau bukan sekarang kapan lagi?

alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama saking seriusnya ketika komentar

Sisi. Dia baik ngaman baik tidak dal hatang tangganya Liom. Anak ko nawa PR di sekolahan. Di kayunya butko sapa go pahlawan-pahlawan jak Lampung. Pusing ulu ko nyak pan.

0: sa pagawo. Anak ka naman rada ni Intan Dua. Wat mo na kay Haji Ahmad Hanafiya. Alam sa pa, alam sa katupawiran negara. Anak kanja Lampung lah, Met. Kapa mo ni malani ko anak na pandai mo Rafi Ahmad. Jama at halilintang. Do. Tiapal ko mo na nama-nama palawan kanja Lampung, Jo. Tiyan ng prajasanihan, Medi.
1: Nauliin mo mo ni. Mak pernah luar di TV sih. Gantan jisa. Jadi maapal niya. Oh, do. Ya Allah Tuhan. Ya harus tanggung jawab juga yang ini pandai anak. Apalagi di bulan Agustus kerja. Aduh, liom niatnya. Jadi Allah Tuhan sih.
2: Pahlawan Lampung telah memberikan kontribusi besar bagi bangsa. Melalui kisah para pahlawan Lampung, kita dapat menumbuhkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air.

0: Ujian kan sudah berakhir. Kok sepertinya kamu serius banget belajar bahasa Inggris?
1: Hei, apa salahnya sih, Des? Lagi pula, mencoba mengasah kemampuan bahasa asing itu bisa bermanfaat supaya bisa berbincang dengan wisatawan asing yang datang ke Jogja ini.
0: Benar juga ya. Masyarakat Jogja kan masyarakat yang ramah, termasuk juga kepada wisatawan asing yang datang untuk melihat keindahan Jogja. Kalau gitu, aku ikut belajar juga ya, Nit.
1: Ayo.
2: Mari kita ciptakan keramahan Yogyakarta. Karena Jogja istimewa.

Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2 Meksiko. Mexico City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

Iya, minat mua kindai kanca seunyini di papun jenganan kuti mak kakasa tuntas sudah tugasnya amalia ngancai minat mua kindai di sepanjang debihani sinji dan minat mua kindai terima kasih tetap setia ngiskon perempat FM di walu-walu 5 MHz ya. Amalia harus pamit undur diri anjak paningisan minak muaki karena minak muaki dikancai jaman Nona Karisma ya anjak pukul 15 togok pukul 24 waktu Indonesia Barat. Amalia kilumahapki uat tekal jap cawa. Amalia pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi

0: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Wekanan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda masih bersama kami 103,6 RRI Wekanan. RRI.
2: Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada di malam hari ini, tentunya untuk edisi hari ini Kamis 9 Juli 2026 bersama saya Frizal. Dan tentunya di malam hari ini setelah kita akan segera bergabung ke program 1 RRI Bandar Lampung mengikuti Warta Berita dari Pro 3 Jakarta. Selamat malam, tetaplah bersama kami di RRI Kanan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini bukan sekedar pencapaian teknologi. Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri.
2: Joueurs, ils sont pas là par hasard, donc après le match, voilà, c'est une opposition avec deux équipes qui aiment bien avoir le ballon.
0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan peluncuran BBM resmi jenis baru, yakni biodiesel B50, menjadi bukti Indonesia mampu mengolah kekayaan alam untuk rakyat. Iran dilaporkan akan kembali menutup Selat Hormuz sebagai respon terhadap serangan terbaru Amerika Serikat. Babak perempat final Piala Dunia 2026 akan dibuka lewat laga seru penuh ambisi balas dendam antara Prancis melawan Maroko pada Jumat dini hari nanti. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 9 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto mengatakan peluncuran BBM resmi jenis baru, yakni biodiesel B50, menjadi bukti Indonesia mampu mengolah kekayaan alam untuk rakyat. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, Kamis 9 Juli 2026,
4: Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan

makanan tombol sirena bersama sejumlah menteri kabinet merah putih. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan dengan peluncuran B5 Puma ke Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang melaksanakan mandatory buy di South B50. Bagi Presiden Prabowo Subianto, kehadiran B50 menjadi bukti Indonesia mampu memanfaatkan sumber daya alam seperti sawit,

0: Sir Tadi.
1: Dengan diluncurkan program ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50. Ini bukan sekedar pencapaian teknologi. Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi.
0: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan jumlah konsumsi solar di dalam negeri mencapai 38 hingga 40 juta kiloliter per tahun. Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, Indonesia harus mengimpor solar. Namun dengan adanya BBM B50, maka Indonesia berhasil melepaskan ketergantungan impor solar. Selain itu, Indonesia berhasil menghemat devisa 170 triliun rupiah.
2: Bahlil Lahadalia.
3: Awalnya kita itu masih impor kurang lebih sekitar 3-4 juta kiloliter per tahun. Dengan implementasi B50, maka alhamdulillah kita tidak lagi melakukan impor produk solar ke negara kita. Dan ini adalah pertama kali, Bapak. B50.

0: Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang 12 ribu dolar Singapura dan 15 juta rupiah, di mana uang tersebut diduga berkaitan dengan proses permohonan alih fungsi kawasan hutan ke pihak di Kementerian Kehutanan. Selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
1: Dukungannya doa ya.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyita uang 12 ribu dolar Singapura dan juga uang 15 juta rupiah terkait dengan dugaan suap serta gratifikasi yang berlangsung di Kuantan Singgigi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa uang tersebut diduga berkaitan dengan proses permohonan alih fungsi kawasan hutan ke pihak di Kementerian Kehutanan, yaitu Menteri Hutan Raja Juli Antoni. Budi mengatakan penyidik melakukan penyitaan saat melakukan penggeledahan dan pemeriksaan pada 9 saksi di kantor perwakilan BPKP Riau. KPK menduga Ketua DPRD Kuan Sing mengetahui proses pengumpulan uang yang dilakukan Suhardiman dari anggota koperasi unit desa setempat, di mana uang yang disita diduga merupakan bagian dari dana yang sebelumnya dikembalikan oleh pihak Kementerian Kehutanan.
3: Ini juga mendalami proses permohonan alih fungsi hutan lindung di Kabupaten Kuan Sing yang diajukan dari Pemda kepada Kementerian Kehutanan. Selain itu penyidik juga melakukan penyitaan uang dari saksi saudara JUP senilai 12 ribu Singapura dolar dan juga penyitaan dari saksi saudara FHD sejumlah uang dalam bentuk rupiah senilai 15 juta. Uang tersebut diduga terkait dengan proses permohonan alih fungsi hutan dimaksud.
2: Sementara itu, Bupati Nonaktif Kuan Sing yaitu Suhardi Manandi memilih bungkam dan tak mau menjelaskan terkait dugaan korupsi ini.
1: Dukungannya doa ya. Kita harus semoga tersalah ya. Semoga kita berdoa. Kita mudah saya.
2: Adapun 9 saksi yang diperiksa

0: Daniel, anggota DPRD Dasper Librian, Kepala Bagian Umum Setda Marel Hendra dan Deswan Antoni, serta Camat Logas Tanah Darat Safrehi. Dalam perkara ini, KPK sendiri telah menetapkan 3 tersangka, yakni Bupati Kuansing Suhardinuman Andi, Sekretaris Daerah Kuansing Zulkarnain, serta Direktur PT Media Idea Konsultan Ardiles. Dari Jakarta, Herwi Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyita 485 barang bukti dengan total aset senilai 113,97 miliar rupiah dalam kasus PT Asuransi Jiwa Pro Life Indonesia. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
2: Telah dilakukan penyitaan dan pengamanan 485 barang bukti dengan total aset yang berhasil disita dan diamankan mencapai.
3: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan komitmennya dalam memperkuat penegakan hukum untuk melindungi konsumen dan menjaga kepercayaan terhadap sektor jasa keuangan. Dalam penyidikan dugaan tindak pidana di PT Asuransi Jiwa Pro Life Indonesia atau yang sebelumnya bernama PT Asuransi Jiwa Indo Surya Sukses, OJK mengungkap dugaan pengabaian kewenangan OJK selama periode 2020 hingga 2023. Perkara tersebut juga berkaitan dengan dugaan tidak dilaksanakannya perintah tertulis OJK untuk membayar ganti rugi kepada konsumen senilai 566,24 miliar rupiah. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widya Sari Dewi mengatakan, kasus ini menjadi perhatian karena menyangkut hak konsumen untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan atas hak ekonominya.
2: Telah dilakukan penyitaan dan pengamanan 485 barang bukti dengan total aset yang berhasil disita dan diamankan mencapai 113,97 miliar rupiah yang dimana rekan-rekan bisa melihat dari sisi uang tunainya dan juga beberapa aset properti terlihat dari sertifikat kepemilikannya.
3: Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Kelompok Penyidik Sektor Jasa Keuangan OJK, Daniel Bali Hieronymus, menjelaskan bahwa penelusuran aset menjadi tantangan terbesar dalam pengungkapan kasus tersebut. Menurutnya, seluruh barang bukti diperoleh melalui penelusuran mendalam bersama berbagai lembaga.
4: Bahwa kasus asuransi dengan tersangka tunggal Henry Surya,

0: pasti akan berdampak.
1: OJK menegaskan penegakan hukum akan terus diperkuat melalui pengawasan berbasis risiko, koordinasi dengan aparat penegak hukum, serta percepatan penanganan kasus yang merugikan konsumen. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola industri jasa keuangan, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor keuangan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saksi tegaskan seluruh transaksi PT Budi Nabati Perkasa dengan PT Tebo Indah berdasarkan kontrak dan barang real. Saksi Elena mengaku tidak tahu bila kontrak dan invoice yang dibayarkan ke PT Tebo Indah tidak sama. Hal tersebut disampaikan saksi dalam persidangan dugaan pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah yang merugikan negara lebih dari 992 miliar rupiah. Berikut Muhammad Isnin Suhanda melaporkan.
3: Jual beli CPO. Selain CPO
4: sama Pam Kernel.
3: Di sini yang bertindak sebagai pembeli siapa dan penjual siapa?
4: Pembelinya PT Budi Nabati Perkasa, penjualnya PT Tebo Indah.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang lanjutan dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa Handoko Limaho, pemilik PT Tebo Indah, dan Liu Raymond selaku direktur PT Tebo Indah. Jaksa penuntut umum menghadirkan saksi dari manajer operasional PT Budi Nabati Perkasa, Elena, dan direktur PT Budi Nabati Perkasa, Mulyadi Lesmana. Dalam persidangan, jaksa mendalami dugaan penggunaan kontrak jual beli yang tidak sesuai antara PT Tebo Indah dan PT Budi Nabati Perkasa. Saksi Elena mengatakan pihaknya membayar invoice sesuai kontrak dan barang yang dikirim PT Tebo Indah. Menurutnya pihaknya tidak mengetahui terjadinya markup yang dilakukan PT Tebo Indah.
6: 2018, kalau data dari Tebo Indah adanya transaksi jual beli baik itu CPO maupun PK menyatakan 7 miliar 711 juta sekian-sekian, sedangkan data dari yang saudara jelaskan hanya sekitar 631 juta. Bisa saudara jelaskan ini selisihnya jauh 7 miliar sampai 631 juta.
4: Sesuai yang saya beri tadi, kalau misalnya dari saya itu hanya yang ada di kontraknya aja.
6: Ada kontraknya aja untuk tahun 2018, kontraknya hanya nominalnya sebesar 631 juta. Tidak sampai 7 miliar sekian ya.
5: Sementara itu, Direktur PT Budi Nabati Perkasa, Mulyadi Lesmana, menegaskan perusahaannya membeli CPO sesuai dengan barang yang dikirim PT Tebo Indah dan dia mengakui tidak pernah bertemu dengan para terdakwa dari PT Tebo Indah, yaitu Handoko Limaho dan Liu Raymond.
6: Baik, gini aja. Itu jangan dia tidak invoice-nya.
7: Oh, masih lihat?
6: Ya, maksudnya ingat tidak siapa yang tanda tangan?
7: Waduh, lupa saya.
6: Lupa. Kalau faktur pajak?
7: Lupa juga namanya.
6: Siapa yang tanda tangan? Faktur pajak, pajak itu siapa?
7: Iya, saya lihat. Tapi saya lupa yang tanda tangan.
6: Yang bayar pajak, kalau dari PT Tebo Indah, pihak siapa aja yang pernah bertemu dengan saksi?
7: Saya tidak pernah ketemu.
6: Tidak pernah ketemu?
7: Tidak pernah ketemu.
6: Pernah ketemu dengan Handoko Limaho?
7: Ya.
6: Pak Handoko Limaho?
7: Ya.
6: Kalau Liu Raymond?
7: Tidak pernah sampai. Pihak TV saya tidak pernah ketemu.
6: Tidak pernah ketemu.
7: Semuanya siapapun yang dia di terdakwa ya, maaf yang mulia.
6: Jadi semuanya saudara saksi itu lihat hanya by dokumen ya?
7: Saya berdasarkan daripada data dari Elena, saya lihat dulu ya kan kewajarannya, nanti baru itu saya tekan.
5: Sementara itu, jaksa penuntut umum meyakini bahwa dokumen-dokumen yang dibuat PT Tebo Indah banyak yang fiktif dan digunakan untuk mendapatkan kredit pembiayaan dari LPEI. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Gelar DPR menghormati langkah aparat kepolisian yang akan mengusut dugaan korupsi yang dilakukan perusahaan BUMN. Berikut laporan Rian Suryadi.
8: Wakil Ketua DPR RI Cucu Ahmad Syamsul Rizal menyebut proses penegakan hukum dilakukan aparat kepolisian, yakni terkait penyidikan dugaan korupsi batu bara PLN, Asabri, dan Pratama Steel. Menurutnya, setiap lembaga penegak hukum memiliki mekanisme masing-masing yang harus dihormati. Cucun mengatakan dirinya belum memperoleh informasi terbaru mengenai penggeledahan yang dilakukan oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kortas Tipidkor Polri. Penggeledahan tersebut dilakukan di sejumlah lokasi pada Rabu malam. Karena itu, ia enggan berspekulasi mengenai pihak maupun lokasi yang menjadi sasaran penyidikan.
9: Kalau
0: yang melakukan ke di tempat siapa apapun saya belum update, tapi kalau dalam langkah penegakan hukum siapapun ya, baik mau Polri atau kejaksaan apapun itu ya kita hargai bagaimana punya mekanisme sendiri-sendiri ya dalam melakukan apa langkah-langkah penegakan hukum.
9: Sebelumnya di Treskrimsus Polda Metro Jaya dan Portas Tipikor Polri menggeledah kafe The Clan Signature dan Coin Money Changer di Jakarta Selatan. Penggeledahan ini dilakukan dalam rangka mencari dan mengumpulkan barang bukti untuk pemenuhan dalam proses penyidikan. Kakor Tas Tipikor Polri Irjen Totok Suharyanto menerangkan total ada 3 perkara yang ditangani bersama Polda Metro Jaya. Penanganan ini dilakukan dengan mekanisme joint investigation.
10: Jadi untuk penggeledahan di lokasi The Club, kita telah melakukan penyitaan beberapa dokumen dan beberapa elektronik

0: korresponden. Dia mengatakan bahwa korupsi batubara bukan hanya merugikan keuangan negara, melainkan juga berdampak terjadinya pemadaman lampu di berbagai daerah yang menyusahkan masyarakat. Dari Jakarta, Dian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, meminta Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum untuk menata ulang anggaran tahun 2027. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
2: Yang lahannya bermasalah juga tidak dulu. Yang perencanaannya belum ada, yang lahannya bermasalah tidak dulu.
3: Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, menilai alokasi anggaran Direktorat Jenderal Sumber Daya Air atau SDA Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2027 perlu disusun kembali agar pembagiannya lebih adil dan merata di seluruh daerah. Menurutnya, penilaian tersebut didasarkan pada hasil pencermatan Komisi 5 terhadap paparan rencana kerja dan anggaran di JNSDA yang masih menunjukkan adanya ketimpangan distribusi anggaran antar wilayah.
2: Yang belum ada perencanaannya, ya monggo tentukan dulu. Biasanya kita gitu, Pak. Tidak mungkin dikerjakan terus karena belum ada. Ya, dan kemudian juga kepala-kepala pasti tahu ini lahan bermasalah enggak? Yang lahannya bermasalah juga tidak dulu. Yang perencanaannya belum ada, lahannya bermasalah, tunda dulu. Tapi di luar dari itu, harusnya itu bisa memenuhi kriteria untuk bisa kita laksanakan. Tentu juga melihat uang fiskal yang ada.
3: Sementara itu, Dirjen SDA Kementerian PU Aristoteles mengungkapkan pihaknya tengah memprioritaskan pembangunan irigasi dan bendungan untuk mendukung program swasembada air. Program tersebut menjadi bagian pelaksanaan prioritas nasional kedua dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN tahun 2025-2029.
4: Untuk mewujudkan kegiatan prioritas pembangunan dan pengelolaan tampungan air, ditargetkan upaya melanjutkan pembangunan 15 bendungan yang sudah dimulai pada periode sebelumnya, melakukan revitalisasi tampungan air alami seperti danau dan situ, serta melaksanakan operasi dan pengelolaan waduk existing serta situ dan danau. Selanjutnya untuk mewujudkan penyediaan pasokan air berkelanjutan, baik untuk irigasi maupun air baku, untuk air bersih, ditargetkan pembangunan sarana prasarana air baku dengan kapasitas sebesar 27,94 meter kubik per detik.
3: Selain itu, Arnold juga mengatakan pemerintah menargetkan pembangunan infrastruktur pengendali banjir sepanjang 800 km hingga tahun 2029. Pihaknya juga telah merencanakan pembangunan pengamanan pantai sepanjang 127 km serta pengendalian sedimen dan lahar gunung berapi sebanyak 87 unit. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan pola kemitraan antara retail modern dan pelaku UMKM diterapkan untuk memperluas pemasaran produk lokal berdasarkan kualitasnya. Berikut laporan Eliana Zahra.
5: Dari Kementerian Perdagangan dengan Metro dan juga dari 11 orang UMKM produk lokal.
6: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman antara Metro Department Store dan 11 pelaku UMKM binaan Kementerian Perdagangan yang produknya telah lolos kurasi. Menurut Budi, pola kemitraan menggantikan sistem kewajiban kuota produk lokal di retail modern sehingga penerimaan produk ditentukan oleh kualitasnya. Ia mengatakan porsi produk dalam negeri di Metro kini telah mencapai sekitar 60% karena kualitas produk lokal semakin baik dan semakin diterima masyarakat.
5: Kalau dulu ada namanya kewajiban 30% produk lokal harus masuk ke retail modern. Tapi kemudian kita ubah menjadi pola kemitraan atau kolaborasi. Tadi Bu Anita menyampaikan bahwa sekarang malah sudah 60%. 60% bisa masuk di retail modern. Kemarin kami ketemu salah satu convenience store malah mengatakan sudah 80%. Artinya produk-produk kita kualitasnya sudah semakin bagus, sudah semakin diterima oleh masyarakat.
6: Presiden Komisaris Metro Department Store Anita Ratnasari Tanjung menyatakan produk UMKM lokal semakin diminati karena memiliki kualitas, kreativitas, dan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Menurut Anita, Metro akan terus menambah produk UMKM yang dipasarkan, tidak hanya produk fashion, setelah melalui proses kurasi selama sekitar 4 bulan. Ia menilai karya pelaku

0: juga semakin diminati berbagai kalangan karena memiliki nilai dan filosofi yang menjadi ciri khas produk Indonesia.
1: Produk UMKM utama lokal dari Indonesia sekarang sangat banyak diminati, ya, karena mereka tentu saja kreatif, inovatif, dan sesuai dengan demand-nya, sesuai dengan marketnya. Jadi mereka ini juga aktif dengan program digitalisasi juga, jadi sesuai dengan kebutuhan anak-anak muda.
0: Adapun nilai UMKM bisa ekspor selama Januari hingga Mei 2026 telah mencapai 193 juta dolar Amerika Serikat, meningkat dibanding capaian tahun sebelumnya sebesar 134 juta dolar Amerika Serikat. Dari Depok, Jawa Barat, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke berita dari luar negeri, di mana Iran dilaporkan akan kembali menutup Selat Hormuz sebagai respon terhadap serangan terbaru Amerika Serikat terhadap Teheran. Republik Islam tersebut, di mana laporan tersebut juga menyebut Teheran berjanji akan menyerang dua target untuk setiap satu target yang diserang Amerika Serikat. Dilansir dari New York Post pada Kamis 9 Juli 2026 ini, ketegangan meningkat setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Rabu menyatakan bahwa gencatan senjata dengan Iran telah berakhir. Pernyataan itu memicu kekhawatiran baru mengenai eskalasi konflik di Timur Tengah. Kita menuju berita dari olahraga, di mana babak perempat final Piala Dunia 2026 akan dibuka lewat laga seru penuh ambisi balas dendam antara Prancis melawan Maroko pada Jumat dini hari nanti. Berikut laporan Luna Elia.
3: Piala Dunia 2026 kini memasuki fase yang semakin krusial. Jumat dini hari nanti pukul 3 waktu Indonesia Barat, babak perempat final akan dibuka oleh laga panas penuh aroma balas dendam Prancis melawan Maroko langsung dari Stadion Boston. Pertemuan ini merupakan ulangan semifinal Qatar 2022. Prancis datang membawa modal kemenangan tipis 1-0 atas Paraguay. Di kubu seberang, Singa Atlas Maroko tengah dalam performa baik setelah mengalahkan Kanada dengan skor telak 3-0. Meskipun diunggulkan di atas kertas, pelatih Leblo Didier Deschamps menegaskan timnya tidak akan memandang remeh kekuatan baru wakil Afrika tersebut. Mereka tidak berada di sini secara kebetulan. Ini adalah pertemuan antara dua tim yang gemar menguasai bola, menyerang dan mencetak gol. Jadi kami harus menampilkan performa terbaik besok, karena tim Maroko ini memiliki kualitas yang sangat tinggi. Sementara itu, di bawah asuhan pelatih Mohamed Kouaibi, Maroko tampil dengan identitas baru yang jauh lebih agresif dan dominan. Menghadapi Prancis, sang mentor mengkonfirmasi kesiapan penuh amunisi tempurnya. Kendati demikian, mereka harus sedikit pincang di lini serang lantaran cedera salah satu pemain pilar, Ismail Saibari. Tentu saja kami harus memilih pemain yang benar-benar siap, namun semua orang bisa diturunkan untuk pertandingan ini kecuali Saibari, karena pertandingan ini datang terlalu cepat bagi dia. Meskipun saya berharap dia tidak akan absen hingga sisa kompetisi berakhir. Apakah Prancis mampu menegaskan dominasi superioritas mereka, ataukah Maroko yang akan menciptakan sejarah baru dengan menyingkirkan sang raksasa dunia? Jangan lewatkan laga hidup mati Prancis kontra Maroko Jumat dini hari pukul 3 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini juga akan disiarkan di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia.

Demikian warta berita malam hari ini. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lain dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili kerabat tugas yang saya Lukmantara, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Assalamualaikum Bergar, dimanapun Anda berada. Baru saja kita mendengarkan warta berita dari Pro 3 Jakarta. Kita kembali ke RWI Kanan dan tentunya saat lagi kita akan segera bergabung ke program 2 RWI Lampung mengikuti acara live chat untuk Anda semuanya. Dan tentunya tetaplah bersama kami di RWI Kanan, Kanan Informasi dan Inspirasi.
1: Saat ini Anda masih bersama kami RWI Kanan Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Sebenarnya, tapi kan dengan lu manggung ada banyak yang nonton ternyata ya tadi lu bilang gitu kan, dan akhirnya rilis EP perdana lu, punya ekspektasi nggak sih sebenarnya di EP ini?
3: Gimana? Gue ekspektasi di EP ini. Ekspektasi gue sejauh ini kalau misalkan dibilang ambisius bisa didengernya enggak, karena kayak ekspektasi gue tuh selalu yang paling gue rasa gue bisa capai dulu deh untuk sementara gitu. Okay. Ekspektasi gue adalah orang bisa relate dulu, itu satu. Orang bisa ngerti dan bisa melihat kejujuran gue sama kisah cinta gue yang pernah gue alamin. Orang bisa mengerti lah kalau misalkan, oh Jordi tuh pernah mengalami ini ya, oh Jordi tuh di lagu ini dia mengalami ini ya, oh dia tuh pernah mengalami ini. Jadi gue at least dengan 4 lagu yang gue punya, orang tuh tahu, oh jadi dia tuh punya patah hati ini gitu loh. Jadi dan itu adalah emang perjalanan hidup gue yang pengen gue kasihkan ke orang-orang, ngerti gak sih? Apa adanya, kayak gitu aja, kayak gitu loh.
4: Wow, tapi banyak banget penyanyi yang kayak kalau misalkan dia punya lagu mungkin topiknya sensitif gitu, kayak patah hati atau apa segala macam, mereka sering bersembunyi dengan cerita orang gitu ya.
2: Iya, benar.
4: Tapi Jordi di sini beneran speak up kalau ya gue pernah ngalamin hal itu gitu.
3: Iya, manusiawi lah ya.
4: Manusiawi, benar juga sih. Alright, kalau misalkan berarti ini dua lagu kita bakal bahas dua-duanya.
2: Yes.
4: Unspoken Goodbye.
2: Oh, wow.
4: Unspoken Goodbye. Dari judulnya aja kita udah bisa melihat ya ceritanya. Cuman gue boleh tahu lu diapain pada saat itu? Seorang Jordi Riz bisa di Unspoken Goodbye kan kah?
3: Kita mengunspoken goodbye-kan sesama sih kayaknya.
2: Oke. Berarti saling ya ini.
3: Saling. Unspoken goodbye kan artinya kayak selamat tinggal yang enggak, selamat tinggal yang tidak sepenuhnya ditersampaikan kan.
4: Iya, yeah, oke. Okay.
3: Jadi ini tuh kita, ini hubungan gue yang ketiga. Hubungan gue yang 20?
2: Kalau curhat
3: ya lu gitu. Okay, yeah, jadi tentang gue mau ngeblank.
4: Ini kan hubungan lo yang kedua.
3: Iya, hubungan gue. Bukan kedua. Terakhir lah, pokoknya dua terakhir.
4: Okay.
3: Dua terakhir itu indah banget. Maksudnya kita putus dengan baik-baik.
2: Oke. Okay.
3: Putusnya tuh kita nggak ada drama. Kita saling ngerti. Bahkan kita pas putus ya udah ada marahnya, tapi kita abis itu kayak ngerti lagi, kita ngegrounding perasaan kita sama-sama. Oke, okay, apa sih pernah kita alamin selama ini? Apa sih kebaikan yang udah kita belajar sama? Udah abis itu putus. Jadi bener-bener nggak ada. Ibaratnya kalau putus pun kayak gue nggak benci sama lo sama sekali. Nggak ada ya apapun yang salah juga enggak, tapi kenapa kita putus? Tapi ya putus, ngerti gak sih? That's why itu selamat tinggal yang enggak pernah sepenuhnya tersampaikan kan, karena ya lo mantan terindah gue, berarti gitu ya, love of my life, ngerti gak sih? Tapi udah putus hubungannya.
4: Tapi bentar dulu, lo percaya kalau misalkan putus tuh bisa baik-baik?
2: Bisa.
4: Tapi move on-nya susah banget ya sih?
3: Susah banget.
2: Susah.
4: Iya,
2: jujur, susah.
3: Nah, itu lu mesti sibuk.
2: Oh, lu masih bikin lagu, bro.
4: Gua pengangguran sih.
2: Masih dibanting mejanya.
4: Oke, tapi serius, gua soalnya susah banget gitu. Untuk misalkan gua enggak ada masalah sama lu, gua cut off aja lu, padahal lu kan teman gua gitu. Susah untuk menjauhnya, aduh kangen lagi, aduh.
3: Pasti, tapi gini, tapi lu pernah sih kayak ini gue bersyukur banget ini ya. Maksudnya gue dikasih kesibukan yang sangat, sampai akhirnya gue ngerasa terlalu banyak nih jalur-jalur komunikasi yang akhirnya sampai itu menutup gue untuk memasukkan pasangan gue ke dalam lingkup hidup gue, ngerti gak sih? Bahkan kayak gue sampai akhirnya gue jadi sering lupa ngabarin, gue lupa ulang tahun, akhirnya juga lupa ngerayain Valentine's, gue lupa ngerayain. Jadi bukan karena gue gak cinta, tapi karena kayak gue nggak ada waktu nih gitu loh. Maksudnya itu buat gue akhirnya gue yang jahat kalau gue melakukan itu.
4: Oke.
3: Dan gue ngerasa oke okay, kalau misalkan ini kayak nggak pantas nih kalau gue gini terus ke lo gitu loh, maksudnya itu jadi kayak gitu loh, ngerti nggak sih?
4: Paham. Oke okay, oke.
3: Karena ibaratnya kayak orang baik buat gue nggak berhak diperlakukan seperti itu.
4: Iya.
2: Benar.
4: Oh my god.
2: Wow. Gitu.
4: Oke. Okay. Cukup sakit ternyata.
2: Benar. Berarti bukan yang kamu terlalu baik buat aku gitu ya?
4: Iya. Seperti itu sih.
3: Agak seperti itu ya. Kamu terlalu baik buat aku, kayak kamu cari yang lebih baik daripada aku.
4: Cuma alasan doang. Oke. Meskipun itu adalah hal yang susah dilakukan ya, apalagi kalau misalkan nggak punya kesibukan apa segala
2: macam. Yes.
3: Gitu. Jujurnya.
4: Alright. Terus abis itu kalau masih ingin lagi, nah ini udah dari
3: judul sih.
2: Ini berkaitan apa gimana nih berarti?
4: Iya.
2: kalau dari judulnya kan,
4: apakah orang yang sama?
3: Sebenarnya ada hubungannya sama orang yang sama.
2: Oke.
3: Gini, ada dua hal sih. Lagu ini bisa buat dua hal, which is orang yang gue belum lama ketemu, sama mantan gue.
4: Oke.
3: Jadi kalau misalkan buat mantan gue, ini masih ingin lagi karena lagunya ada lirik bila kau sungguh inginkan ini beriku tanda untuk tak takut gitu maksudnya.
4: Oh.
3: Sungguh berkali-kali kau patahkan harapanku, aku masih ingin lagi. Maksudnya kayak harapan kita tuh terpatahkan karena kayak ini udah susah nih karena berarti kita udah kita jatuhnya nggak pegang sama janji kita yang sebelum kita udah putus ya gitu loh. Tapi ternyata aku masih mau lagi sama lo kayak gitu.
2: Oke. Okay.
3: Tapi kalau misalkan ini sama waktu itu gue ketemu sama orang baru, gue kayak tiba-tiba ngefling nih kayak aduh nih kok gue suka nih gitu kan. Kita kan kalau suka sama orang nggak minta ya.
4: Iya.
3: Datang gitu aja kan. Iya kan. Terus tiba-tiba kayak liriknya sama tuh kan, bila kau sungguh inginkan ini beri ku tanda untuk tak takut, dalam arti kayak lo kasih tanda dong biar gue gak takut ngungkapin ke lo karena gue mau nih sama lo, kayak gitu ibaratnya. Dan maksudnya kayak maksudnya kalau misalkan kita kan kalau suka sama orang kita gak ngasih tauin kan, kita diem-diem tapi kita
4: menghanyutkan.
3: Terus dianya orangnya kayak ngasih tanda tarik ulur terus kayak ngatain harapan gue, tapi aku masih ingin lagi. Coba pelan-pelan pelajari rasa itu kayak gitu. Jadi maksudnya diharapkan buat lu yang tarik ulur sama gue, lu pelajari rasa lo juga gitu.
2: Iya, benar.
3: Karena gue udah suka nih gitu.
2: Iya, benar.
4: Siapa sih yang giniin Jordi? Pengen lihat gue orangnya secakep apa
3: ya. Kalau tabrak pakai bus.
2: Kok horor
4: kriminal sekali saya. Oke deh kalau gitu teman Pro 2 mungkin ada yang pernah ngerasain unspoken goodbye.
2: Bener.
4: Ini adalah lagu yang cocok buat lo teman Pro 2, coba diresapi dulu ya. Abis ini banget kita bakal bacain semua pertanyaan.
2: Waduh.
3: Yang Pak. Sesemua itu kan
4: semuanya
2: kalau cukup waktunya ya.
4: Sekali lagi di 0811 800 105,
2: atau lo bisa langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta tentunya ya.
4: Oke, kalau gitu langsung aja unspoken goodbye dari
2: by Jordi Riz.
5: Music Live Chat.

0: Menghanyutkan kan?
1: Benar. Tadi ada yang bilang kayak artinya dalam banget, please. emot nangis gitu.
2: Apa iya?
1: Benar.
2: Mengalami apa yang kualami kan?
1: Aduh.
0: Ada Sani bilang dengar lagu ini langsung notice seseorang.
1: Aduh. Siapa? Seseorangnya siapa nih?
2: Aku kenal nggak? Seakan-akan akrib.
0: Nadia juga bilang jadi keinget dia, Jon.
1: Aduh.
0: Gitulah ya. Kamu berhasil membuat patah hati seluruh Indonesia, Jori.
1: Benar.
0: Seluruh dunia deh.
2: Pak.
0: Kemarin soalnya masuk Spotify Radar.
1: Zar.
0: Spotify Radar 2026.
1: Gokil. Jordi Riz, bro.
2: Amin ya Allah, amin.
0: Oke deh, langsung aja kita buka pertanyaan atau kirim-kirim salam buat Jordi. Yang pertama ada Sari. Aku mau bilang makasih banget udah hadir di kebahagiaan aku. Yang sekarang ini mungkin kalau aku gak kenal kamu or apapun itu, mungkin aku gak sebahagia ini, katanya.
2: Wow. That's really nice. All
0: right. Katanya aku mau ucapin makasih banget, lagu kamu itu realita banget di aku. Dan aku mau bilang semoga lagu kamu ini or album EP Never Hours ini banyak disukai sama orang lain ya.
2: Amin.
0: Dan katanya bisa disukain sampai di luar negeri. Ditunggu konser tunggalnya.
1: Iya, amin. Let's go.
0: Langsung aja. Banyak banget.
1: Ini udah ngecek dari 6:30, bro.
0: Kita juga belum sampai. Oke.
1: Ada Mia nih di Jakbar fans dari Jordi Riz katanya.
0: Wow. Dia ada 5 pertanyaan, kita bacain satu. 2 pertanyaan nih.
1: Oke. Ada 2 pertanyaan ya. Kita harapan Abang Jordi di tahun ini yang belum terwujudkan di tahun kemarin.
0: Sehingga.
2: Harapan gue di tahun ini yang belum terwujudkan adalah aku ngerasa aku belum nunjukin sepenuhnya warna aku yang sebenarnya dalam bermusik. Dan aku harap di tahun ini ada segelintir atau seberapa pun persennya aku bisa menunjukkan, karena kan aku ada niatan untuk ngeluarin lagu lagi. Semoga tahun ini bisa keluar.
1: Amin.
2: Dan dibuat sama aku sepenuhnya, aku pengennya gitu. Jadi orang bisa emang merasakan, oh Jordi sebenarnya seperti ini ya, kayak gitu loh. Jadi tujuan aku sebagai penyanyi juga untuk menjadikan untuk orang-orang yang mendengar juga lebih mengenal aku sepenuhnya. Seperti aku mengenal kalian juga nanti ke depannya, kita kan sama-sama kan, kayak
1: betul.
0: Nice.
1: Benar-benar.
2: Semoga aja
0: ditunggu ya. Let's go. Anyway, tadi dari siapa ya tadi pertanyaan?
1: Mia.
2: Terima kasih Mia atas pertanyaan kamu.
0: Oke. Alright, lanjut ya.
2: So much.
0: Kita langsung ke live chat YouTube dulu deh.
2: Yes, let's go. Amonami.
0: Kak Jordi, kan penyanyi nih. Ada gak sih orang atau penyanyi yang menginspirasi Kak Jordi? Dari siapa tuh namanya tuh?
1: Dari
0: High Chicks, oke.
2: High Chicks? Ada sih. Bule atau Indonesia?
0: Bebas.
2: Kalau misalkan yang menginspirasi aku, aduh banyak banget lagi.
0: Name one.
2: Oh, it's so hard.
0: Atau top 3.
2: Name one. Kalian tahu gak ya?
0: Siapa?
1: Coba.
2: Ah, ini terkenal sih. Ini dia bukan penyanyi ya? Dia penyanyi sih. Ini aja lah. Michael Bublé tau gak?
1: Tahu.
2: Michael Bublé deh. Kenapa? Karena yang berarti gue dari waktu kecil. Gue selalu kayak mau Natal mau enggak, gue Islam sih. Tapi maksudnya kayak mau kan lebaran pun atau apa?
0: Masih Michael Bublé
2: gitu. Sama sih. Iya sih. Kayak Monday every morning, tiap pagi atau kayak Sunday morning diputar lagu Michael Bublé tuh kayak hidup lu tenang banget gitu.
1: Iya.
2: Kenapa ya?
1: Benar.
2: Jadi kayak buat gue dia tuh salah satu yang menjadikan gue bisa mempunyai mindset yang tenang juga, ngerti gak sih?
1: Okay.
2: Melihat hidup tuh juga lebih lapang dan lebih menerima banyak hal. Nice. Dan itu kan sangat, kayak lagu-lagu yang gue boleh kan, apalagi yang Christmas ya, specifically. Tenang aja buat gue.
1: Yeah.
2: Buat gue yang sekarang kita di dunia digital yang attention span-nya cepet banget, cepet serba stres, buat gue itu sangat jadi pedoman banget buat gue untuk bisa menghadapi hidup ini dengan tenang.
0: Okay. Itulah gitu, kunci kehidupan dari Jordi. Tenang aja.
1: Chill aja bro.
2: Padahal tiap panggung gue dudak.
0: Kirain bakal ini ngomong
1: apa?
0: Tenang, saya sudah di sini.
1: Oh, oh iya benar.
2: Tenang, saya sudah di sini.
0: Maksudnya itu teman gue.
1: Iya, benar-benar
0: teman. Lanjut
1: gue. Lanjut.
0: Ini nih dari WA lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
0: Assalamualaikum doang.
1: Oh, udah.
0: Waalaikumsalam.
2: Top markot top kamu komen.
0: Lanjut.
1: Oke, ini dari siapa
0: Nisa,
1: nih?
0: Nisa
1: dari Nisa di Banjarmasin nih. Jauh ya. Oke, tadi apa yang belum ditanya berarti? Lagu-lagu terinspirasi. Oh. Ini udah berarti tadi ya.
0: Udah. Nah, ini nih. Apakah next ada kolaborasi dengan penyanyi lain?
1: Yes.
0: Kira-kira siapa yang pengen banget bisa kolaborasi?
1: Siapa?
2: Ada aku nanti bakal collab sama Beyonce.
1: Amin. Gak apa-apa. Manifesting ya kan.
2: Gak tapi gue lagi lagu gue jadi jujur.
1: Jujur. Aduh, itu kalau di bahasa Jawa ada artinya lagi. Jujur kembalian.
2: Jadi lagu gue yang Unspoken Goodbye ini itu kan dibuat sama Anka Diof sama Aziz Hedra. Jadi gue pinginnya sih ya, gue gak tau dia mau apa gak sih si Aziz sih collab sama gue, tapi gue paling deket pinginnya collab sama dia.
1: Seru sih.
2: Karena dia kan asik banget kalau bikin musik ya. Dan mungkin dia bisa menjadi guru gue yang lebih senior di musik buat gue, berapapun umurnya dia. Tetap aja sih.
1: Benar. Oke.
0: Berarti bisa nanti Unspoken Pleasure.
1: Unspoken Pleasure. Mas.
0: Enggak harus digabung gitu ya.
1: Enggak harus
0: digabung-gabung gitu ya.
2: Saya. Kalau lo ngerti, arti judulnya kok jadi beda.
0: Oh iya juga. Iya juga ya. Sorry.
1: Masa nanti penyanyinya Jordi Hedra.
0: Jordi Hedra.
2: Aziz Riz.
0: Sorry kita banyak ketawanya.
1: Oke, lanjut.
0: Ini gue bacain aja nih.
1: Yes, okay.
0: Selamat Kak Jordi atas rilisnya album EP Never Hours. Dan terima kasih karena sudah merilis lagu yang sangat menyentuh hatiku, katanya.
2: Serin, thank you so much ya.
0: Jujur aku penasaran, katanya beberapa karya lahir bukan untuk menghapus luka, tapi untuk menemani seseorang melewatinya.
2: Jujur, sebenarnya itu jujur. Jujur.
0: Nah, saat merilis Never Hours ini, apakah kakak pernah membayangkan bahwa suatu hari akan ada banyak orang-orang yang mungkin saja menangis, yang menjadi kuat atau bahkan sembuh karena mendengarkan lagu-lagu kakak?
2: Oh, bagus lagi. That's really nice words. Kalau misalnya expect, aku gak expect sih. Maksudnya karena ibaratnya again-nya dengan gue mengeluarkan lagu aja, gue ibaratnya nothing tulus gitu loh maksudnya. Udahlah, gue yang penting fokus sama karya gue dulu, udah gitu. Tapi ternyata, ada ya orang yang relate juga ya. Maksudnya I know pasti ada orang yang relate, tapi untuk sampai dia merasakan dan ikut menyertai perasaan dalam lagu gue sih, ya maksudnya jadi kayak yang, ada ya yang sampai segitunya juga gitu loh. Dan itu suatu hal yang baru buat gue juga kan. Jadi nothing, bukan hal yang familiar buat gue. Jadi itu mengharukan gue juga. Oh, ternyata lagu yang gue ini bisa menyentuh orang ya. Kayak gitu loh, ngerti gak sih? Dan gue jadi bersyukur juga kayak, ya udah bareng-bareng deh. Makanya gue setiap gue kayak mengenalkan lagu gue tuh, ini juga ibaratnya sebagai menemani mereka dan menemani gue. Jadi kita bareng-bareng, kita yang lagi sakit hati, ayo kita sama-sama sembuh. Tapi sembuhnya juga baik-baik gitu loh. Yeah. Karena kita kan ada yang sembuh jadi malah sakit hati dan jadi kayak takut sama cinta kan. Tapi that's the risk of cinta. Cinta pasti ada sakitnya gitu loh. Tapi dengan lo sakit dan lo sembuh, lo bisa jadi lebih dewasa lagi gitu kan.
0: Iya, nice.
2: Jadi itu yang pengen gue kasih tahu ke orang-orang.
0: Nice. Thank you ya Manda udah join. Nih, sekarang gantian di live chat nih.
1: Banyak banget nih.
0: Ini aja nih.
1: Wah, nyepam nih.
2: Nyepam magic.
0: Ini kayaknya dia curhat sih Nadia.
1: Oh benar.
2: Oke.
0: Hey. Bujor mau nanya, kalau temenan selama 3 tahun, ada rasa gimana? Tapi cuman dia anggap teman.
2: Aduh. Kamu beli tiket ke luar negeri, kamu enggak lupain dia, lupain hidup kamu yang baru aja udah.
0: Benar.
2: Karena kalau dia gitu 3 tahun, Bu, kamu udahlah, itu udah susah. Kalau itu susah sih.
0: Lulus SMP.
2: Atau enggak kalau misalkan masih ganjel kayak aku aja.
0: Gimana?
2: kalau gue nggak, gue ini simpel aja, maksudnya kayak kasih tahu perasaan lo sebenarnya, diterima apa nggak terima. Nggak mungkin terima sih kalau itu sudah 3 tahun pak, udah.
1: Benar-benar.
2: Jadi at least lo tahu jawabannya asli apa, terus move on with your life aja.
1: Yes.
2: Udah. Let them.
1: Yeah.
2: Karena gue lagi baca buku juga, Let Them.
0: Judulnya
2: Let Them. Jadi ini pas banget buat orang-orang yang lagi kayak terpaku sama attachment cinta-cinta. Let them, kita udah gak bisa kontrol apa yang kita gak bisa kontrol.
1: Nah seperti itu dia, benar-benar. Ya ya, ruin your friendship bro.
0: Bener. Oh my god. Oh. Sorry, ya. Oke, ini ada ini nih, terakhir deh. Atau dua terakhir lah. Aku Revlita mau nanya dong. Moga dibacain ya katanya. Iya nih dibacain nih. Menurut Jordi lebih susah bikin orang jatuh cinta sama sebuah lagu atau bikin orang terus mengikuti perjalanan musisinya?
2: Gimana coba ya, ulang lagi.
0: Lebih susah jatuh cinta bikin orang jatuh cinta sama cinta. Sebuah lagu atau bikin orang terus ngikutin perjalanan musisinya? Jadi ngikutin musisinya or lagunya kira-kira lebih susah.
2: Menurut gue lebih susah ngikutin musisinya sih.
0: Iyalah ya.
2: Musisinya karena again kalau lagu itu kan sepanjang masa ya. Kalau misalkan itu jadi lagu yang timeless, masalahnya kayak lagu-lagu yang zaman dulu akhirnya banyak banget sampai sekarang orang masih mengikuti dan masih menikmati. Sama lagu-lagu suka kan suka lagu jadul juga gitu loh. Tapi kalau orangnya kan again di zaman itu kan selalu berubah. Dan kita enggak tahu kita bakal menjadi orang yang bisa mengikuti zaman apa enggak. Dan kita harus terus, ini yang susah sih menurut gue di zaman sekarang ya. Kita harus terus nge-build personal branding yang kuat. Itu akhirnya bisa melekati orang dengan orang yang semuanya lagi nge-build semua personal branding. Akhirnya lu bisa, lu tinggal milih tuh lu mau yang mana yang lu suka gitu loh. Tapi kan akhirnya cocok-cocokan ya. Gitu loh. Jadi menurut gue lebih susah mengikuti musisinya sih.
0: Tapi kalau menurut lu bisa enggak kita separate the artist and the work? Apa gimana?
2: Ya gimana? Maksudnya
0: kita bisa enggak separate the artist and their work?
1: Oke.
0: Artis
1: sama iya.
0: Maksudnya kayak misalkan kayak Kanye West. Kanye West kan lagunya enak banget tapi orangnya emang rada
2: Of course you can. Menurut gue bisa aja. Maksudnya kayak kita akhirnya bisa nutup mata aja kayak aduh tapi gimana, I like the song. It doesn't mean that I will like the person that sing it gitu loh. Sama kayak Better Rex Orange County kalau enggak salah pernah ada masalah.
0: Tapi sekarang kan Pak ya. Tapi tidak terbukti.
2: Betul enggak terbukti. Mau saya tapi itu jadi bukti juga kalau misalkan lo bisa tetap suka lagunya tapi lo bisa milih untuk tetap suka sama orangnya apa enggak. The song is actually really good gitu loh. Why won't you like it? It's good juga gitu loh.
1: Benar.
0: Jadi gitu ya. Lebih susah untuk ngikutin musisinya.
1: Musisinya benar.
0: Oke, pertanyaan terakhir, sorry banget kalau misalkan dibaca semua ini sampai jam 10 malam.
1: Aduh. Oke, selanjutnya ya.
0: Terakhir.
1: Ini dari Ameng.
2: Ameng?
1: Ameng.
2: Oh,
1: Ameng.
2: Oh, Ameng.
1: Ameng. Ameng ya.
2: Oh, Ameng Prancis.
1: Apa? Ameng, gak tahu tuh.
2: Amengnya pakai U gak? Ameng.
1: Terlalu Sunda, Mas. Oke, ini katanya kalau lagu Kak Jordi jadi makanan, kira-kira rasanya apa dan kenapa nih? Nah, ini nih. Apa?
2: Kira-kira kalau lagu apa jadi makanan ya? Nasi tempong Bali kayaknya.
1: Kenapa tuh jelasin?
2: Karena kemarin aku baru makan nasi tempong di Bali. Gue pertama kali makan nasi tempong kan.
1: Oke.
2: Dia simple, sangat simple. Maksudnya bentukan juga yang enggak, yang biasa aja gitu loh. Enggak yang wow mata, makanan mata juga enggak gitu loh. Tapi pas dimakan tuh kayak, oh ini gue mengenal rasa ini
1: ya gitu. Oke.
2: Satu. Kedua, oh ada proteinnya, ada isinya. Which is lagunya ada artinya.
1: Yes.
2: Ketiga, pas makan sambelnya enggak kelihatan bagus biasa aja. Pas dimakan pedes rek.
0: Bikin nangis.
2: Ternyata aduh ini sama kayak masalah gue. Ternyata sedih juga ya begini.
1: Benar.
0: Kok lu jago banget sih?
1: Kita
0: salam dulu. Langsung masuk ke pikiran lo dia.
1: Udah.
0: Itu jawaban pertama lu bikin langsung barusan. Luar biasa sekali. Keren banget.
1: Diri saya pribadi.
0: Saya tembok karena ini.
1: Wah, iya, gokil sih. Gokil.
0: Klip masukin TikTok please. Please. Thank you banget ya yang udah nanya. Sorry banget bisa semuanya dibaca-bacain.
1: Yes.
0: Dan pastinya lagu Jordi Rey sudah bisa didengar di semua
2: digital streaming platform, udah bisa.
1: Oke.
2: Okay. Pokoknya kalau misalnya dengerin lagu aku yang EP, just specifically EP Never Hours, lagu 4 lagu aku itu ada di all digital streaming platform, di YouTube juga ada, mau lihat video klipnya, baru ada 2 lagu. yang tiga lagu deh.
1: Oke.
2: Iya, jadi kalian kalau mau lihat langsung ke YouTube, dan kalau denger langsung di Spotify ada, YouTube Music ada, pokoknya apapun enggak usah ribet. Kita bernyanyi bersama ya, guys. Kita galauan tapi kita sembuh bareng-bareng juga.
0: Iya. Dan pastinya
1: bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
0: Seluruh Indonesia. Itu yang penting bisa masuk ke dalam chart kalau misalkan banyak yang request.
1: Alright, terakhir deh mungkin dari Jordi ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga fansnya.
0: Jordi Riz lovers.
1: Jordi Riz
2: lovers. Sebenarnya nama.
1: Gak juga ya.
2: Jatuhnya kayak nama permen. Iya, benar. Nama jadi waktu itu sama fanbase gue itu ini kayak pick me banget ya, pick me moment. Nah, namanya Jordi Disaster. Kenapa Jordi Disaster? Karena diambil dari kata disaster.
1: Yes.
2: Disaster itu kan bencana ya. Jadi diharapkan setiap gue datang kayak ada bencana, kayak wow,
1: rame.
0: Udah ramai sih.
1: Lope-lope hijau semua isinya.
2: Disaster ya. Jadi intinya ya aku intinya mereka tuh kan ada dari aku yang benar-benar masih belum apa-apa ya gitu. Aku sampai sekarang juga masih belajar juga. Tapi terima kasih buat kalian semua yang udah dari aku merintis sampai sekarang, aku juga masih merintis juga, tapi kalian masih menemani, masih stay, masih setia. Itu membuktikan bahwa kalian ntar bisa setia lah di kehidupan kalian terus. Semoga kebaikan yang kalian kasih ke semua orang, ke aku, ke siapapun, kembali ke kamu juga. Pokoknya jangan lupa terus dengerin lagu aku, semoga bisa menemani kegalauan kalian. Tapi kita juga berharap bisa sembuh bareng-bareng, karena capek gak sih kita galau-galau?
1: Bener,
2: boleh galau, tapi kita juga harus sembuh menjadi orang yang lebih dewasa lagi. Kita tunjukin ke orang nyakitin kita kalau dia gak pantas digituin.
0: Sabar. Penyiar favorit lo yang lainnya lagi.
1: Alright, sekali lagi jangan lupa untuk mendengarkan EP terbaru Never Hours ya. MV-nya juga udah ada 3 MV yang bisa kamu tonton, dan tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
0: Alright, kalau gitu MLC sudah berakhir di episode kali ini. Nama gue Davey Prada, cabut dulu.
1: Nama gue Edi Taman, pamit.
0: Dan masih ya,
2: nama gue Jody Riz bakal pamit juga.
1: Alright. Bye-bye. Bye-bye. See you guys.

0: Kamu tahu nggak sih W.S. Rendra? W.S. Rendra adalah seorang penyiar, pemeran, sutradara teater, dan juga seorang pembaca puisi yang sangat berbakat berkebangsaan Indonesia. Sejak muda, W.S. Rendra menulis puisi, naskah drama, cerpen, dan juga esai sastra di berbagai media massa. Karya-karyanya tak terkekang, seakan memperlihatkan kepribadian dan kebebasannya sendiri.
1: Aku dalam kangen dan sepi, itulah berarti. Tungku tak api.
0: Karena penampilan yang penuh pesona, W.S. Rendra kerap dijuluki sebagai si burung merak. Dan pada tahun 1967, ia mendirikan bengkel teater di Yogyakarta. Melalui bengkel teaternya, W.S. Rendra banyak melahirkan seniman berbakat Indonesia.
2: Semua tentang bola, seru dua dari Bandar Lampung, teman bola kamu.
3: Good morning Canada time.
4: Teman bola kamu.
5: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.
1: Tak terlihat selalu ada.
0: Masa sih?

0: 92,5 Prodo RR Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Malam teman Prodo, malam ini kamu ditemenin sama gue, Bunga Syafira.
1: Dan Arido Hasan.
2: Najla Naila.
3: Jimmy Surendra. Kita berempat bakal nemenin kamu selama beberapa jam ke depan, cuma di Scary Night.
0: Yang tak terlihat selalu ada. Masa sih?

0: Selamat malam teman Pro 2, dan malam hari ini kalian bakal dibahas dan juga bakal ditemenin sama kita berempat. Ada Arido Hasan,
1: gua Bunga Syafira,
2: Najla Naila,
3: Jimmy Suhendra.
1: Dan di malam hari ini kita akan membahas ada beberapa segmen ya, Lama Pro 2 ya. Yang pertama ada apa, Bunga?
2: Yang pertama ada mistis or mitos nih teman Pro 2.
0: Yes. Oke, yang kedua ada UGD, unit gaib darurat.
2: Dan
3: unit
2: yang ketiga
3: gaib.
0: Iya, gaib.
1: Dan yang ketiga ada segmen teror teman horor.
0: Dan sampai jumpa di sana.
3: Kok sampai jumpa?
0: Oh, jalan-jalan.
1: Jalan-jalan.
3: Kita bahas di Scary Night malam ini teman Pro 2 bareng kita berempat cuma di Scary Night.
1: Yang tak terlihat selalu ada. Masa sih?

0: Malam teman berdua, malam ini masih bareng kita berempat ya.
1: Yes.
0: Sebelumnya gue mau nanya nih, kabarnya gimana? Kalau dari gue sendiri gue baik sih.
1: Oke.
2: Okay. Rido. Siapa ini? Tanya siapa?
0: Ini siapa sih yang ditanya? Siapa? Gue dulu, abis itu ke Rido gimana nih kabarnya?
1: Oke. Okay. Kalau kabar gue sih baik ya, Bung.
0: Baik.
1: Kalau Jimmy sendiri gimana nih kabarnya?
3: Alhamdulillah luar biasa loh aku.
0: Amin. Oh, Najla gimana Jo kabarnya?
4: Alhamdulillah baik.
3: Kabar lu gimana sih Bunga? Gue mau tahu banget kabar lu hari ini.
0: Kan tadi gue udah ngomong sih, gue baik aja.
3: Lu setelah di hari itu. Hari kemarin.
4: Pertemuan kita kemarin.
1: Gimana tuh?
0: Jujur setelah kemarin itu ya, gue berusaha kayak gue harus grow up ini. Jujur gue termotivasi banget untuk gue termotivasi untuk belajar lebih giat.
4: Oke, ya ada pelajarannya ya.
3: Mana pacar lu Bunga?
0: Yang gimana dong?
1: Aduh jangan bahas itu dong.
4: Ya jadi teman Produa, seperti yang udah kita kasih tahu tadi ya ke kamu teman Produa, di malam hari ini kita akan membahas tentang hal-hal yang mistis ya. Yes. Gitu. Tapi ya sebelum itu kita mau nanyain kabar kamu malam hari ini gimana sih teman Produa? Semoga baik-baik aja ya. Yang lagi di jalan. Enggak Ji. Semoga baik-baik aja kalian. Mungkin yang malam ini lagi di perjalanan menuju rumah ya, yang habis capek kerja gitu. Hati-hati ya kalau naik mobil sendirian.
0: Karena ini malam apa nih?
4: Malam Jumat.
1: Tapi biasanya nih ya, malam Jumat ini lu ngapain Bung?
0: Gua ya? Gua biasanya kalau malam Jumat di kos aja sih, karena gua takut untuk keluar.
3: Kenapa lu takut?
0: Takut karena malam Jumat tuh hawanya kayak mistis aja menurut
1: terlalu
0: gua.
1: Terlalu dimistis-mistiskan ya sih.
3: Terlalu diinin banget. Tapi gua setuju sih sama Bunga. Karena kalau misalkan malam Jumat tuh identik banget sama hal-hal mistis.
4: Sebenarnya gue bingung sih, siapa sih pencetus pertama yang menobatkan bahwa malam Jumat itu sebagai malam yang mistis?
3: Gue tahu.
4: Siapa tuh?
3: Alexander Jimmy Bell.
1: Masuk.
3: Karena kalau misalkan kita ngebahas malam Jumat itu selalu identik dengan mistis-mistis gitu kan. Apalagi kalau misalkan kita ngebahas kayak cerita horor, terus juga pengalaman-pengalaman yang pernah kita alamin gitu kan. Selalu identik sama malam Jumat gitu.
0: Kesan
3: kejadian di malam Jumat gitu. Apalagi kalau misalkan nih ada beberapa mitos kalau misalkan lu keluar malam Jumat, apalagi Jumat Kliwon tuh. Selalu banget ada malapetaka gitu. Cuma kan kalau kayak gitu tuh ada hal yang bisa kita ambil kayak entah itu mitosnya atau emang bener real gitu kan. Cuma kan kita kalau ngebahas mitos kayak gitu belum bisa dibuktiin secara sains gitu
4: secara
3: kan.
1: Tapi ya kalau gue biasanya malam Jumat ini gue baca ayat kursi sih. Sumpah.
3: Kalau malam ini enggak.
4: Gimana kalau sekarang dibacain?
1: Aduh.
0: Iya, tertulung nih. Terlalu panjang.
1: Jadi kan kayak apa ya? Kayak serem-serem gitu kan. Terus dicampurin sama agama jadi kayak biar
3: balance
1: gitu.
0: Oke.
3: Tapi mungkin kamu teman Prodo yang punya cerita kayak Rido tadi malam Jumat yang ngapain? Yes. Atau mungkin kamu pernah ngalamin hal-hal mistis, bisa kamu bergabung sama kita berempat di Scary Night malam ini di WhatsApp kita di 081 Bunga
0: 081-799-25-925 atau di Instagram kita di mana, Dok?
1: Di @prodobdl dan di @broadcasteracademy.produa. Kita tunggu di sana teman Prodo.
0: See you.

0: Eh, Sil, lu jadi gak sih nonton konser ini?
1: Hah? Konser? Bukannya itu festival musik ya?
2: Lah, itu bukannya pensi gak sih?
3: Kamu suka bingung gak sih sama perbedaan antara pensi, festival musik, dan konser? Pensi adalah pentas seni untuk pertunjukan seni yang biasanya bukan hanya menampilkan musik aja, bisa juga pertunjukan teater dan sebagainya. Sedangkan konser adalah pertunjukan musik yang hanya menampilkan satu gestar atau bintang tamu yang biasanya punya konsep tersendiri. Dan festival musik adalah sebuah acara musik yang dilakukan dengan mengundang banyak bintang tamu dalam satu waktu dan sifatnya masif sehingga bisa mendatangkan banyak sekali pengunjung. Jadi sekarang jangan salah sebut lagi ya. Terbaik.
4: Halo 2 RRI, Bandar Lampung.

0: Tim Empower tadi lagu Tim Empower 2 yang sering banget gue dengerin kalau misalnya gue lagi naik mobil lah. Karena gue kan kalau misalnya lagi holiday gitu, lagu ini suka banget gue dengerin karena apa ya, nadanya tuh kayak adem banget gitu loh.
1: Pertama gue mau komentar.
2: Apa tuh?
1: Orang ada sering liburan naik mobil.
2: Enggak sih. Orang have.
0: Nah kan bisa aja naik bis ya kan.
2: Oh mobil bis.
0: Iya bisa.
2: Kirain mobil pribadi.
1: Aduh. Gitu. Doain dong. Oke. Tapi siapa tahu selipet gue.
2: Iya. Emang lo biasanya kalau liburan kemana sih dok?
0: Biasanya gue sih ke mana ya?
2: Kemana tuh?
0: Tapi gue tuh kemarin tuh pengen banget diajakin sama kawan gue ke Gunung Kawi sih.
2: Tiba-tiba banget ya dok.
3: Mengejutkan.
2: Kenapa langsung ke gunung?
0: Gak apa-apa.
1: Kenapa lu gak ke gunung-gunung yang ada di Bandar Lampung?
2: Gunung Raja Basa.
0: Oh, jadi itu,
2: kenapa jadi langsung Gunung Kawi?
0: Ya, sebenarnya tuh kawan gue tuh ngajakin gue. Gue tuh sebenarnya gak mau loh. Kayak, tapi tuh dia tuh ngomong gini. Do, lu mau gak ke Gunung Kawi? Tapi nanti gue biayain gitu. Jadi kayak anjir gratis. Bener gue tuh kayak gratis gitu kan.
2: Nah iya. Makanya lu mau.
0: Betul sih kak. Aduh siap salah.
1: Pasti enggak lo. Terus tuh, tapi kalau misalkan gue jadi lu sih
0: itu.
1: Kalau misalkan lagi dibayarin, lebih baik gue minta yang gunung yang lain gak sih?
2: Iya yang pasti-pasti aja lah. Kenapa Gunung Kawi gitu.
1: Iya. Tapi gue curiga sih namanya. Kayak dia ngikutin banget tren TikTok.
0: Oh iya. Iya gak sih?
1: Lagi rame kan bahas-bahas Gunung Kawi itu.
0: Tapi kalau menurut gimana Bong?
2: Kalau gue
0: liburan gimana?
2: Gue nih biasanya kalau liburan tuh full camp sih gue, pulang kampung. Tapi liburan kali ini gue mau beda.
0: Apa tuh?
2: Kemana gua tuh? Gue mau ke Palembang.
1: Ngapain?
2: Apa yang beda?
0: Iya apa nih?
2: Gue mau main aja ke tempat kawan gue.
0: Oke. Masih main ke kawan-kawan terus ya kan?
2: Iyalah.
0: Kalau lu Jimmy gimana? Lu biasanya liburan kemana sih?
1: Gua gak libur.
2: Lelaki karir.
0: Wih keren sih.
1: Tapi gua pengen banget akhir tahun ini gua tuh pengen ke naik gunung, Gunung Rinjani.
2: Wow.
1: Gua pengen banget sih ke situ jujur.
0: Ih coba gua baru denger sih. Lagi iya.
2: Baru denger apa dong?
0: Baru denger lagu. Baru denger gunungnya loh, Rinjani gitu. Itu di mana sih?
2: Lu
0: iya emang lu tahu?
1: Tahu Bunga di mana Bunga?
2: Masih paham Bunga.
3: Enggak tahu.
2: Tapi gua pernah denger, at least gua pernah denger gunung itu gitu.
1: Tapi kayaknya si Ridonnya emang benar-benar melekat gitu di otaknya ya. Gunung Kawi ya.
2: Gunung Kawi udah ada satu tujuan tuh.
0: Iya,
1: Gunung Kawi. Gua curiga sih lo ini mau ngikut-ngikut pesugihan gitu ya.
2: Iya, ada tujuan ya, tujuan tertentu. Kawan lu mau numbalin lu lagi dok.
0: Emang kenapa bisa sih emang ada apa sih di Gunung Kawi itu?
1: Jadi gini ya, kalau misalkan ini sepengetahuan gua aja. Jadi kalau misalkan yang lagi rame itu kan lagi bahas masalah Gunung Kawi. Jadi kalau Gunung Kawi itu identik dengan hal-hal yang enggak cuman kita nikmatin keindahan alam di situ. Jadi kadang sometimes kita di situ ada yang kayak apa sih namanya kalau misalkan orang-orang yang tetua gitu lah, pemangku adat lah gitu ya.
2: Kunci,
1: juru kunci, misalkan nih lu mau ziarah ke situ berdoa segala macem bisa tuh di Gunung Kawi. Tapi kalau yang beberapa informasi yang gua dapetin, kita tuh di situ bisa kayak berzikir, kayak misalkan di situ minta hajat lah gitu. Karena kan sekarang tuh banyak banget orang-orang yang ternyata emang dari dulu gitu buat berdoa minta kejayaan lah, kelancaran gitu. Jadi banyak yang datang ke situ nggak cuman buat nikmatin keindahan alam di Gunung Kawi.
2: Jadi memang cuma ada niat terselubung ya.
0: Aduh, jadi gue baru tahu sih tentang hal ini. Nanti mungkin gue bisa ngomong ke kawan gue ya.
2: Nggak jadi.
0: Aduh, jadi seru sih. Tapi ya, karena kita bakal bahas di segmen ini adalah mistis or mitos. Yes.
1: Yes, teman bro 2 masih barengan kita berempat di Scary Night.
0: Nice.
2: Yang tak terlihat selalu ada masa sih.
0: Yes,
2: ada uhunya.
0: Serem kan?
1: Oke. Balik lagi nih kita bahas Gunung Kawi
0: tadi
1: kan. Gunung Kawi. Katanya si Bunga ini udah nyiapin cerita nih tentang Gunung Kawi. Gue penasaran banget nih.
2: Oke.
0: Apa tuh? Kira-kira Gunung Kawi itu ngapain sih kak?
2: Coba ceritain. Kemarin tuh ya gue denger cerita dari kawan gue. Dia cerita katanya dia sempat diajakin keluarga dia
1: Terus gue potong dulu. Yeah. Kawan lu ini kawannya Ridho enggak?
2: Bukan.
0: Kita kok kawan-kawan terus ya?
2: Oke. Iya, terus. Gue ini kawan gue ini diajakin keluarganya ke salah satu gunung di Jawa. Dia kayak gitu. Terus, tapi enggak tahu nih mau ngapainnya, healing kah atau apakah gitu. Nah, terus tuh katanya mereka tuh datang ke sana cuman untuk ziarah, kayak kata Kak Jimmy tadi ya, kalau di sana tuh bisa ziarah gitu.
4: Oke. Iya deh.
1: Iya deh.
0: Nah, maksud gue tuh gini loh. Kayak kenapa sih orang-orang tuh pada ke ziarah terus gitu? Kayak kenapa gitu? Ya enggak sih? Kayak gue baru tahu gitu, kayak kalau misalkan kalau gue biasanya kalau ziarah tuh ya ke rumah makam nenek gue, kakek gue. Tapi dia orang tuh biasanya tuh ziarah tuh ngapain sih, Kak? Ziarah siapa sih dia orang?
1: Gini ya, Dek. Abang kasih tahu, Dek. Kayak gini.
4: Gimana, Bang?
2: Iya,
4: gimana
2: sini, Adek dengerin, Bang.
1: Abang kasih tahu, Dek. Iya, Kak. Jadi kalau misalkan mereka tuh di situ, kalau misalkan lu sering baca cerita horor, orang-orang yang percaya dengan yang kayak gitu tuh, mereka tuh minta petunjuk lah gitu, atau minta kejayaan sama orang-orang yang mereka anggap ada gitu, yang mereka percaya gitu, dengar ada ziarah kayak gitu. Cuman menurut gua sih belum tentu mereka juga datang ke Gunung Kawi itu buat ziarah atau berdoa gitu kan. Bukan cuman karena hal-hal mistis kayak gua bilang tadi, ada mungkin yang pengen liburan. Gunung Kawi kan bagus juga pemandangannya gitu.
0: Tapi kayak maksud gua tuh, kok ada kata-kata pesugihan tuh gimana sih? Apa sih kok bisa awal mula tuh kayak identik sama pesugihan? Pesugihan tuh kenapa sih Gunung Kawi ini?
2: Kalau dulu ya awalnya tuh ternyata karena ada apa namanya, salah satu tokoh pejuang namanya tuh Eyang Jugo dan Raden Mas Imam Sujono. Jadi mereka nih emang karena terkenal sama jasanya yang benar-benar membantu masyarakat sekitar ya. Akhirnya banyak orang-orang nih yang mempercayai kalau misalkan mereka ziarah ke situ dan menghormati jasa mereka, mereka nih jadinya kayak apa ya, diberkati gitu lah.
5: Tapi kenapa ya malah itu tuh identik sama pesugihan gitu, padahal kan bagus gitu untuk ziarah, tapi orang-orang banyak yang menyalahartikan sebagai pesugihan tuh, kenapa gitu?
0: Tapi ya biasanya kalau gue denger ya, kata-katanya tuh kalau sebenarnya kata-kata pesugihan ini biasanya tuh dari mulut ke mulut. Jadi tuh yang kayak kalau semisal ada orang yang ngomong satu tentang ini, orang tuh kayak penasaran loh, beneran apa? Beneran apa gitu?
2: Masa sih? Kayak tagline kita ya.
0: Iya kan. Terus juga kalau menurut gue ya, kayak semisal katanya tuh biar kejayaan itu. Itu kan takdir kan bisa diubah, kayak kok dia orang bisa dapat takdir cepet banget gitu kan. Kayak maksud gue, kan kita tahu semuanya percaya sama takdir kan. Tapi kok dia orang tuh kayak percaya gitu kalau semisal setelah ziarah dari situ terus dibiarkan jadi jaya gitu.
1: Tapi kalau gue lihat tuh beberapa cerita tuh kayak gini. Jadi mereka tuh datang ke situ nih misalkan. Awal mulanya nih misalkan kayak Najla datang ke situ, dia punya usaha nih, jual mie ayam nih. Ziarahlah ke situ dan besoknya langsung laris manis gitu kan. Terus bunga ngelihat nih tetangganya nih, tanyalah, kok bisa kayak gitu sih, tipnya kayak gimana nih? Nah, berkembanglah dari situ cerita Gunung Kawi tadi.
2: Iya sih, benar, dari mulut ke mulut ya. Oke.
1: Tapi kalau misalkan tarik belakang lagi, kayak gue bilang tadi, kita tuh belum sampai sekarang tuh belum bisa buktiin gitu kalau ini benar atau enggak. Kayak dibilang Ridho kan, siapa tahu takdir dia lebih cepat ketimbang kita yang ziarah. Belum tentu juga kita datang ke situ tuh langsung dapat berkahnya.
2: Enggak langsung kaya, tiba-tiba kaya itu.
0: Kalau menurut gue sih ini mitos ya.
2: Menurut lo itu mitos.
0: Iya. Kalau menurut lo gimana, Mal?
5: Menurut gue ini mistis.
0: Oke. Okay.
2: Jadi, menurut Jimmy gimana?
1: Gue dua-duanya mitos dan mistis.
2: Mitos dan mitos.
0: Oke.
1: Gue nggak dua-duanya.
2: Gue dua-duanya juga. Oke. Kalau menurut teman Pradua gimana nih, teman Pradua?
0: Punya gak sih dengar cerita kayak yang kita dengerin itu, atau mungkin punya cerita tentang pesugihan ini, bisa banget kalian chat nomor WhatsApp kita di 081-799-925-925 atau
2: di Instagram kita di @pro2bdl.
0: Kita tunggu teman Pro2.

0: It's time for Flash Info.
1: Film Pro 2 Flash Info kali ini datang dari panggung hiburan Piala Dunia 2026. Justin Bieber dipastikan bakal memeriahkan acara perdana halftime show di babak final FIFA World Cup 2026 pada 19 Juli mendatang. Bieber mengaku sangat bersyukur bisa terlibat karena sekaligus mengusung misi kemanusiaan untuk memperluas akses pendidikan anak-anak di seluruh dunia. Itu dia teman Pro 2 Flash Info dari Luzia Putri. Untuk informasi menarik lainnya, kamu bisa cek di rri.co.id atau download aplikasi RRI Digital di App Store maupun Play Store.

0: Ya, teman Pro 2, kalau tadi ya di segmen 1 kita membahas tentang mistis or mitos. Yes. Di segmen kedua ini ada apa, Dok?
1: Ada UGD, unit gaib darurat.
2: Kang Samudro di unit gaib darurat.
1: Yes. Karena di UGD kali ini kita bakal dengerin cerita dari teman Pro 2 ya. Siapa nih?
0: Sebelumnya nih UGD. UGD ini
3: kenalin dulu dong.
0: Iya. Oke. UGD ini apa dong?
1: Iya. UGD ini ya, itu adalah di segmen dimana kita tuh bercerita sama teman Pro 2. Ini juga kita bakal bacain cerita dari teman Pro 2 tentang konsultasi dia gitu, tentang kan ini kan UGD kan, unit gawat darurat.
4: Oh, udah ada cerita ya, Dok ya?
1: Iya, udah ada cerita.
0: Udah ada yang mau konsultasi gitu.
1: Yeah.
4: Oke, baik.
0: Langsung aja ya, gue bacain. Udah ada yang kirim dari nomor 0852-6835 sekian. Nah, teman berdua, kita udah dengar cerita dari, sebut saja nih namanya si Barik ya.
1: Oke, Barik.
0: Halo Kak. Jadi waktu itu om gue pernah cerita. Beliau sama temennya sempat mampir tuh ke Gunung Kawi karena lagi liburan di Malang. Awalnya nih biasa aja nih Kak. Mereka tuh cuman niat jalan-jalan sama ziarah. Nah, tapi nih pas udah selesai, temen om gue nih ngomong kayak gini, jangan lupa pamit ya gitu. Nah, orang-orang dia bingung lah ya, kenapa harus pamit gitu. Terus pas mereka jalan nih, perjalanan pulang, mobil yang mereka tumpangin itu tiba-tiba mogok.
3: Tapi sebentar gue potong.
0: Kenapa?
3: Tadi tuh waktu dia bilang ada yang bilang sebelum pulang itu jangan lupa
0: pamit.
3: Pulang sebelum apa sih? Jangan ziarah dulu. Jangan lupa pamit sebelum pulang itu. Dia dengar dari orang lain atau gimana?
0: Dari omnya, teman omnya.
1: Kan
0: omnya bareng.
3: Jadi berdua nih.
0: Berdua.
3: Bunga sama Arido. Bunga yang bilang.
0: Jangan lupa pamit ya, Dok, gitu.
1: Oh, dari
0: si Rido enggak mau pamit.
1: Iya. Udah dibantu-bantu gitu kan.
0: Nah, terus nih pas perjalanan pulang nih, tiba-tiba mobil mereka nih yang mobil yang mereka tumpangin ini mogok.
1: Gara-gara itu enggak pamit itu.
0: Gak tahu, padahal ya sebelumnya nih gak ada masalah sama sekali.
4: Jadi tiba-tiba aja gitu.
0: Tiba-tiba aja. Nah, setelah hampir setengah jam nih gak bisa nyala, ada bapak-bapak lagi nih ngingetin mereka kayak gini. Udah pamit belum gitu.
3: Udah siap belum?
0: Udah siap belum.
1: Aduh,
4: beda.
0: Dia ngomong nih sama bapaknya, udah pamit belum gitu.
1: Pakai bahasa Jawa gak sih ini biasanya?
0: Biasanya ya, tapi gak tahu gue bahasa Jawanya apa.
1: Yang kepikiran di otak gue itu sumpah, kayak perimpun gitu.
0: Perimpun,
1: kan.
0: Artinya apa dong?
4: Artinya.
3: Oke, lanjut.
0: Oke, terus tuh akhirnya nih mereka balik sebentar, terus pamit dengan sopan. Anehnya nih ya, anehnya pas dicoba lagi, pas mereka udah selesai pamit, dicoba lagi tuh mobilnya tiba-tiba nyala.
1: Waduh.
0: Sampai sekarang nih ya, gua nih masih bingung. Itu tuh emang kebetulan atau emang harus pamit dulu kalau ke sana?
4: Jujur merinding sih. Karena kayak
0: merinding.
4: Apa ya kalau misalkan kita ada di posisi si Barik. Pencerita ini, ya si Barik ini. Gua enggak kebayang juga sih bakalan gimana ya di sana.
0: Bayangin kalau dia enggak tahu harus pamit dulu, terus tuh mobilnya enggak hidup-hidup sampai malam. Itu gimana coba?
4: Untungnya ada yang ngasih tahu ya.
0: Untungnya ya.
1: Sumpah sih kalau gue jadi dia ya. Tapi gue tuh jujur ya, gue tuh gak suka loh yang mistis-mistis kayak gini.
0: Kenapa?
1: Karena menurut gue bisa aja tuh penghuni sana tuh mereka tuh betusin atau mungkin ngerusakin apa mobil di orang gitu loh.
0: Sengaja
1: gitu.
4: Gak masuk akal sih.
1: Gue tuh merasa tuh kayaknya gak mungkin sih. Tapi kalau terus juga pas di orang udah, dan orang yang apa ya, yang mention yang katanya udah pamitan belum itu, jangan-jangan dia loh yang apa yang
4: seuzon.
0: Ini serem banget ya, dia ini kayak drama banget sih. Rido ya,
4: serem sih kalau kita berempat ngalamin itu. Bayangin aja kita lagi di tempat yang apa ya, asing lah ya buat kita, tiba-tiba kita ngalamin hal yang mistis. Menurut gue ya, mistis kayak
0: kita inginkan gitu.
4: Memang kalau menurut gue ya, dimanapun kita berada, jaga kesopanan, jaga etika, jangan ngomong sembarangan dan bertingkah sembarangan juga sih.
0: Setuju sih.
1: Apalagi kita outsider kan di sana.
4: Benar.
3: Terus di sini juga ada cerita dari, tadi kan udah dari Barik ya. Terus ada dari 0821-7922 sekian sekian sekian. Halo kak, kenalin nama gue Malik. Jadi ini kejadian beberapa tahun yang lalu.
4: Okay.
0: Oh my god.
3: Kejadian itu sekitar pukul 1. Aku baru selesai mengantar seorang peziarah ke kawasan Gunung Kawi. Nah jadi udara dingin dan jalanan sepi, hening banget saat si Maliknya hendak kembali ke kota. Nah Malik nih ngeliat nih ada seorang nenek yang berdiri di pinggir jalan. Nah kalau misalkan penglihatan si Malik ini, nenek tadi memakai kebaya putih dan meminta diantar sampai gerbang bawah. Nah kalau misalkan menurut informasi yang gue dapetin ya, tolong Prodo ya, kalau misalkan kita ke Gunung Kawi itu banyak gerbangnya gitu loh. Misalkan untuk masuk ke kawasan yang ini, ke kawasan yang itu ada kayak gerbang-gerbangnya.
4: Tapi gerbangnya gak kelihatan gitu ya Jim ya?
3: Enggak, memang
4: ada gerbang fisik gitu.
3: Jadi nenek tadi minta antar ke gerbang bawah. Nah selama perjalanan itu Malik ini hanya ngikutin perjalanan itu, gak ada obrolan sama sekali.
0: Hening
3: nenek
0: ya.
3: Nenek juga hanya cuma diem sambil memandang di luar jendela. Kebetulan naik mobil tuh.
0: Ngeri sih.
3: Selama di dalam mobil dan perjalanan itu, Malik tuh cuma mencium aroma melati yang penuh banget di mobil itu. Padahal di dalam mobil itu nggak pernah sekalipun Malik gunain pengharum ruangan yang membangun melati.
1: Wah parah.
3: Begitu sampai di gerbang, Malik noleh nih ke belakang untuk memberitahu kalau misalkan mereka udah nyampe nih.
1: Yes.
3: Dan taunya itu kosong.
0: Oh my god. Jujur merinding.
3: Si Malik langsung nih turun langsung, terus melihat sekitar kayak memastikan keadaan sekitar nih. Ternyata dia lihat cuma jalan yang benar-benar sepi, nggak ada satupun orang yang dia lihat yang mungkin sempat turun tanpa terdengar suara pintu terbuka. Jadi kan kalau misalkan kita ngelihat nih atau ada yang buka pintu kan kedengaran.
0: Kedengaran sih.
3: Nah dia langsung gemeter, dia mampir ke warung yang buka 24 jam. Dan saat Malik ini kan langsung cerita nih ke penjaga warung. Dia ceritain semuanya, pemilik warung cuma tersenyum. Sambil bilang kayak gini, "Mas, tadi malam ini bukan pertama kalinya. Banyak sopir yang bilang pernah ngantar nenek ke Baya Putih itu. Beliau cuma ngomong kayak gitu, dan nenek itu selalu minta antar pulang ke gerbang Gunung Kawi. Selalu kayak gitu. Jadi Malik setiap sejak malam itu, setiap kali lewat situ selalu tengah malam dan selalu memastikan dulu nih ke kaca spion udah ngadap ke depan atau belum. Jadi dia mastiin dulu, dia gak mau kejadian hal yang serupa gitu. Tapi kalau misalkan gue dapet dari cerita Malik ini, mungkin aja hal-hal yang kayak gitu belum tentu benar gitu kan. Atau mungkin dia lagi capek perjalanan kan jam 1 malam tuh.
0: Jadi gak fokus.
3: Atau dia ngebayangin yang cerita-cerita orang gitu kan. Dia langsung kayak kejadian nih sama gue nih, kata Malik gitu kan. Cuman kalau misalkan secara logika ya
1: nggak mungkin,
3: nggak masuk akal juga ya.
1: Tapi ya gue tuh pernah dengar tau.
0: Apa tuh?
1: Kalau semisal kita tuh, kalian tau gak sih kayak di balik mata kita tuh yang paling ujung gitu, itu bisa ngeliat sesuatu kayak sosok-sosok gitu loh. Nah itu kalau menurut gue, itu gue bingung sih kalau mau dibandingin sama sains kan. Karena yang kayak masa iya sih gitu, kayak sosok-sosok bayang kayak yang mereka-mereka katain itu tuh ada muncul gitu di pinggir mata
3: ada
1: kita.
3: Ada dua versi sih menurut gue. Ada yang mungkin nangkepnya ya emang kejadian hal gaib gitu kan. Cuman ada yang mungkin nangkepnya kalau misalkan kayak gitu tuh halusinasi kita, kita kecapean atau apa kan. Baik lagi kayak dibilang Najel tadi, kalau misalkan dimanapun tempat, kita harus saling hormatin gitu. Mau percaya dan enggak pun kita harus respect
0: tetap
3: lah gitu.
0: Dan
3: kalau mungkin kita berpergian jauh, misalkan kayak ngerasa tempat ini udah ada wanti-wanti nanyi buat kita harus hati-hati, mungkin kita izin lah atau kayak klakson lah gitu kan. Kadang kan kalau misalkan beberapa tempat tuh kalau kita lewatin tengah malam ada mitosnya harus klakson dulu.
0: Betul.
1: Jujur gue serem sih itu.
3: Jadi banyak banget kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dengan masalah hal-hal horor kayak gini kan. Mungkin teman Pro 2 juga masih punya cerita lainnya, bisa bergabung di WhatsApp kita di 081-7992-5925
0: atau di Instagram kita di @pro2bdm.
3: Kita berempat tungguin di Scary Night malam ini.
1: Yes, Scary Night
0: yang tak terlihat selalu ada.
1: Masa sih?

0: Dunia FIFA merupakan turnamen sepak bola tertinggi di dunia yang diselenggarakan setiap 4 tahun sekali sejak 1930. Digagas oleh Jules Rimet, turnamen ini pertama kali dimenangkan oleh Uruguay dan terus berkembang menjadi ajang olahraga paling bergengsi di dunia. Jules Rimet Trophy hingga trofi modern karya Silvio Gazzaniga, Piala Dunia mencerminkan evolusi sejarah dan prestis sepak bola global. Seiring waktu, jumlah peserta terus bertambah dari 13 tim hingga akan mencapai 48 tim pada edisi mendatang. Hingga kini, Brazil masih menjadi negara dengan gelar terbanyak, sementara Argentina menjadi juara terbaru. Lebih dari sekedar turnamen, Piala Dunia adalah simbol persatuan, kompetisi, dan kebanggaan bangsa di panggung dunia.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI.

0: teman Pro 2. Ya, teman Pro 2, di malam hari ini kita lanjut ke segmen teror taman horor.
1: Menunggu ceritamu. Cerita di teror. Cerita di teror. Kami menunggu ceritamu.
0: Yes, dan di teman horor kali ini kita bakal berbincang langsung nih kepada teman-teman Pro 2 ya, yang udah tersambung sama kita di WhatsApp kita ya. Karena dia bakal apa ya, bercerita tentang kejadian-kejadian
2: dia, kejadian yang udah pernah dia alami nih
0: di minggu ini.
2: Di minggu ini. Kayaknya enggak harus di minggu ini sih, Dok, kalau kata gue. Pengalaman dia aja sih.
0: Betul. Apa nih kira-kira?
2: Oke, sekarang kita udah terhubung nih sama pendengar kita.
3: Yes.
2: Halo. Halo Kak.
0: Halo Kak.
3: Halo semuanya.
2: Halo.
0: Kakak bisa kenalin nama Kakak boleh enggak?
2: Okay. Boleh kenalan dulu kali ya. Aduh.
4: Gugup nih, Rida nih.
3: Oke, halo teman-teman semuanya, kenalin nama aku Lean.
2: Halo, Kak Lean.
0: Kalian dari mana nih? Kalian dari
3: Dari Tanggamus, cuma sekarang lagi kuliah di Bandung Lampung gitu.
2: Oke.
4: Gimana kabarnya kalian malam ini?
3: Baik nih, cuma agak dingin aja nih kayaknya cuacanya malam ini.
2: Iya sih.
5: Memang sih, emang dari tadi anginnya kencang banget ya dari siang.
0: Yes, benar-benar.
3: Kayak bakal ada apa gitu ya keluar.
0: Aduh. Kalian nih mau cerita apa sih malam hari ini di teror kali ini?
3: Oke. Jadi di sini tuh aku ada cerita. Ini tuh sebenarnya cerita nenek aku, tapi aku udah ada di situ. Jadi aku diceritain pas ceritain itu aku diceritain pas aku udah gede gitu loh, tapi aku ada di situ gitu. Ngerti gak sih?
2: Ngerti. Ya, paham.
5: Terus gimana?
3: Oh, ini langsung cerita aja ya.
2: Iya, langsung aja.
3: Ya, jadi ceritain itu di tahun 2010-an, teman-teman. Jadi ini tuh terjadi sebenarnya dari keluarga salah satu tetanggaku. Jadi tanpa mengurangi rasa hormat, di sini aku mau cerita ya.
0: Yes.
3: Oke, ini cerita ini aku sebut judulnya teror Assalamualaikum.
2: Nah, saya ada judulnya ya, Kak.
3: Iya, benar.
4: Waalaikumsalam.
3: Jadi udah siap cerita ini tuh.
2: Iya, gimana
3: dulu, Kak? Iya. Cerita ini dulu dimulai tahun 2010-an pas masa pilkada. Nah, tokoh utama dari cerita ini tuh namanya let's say Pak Joko lah ya. Jadi profil singkat Pak Joko ini, beliau adalah pria paruh baya sekitar 40 tahunan yang udah menikah lama tapi gak bisa punya anak. Jadi dia dan istrinya cuma tinggal berdua. Nah, tapi mereka tuh ngangkat anak tetangga untuk jadiin anak mereka. Tapi gak yang tinggal bareng gitu, cuma kayak tradisi angkat anak gitu lah. Gak tau lah gimana pokoknya gitu lah. Nah, long story short, Pak Joko ini adalah pada saat itu tim sukses salah satu bupati. Let's say bupati nomor urut satu lah ya.
2: Jadi kita sebut aja Pak Haris kali ya, karena takutnya sensitif ya dengan nama tersebut.
3: Oke, Pak Haris.
0: Oke,
3: Pak Haris. Jadi Pak Haris ini sebagai tim ses, dia ditugaskan untuk menyebarkan semua yang kayak misal bingkisan kepada orang-orang desa gitu, kayak gelas, minyak goreng, uang segala macam gitu loh, untuk kayak inilah aku daftar, tolong nanti mohon minta doa dan bantuannya gitu kan. Nah, tapi ternyata di akhir setelah pemilihan, salah satu calon yang di tim sesin oleh Pak Haris ini itu tuh kalah. Nah, ini sebenarnya agak buruk ya, tapi si Pak si calon ini tuh marah ke Pak Haris. Jadi beliau minta untuk, kenapa kok saya nggak kepilih? Nah, jadi Pak si calon ini itu tuh literally marah-marah ke Pak Haris dan dia tuh menuntut, saya pengen semua itu dibalikan ke saya tanpa ada kurang sedikit pun, dari mulai uang, barang segala macamnya. Di situ Pak Haris repot. Pak Haris, jadi dia harus ngambilin semuanya, harus kan ada barang-barang kayak minyak goreng gitu-gitu ya, yang berarti itu harus diganti oleh Pak Haris. Sedangkan di situ Pak Haris orangnya bisa dibilang nggak punya gitu. Jadi Pak Haris di situ depresi segala macem, yang pada akhirnya mengakibatkan Pak Haris menggantungkan dirinya di suatu sore.
0: Sabtu sore.
5: Oh, sedih.
3: Nah, di suatu sore pokoknya. Nah,
0: terus
3: semua fun fact-nya semua orang itu di situ enggak ada yang tahu kalau beliau hilang pada malam itu karena sore itu tiba-tiba hujan deras.
0: Wah, iya sih.
3: Hujan deras. Nah, disinilah mulai dari POV nenekku ya. Jadi di situ nenekku dan aku itu tinggalnya rumahnya tuh depan-depanan. Di situ bapakku itu dia kerjanya tuh supir dan dia lagi ada di luar kota. Jadi di situ aku sendirian doang, cuma aku sama mamaku. Jadi di situ nenekku bilang ke kakekku, kek, coba sih temenin Leyan itu sama ibunya, kasihan sendirian. Soalnya di situ hujan deras dan mati lampu. Jadi literally yang hujan deras kayak wah sangat serem lah pokoknya pada malam itu. Oke lah si akhirnya kakekku itu nemenin ke rumahku, nemenin aku dan ibuku, mamaku, terus nenekku sendirian. Nah, nenekku itu tuh kan harusnya ngunci pintu depan, tapi beliau mikir, oh karena ini hujan deras, takutnya nanti kalau misalnya kakek manggil-manggil gak kedengeran, jadi beliau gak dikunci pintu itu. Terus. Akhirnya kan mati lampu, namanya juga nenek-nenek ya. Kalau misalnya nggak ngapa-ngapain ya tidur. Jadi sebenarnya dia itu memang udah ada lilin, cuma karena dia mau tidur, lilinnya dimatiin.
0: Oke.
3: Terus habis itu,
0: udah.
3: Ketika dia tidur, tiba-tiba dengar tok-tok-tok, assalamualaikum gitu kan.
5: Oh my god.
3: Tok-tok-tok, assalamualaikum gitu. Sebenarnya nenek tuh agak-agak dengar, agak enggak ya, karena kan dibarengi suara petir sama suara hujan gitu ya. Cuma beliau cuma dengerin aja. Terus ternyata assalamualaikum. Dia itu cuma 3 kali gitu. Oh, abis itu beliau beranjak dari kasurnya. Beliau juga sebenarnya agak sempat teriak, agak kesal gitu. Orang nggak dikunci kok. Jadi itu tuh cuma diganjel kain keset gitu loh, supaya pintunya nutup. Akhirnya pas beliau buka, nggak ada orang. Kayak, apa nih gitu kan. Terus akhirnya beliau kan beliau buka itu pintu lebar-lebar. Beliau ngerasa memang kayak, hawanya dingin banget nih gitu kayak sekarang. Nah, karena nggak ada orang, beliau nggak mikir macam-macam. Abis itu dia tutup, dia balik tidur lagi. Terus nenekku bersaksi kalau pada saat itu pas dia lagi tidur nggak selang lama, ada suara assalamualaikum di telinga kirinya kayak assalamualaikum gitu. Terus, nah itu tuh kayak kaget kan. Terus tiba-tiba nenekku agak bodo amat. Terus beliau bersaksi juga kalau kakinya tuh tiba-tiba kayak ada yang megang set, plus gitu. Nah, disitulah nenekku seorang, maksudnya seorang yang sebenarnya nggak terlalu percaya seperti itu, mulai ketakutan dan beliau bergabung bersama aku dan kakek dan mamaku di rumah depan. Jadi literally kayak ya udah beliau ketakutan, akhirnya kita bersama.
4: Tapi
3: terus ternyata
4: aku potong dulu ya kayak dari cerita yang udah cerita neneknya tadi itu. Pernah ngalamin kejadian gak? Atau misalkan kayak kejadian sebelumnya yang berhubungan sama Pak Haris tadi?
0: Atau baru pertama
3: jadi,
0: kali?
3: Jadi sebenarnya besok paginya itu tuh nenekku tuh gak ada cerita apa-apa kan. Beliau abis itu langsung ngumpul ke tetangga yang namanya ibu-ibu. Terus semalam, ibu-ibu itu ada yang cerita. Semalam ada yang ngetok-ngetok pintu tapi gak aku buka, orang hujan katanya takut gitu. Terus habis itu nenekku ketrigger kan loh. Habis itu beliau cerita tentang apa yang dia alami semalam. Terus gak selang lama ternyata orang-orang di situ juga bilang kalau kayaknya semalam aku juga ngalamin itu kayak diketok assalamualaikum. Tapi yang di situ dari semua orang itu yang dibuka cuma nenekku pintunya gitu loh. Karena malam-malam gitu kan. Terus ternyata setelah kejadian itu tuh kejadian itu sangat berlanjut berlanjut sampai kayaknya berminggu-minggu gitu deh.
5: Lama ya.
3: Nah, sebelumnya ketika beberapa hari kemudian Pak Haris baru ditemukan kan, dicariin kan. Ditemukan di tengah hutan yang agak lumayan jauh. Hutan dia itu di pohon durian. Kalau enggak salah.
0: Serem sih.
5: Berarti jadi dia itu menggantung setelah berapa hari ya kak ditemuinnya?
2: Minggu.
3: Hah?
5: Setelah berapa hari akhirnya Pak Haris itu ditemuin?
3: Sebenarnya ketemunya itu 2 hari kemudian, cuma teror itu berlanjut sampai beberapa minggu gitu loh. Jadi kayak orang-orang menyimpulkan kalau ini tuh teror dari Pak Indu, Pak Haris untuk minta tolong, katanya begitu. Nah, what's so sad about that? Menurutku dari kesaksian anak angkatnya ini, di sore hari sebelum beliau berangkat untuk mengasingkan diri, itu tuh dia sempat ditemuin dan bilang, Nduk, maafin bapak ya, katanya. Terus emang kenapa pak gitu? Nggak apa-apa. Nah, jadi beliau sebelum pergi itu memang udah meninggalkan pesan dulu. Nah, ada satu hal lagi, kan itu kan terjadi selama beberapa minggu ya, kayak 3 mingguan gitu. Nah, di suatu malam si anak angkatnya ini juga cerita kalau di malam yang random, pokoknya dia tuh diketuk juga kan, assalamualaikum gitu. Tapi karena anaknya ini dari dulu, dari minggu-minggu sebelumnya nggak pernah diketok pintunya, kayak oh bapak pulang gitu loh, ngerti gak sih, kayak bapak pengen bertamu, bapak pengen nemuin anaknya. Akhirnya dengan tanpa rasa takut, si anak angkatnya ini ngebukain pintu, memang sih nggak ada orang, tapi beliau nggak selama lama juga dengar katanya. Ada suara Bapak Haris ini lagi kayak ngerintis sambil ngomong, maaf, maafin Bapak Yandu, tuh katanya. Nah, ternyata itu tuh beliau datang di malam ke-39 sejak beliau menggantungkan dirinya. Nah, setelah malam ke-40, teror itu hilang. Tapi itu masih jadi legenda, enggak legenda sih, cerita turun-temurun di kampungku. Di situ aku masih umur berapa ya? Ya maksudnya masih kecil lah pokoknya, dan di situ
0: jujur serem sih.
3: Ya udah gitu.
0: Oke gitu ya. Seperti itu. Jujur sih. Tapi jujur serem sih, kayak itu apa ya, berkelanjutan gitu loh. Jadi kayak menurut gua serem banget gitu.
4: Tapi kalau misalkan dari kalian sendiri, ini balik lagi pertanyaannya. Ada nggak cerita dari masyarakat di situ, mungkin ada sekata dua kata atau tindakan dari warga situ yang mungkin melukain Pak Haris gitu, selain dari calon calon apa tadi dibilang, bisa dibilang calon
0: inilah ya,
4: pejabat di pejabat situ.
3: Itu. Oh calon itunya. Kalau dari cerita nenekku sih nggak ada kelanjutan, maksudnya dari pihak atasnya gitu kak, apakah beliau ikut turun tangan atas kasus ini, karena memang sebenarnya hal ini juga kan terjadi ya di luar kendali siapa-siapa nggak sih, ini kan keinginan pribadinya Pak Haris. Tapi untuk uang-uang yang hutang itu, yang istilahnya hutang, itu tetap diusahakan dilunaskan oleh si istrinya Pak Haris ini sendiri.
0: Oke. Haris, thank you ya yang
4: kok
0: udah.
4: Kok Haris.
5: Serem dong. Cerita sih.
4: Terima kasih untuk ceritanya malam hari ini. Bergabung barengan kita berempat di Scary Night gitu kan. Terima kasih kalian.
0: Thank you kalian. Yes, teman Pro 2, itu dia cerita dari Kak Lean yang udah cerita di kita di Scary Night malam hari ini ya.
4: Dan mungkin kalau misalkan kita bahas dari cerita kalian tadi kan banyak banget hal-hal yang mungkin bisa kita ambil gitu.
0: Betul.
4: Kayak misalkan kalau misalkan
0: yes.
4: Kalau misalkan kamu mau misalkan ada hal yang ingin kamu raih gitu.
0: Nah.
4: Raihlah dengan hal-hal yang emang sportif gitu kan. Misalkan kamu enggak dapat tuh apa yang kamu mau, jangan terlalu berkecil hati. Ataupun kamu ngerasa kamu gagal gitu kan.
5: Jangan terus menyalahkan kamu, orang lain
4: Benar, apalagi sampai ngebuat orang-orang lain di sekitar kamu tuh ke pressure gitu sama
5: sampai bunuh diri gitu.
0: Serem sih.
4: Karena kan kita kan enggak tahu ya mental orang gimana gitu kan. Jadi ada baiknya kita ngejaga diri sendiri sama lingkungan kita.
5: Iya, dan intinya kalau misalkan kamu emang punya tujuan yang mau dicapai, jangan cari cara yang instan ya, apalagi dengan pesugihan, karena kalau misalkan emang kita mau meraih sesuatu dengan cara yang instan, pasti akan ada hal yang dikorbankan. Dan pokoknya jangan coba-coba deh bekerja sama dengan makhluk-makhluk yang tak kasat mata itu, karena kalau kita udah kerja sama mereka yang tak kasat mata itu, kita bakalan susah lagi lepasnya. Gitu. Jadi yaudah kita jalan yang lurus aja ya teman Pro 2. Lakukan hal yang baik-baik aja ya.
0: Benar. Dan juga kayak kalau semisal kita tuh enggak kayak kita berharap sama suatu tujuan tapi tujuan itu enggak nggak berjalan mulus, mm-hmm. kita tuh jangan mengakhiri hidup kita gitu loh. Jadi kayak mm-hmm. tetap
4: masih banyak peluang lah.
0: Iya benar.
2: Tetap optimis.
0: Tetap optimis. Ya.
4: Gitu. Oke, teman Pro 2, tadi kita udah mm-hmm. di segmen teror teman horor.
0: Yes.
4: Jadi mungkin kita masih nemenin kamu sampai dengan jam 10 malam nanti cuma di Scary Night.
2: Yang tak terlihat selalu ada.
4: Masa sih?

0: time for Flash Info.
1: Sound pretty well. Flash Info kali ini datang dari dunia musik. Band rock legendaris The Rolling Stones resmi merilis album studio ke-25 mereka yang berjudul Foreign Thanks pada 10 Juli. Menariknya lagi, album ini turut menampilkan rekaman terakhir mendiang drummer Charlie Watts dan menjadikan salah satu rilisan paling spesial bagi para penggemar The Rolling Stones. Itu dia teman Pro 2, Flash Info dari Dwi Fatina. Untuk informasi menarik lainnya, bisa kamu cek di rri.co.id atau download aplikasi RRI Digital di App Store maupun Play Store.
0: Flash Info.

0: 92,5 Pro 2 Ribada Lampung, teman terbaik kamu.
1: Yes, teman Pro 2, terima kasih udah dengerin kita berempat di Skerinek malam ini. Terima kasih buat kamu, teman Pro 2, yang bergabung malam ini bareng nama kita, berbagi cerita horor yang pernah kamu alamin. Tapi jangan kemana-mana, karena abis ini ada Irma Dewi Irmavani yang bakal nemenin kamu di cerita penutup hari barengan Irmavani.
2: Terakhir dari kita, let's divide, share, and express your willingness only with Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
3: Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.
2: Sekali selalu di udara,
1: tetap di udara. And now, bye.
4: Selalu ada.
5: Masa sih?
6: Masa depan yang hebat dimulai dari pilihan yang tepat. Kini saatnya bergabung bersama Kampus Unggul IIB Dharma Jaya. Penerimaan mahasiswa baru gelombang 2 resmi dibuka. Pilih program studi impianmu dari 13 program sarjana dan 3 program pasca sarjana yang telah dirancang untuk menjawab kebutuhan dunia industri dan era digital. Di IIB Dharma Jaya, kamu tidak hanya belajar di ruang kelas, kamu akan dibentuk menjadi entrepreneur muda, mendapatkan kesempatan kuliah ke luar negeri melalui berbagai program internasional, serta terlibat dalam riset dan inovasi yang berdampak langsung bagi masyarakat. Saatnya menjadi lulusan yang siap kerja, siap berwirausaha, dan siap bersaing di tingkat global. Buat kalian yang sedang bekerja, ada juga kelas karyawan dan jalur RPL. Jangan tunggu sampai kesempatan berlalu. Daftar sekarang juga di pmb.dharmajaya.ac.id atau datang langsung ke Kampus Unggul IIB Dharma Jaya, Jalan ZA Pagar Alam nomor 93, Bandar Lampung. IIB Dharma Jaya, Kampus Unggul, Kampus Berdampak. Bersama Dharma Jaya, wujudkan masa depanmu mulai hari ini. Informasi pendaftaran dapat menghubungi AAM di 0823-0609-7566 atau GIA di 0878-6083-0115. Atau kamu juga bisa kepoin akun Instagram @dharmajayathebest dan TikTok @pmbiibdharmajaya. 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: Siang Bola, Rudu RR di Bandar Lampung, teman Bola Kamu. Good morning Canada time.
1: Teman Bola Kamu.
2: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RR di Bandar Lampung.

92,5 Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Halo semuanya, assalamualaikum. Teman Pro 2 gimana malam ini, tidur belum? Belum ya, baru jam 10 soalnya. Karena aku bakal temenin kamu sampai nanti jam 23 di Cerita Penutup Hari.

0: Pernah dengar bendungan Batu Teggi? Bendungan Batu Teggi adalah bendungan terbesar se-Asia Tenggara. Hal ini diukur dari luas area tergenang yang luasnya sekitar 3.560 hektar. Bendungan ini terletak di Tanggamus, Lampung yang membendung anak sungai sekampung. Sejak akhir tahun 1970, Lampung telah mengalami krisis air bersih, sehingga kemudian muncul gagasan untuk membangun bendungan ini. Tahun 1995, bumi digali dan terowongan dibangun untuk mengalihkan derasnya sungai sekampung. Setahun kemudian, pada 1996, bendungan ini mulai dirakit dari batu, tanah, dan juga tekad. Lalu, pada 2003, bendungan ini resmi berdiri gagah sebagai penjaga, penyimpanan, dan pemberi kehidupan.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: sejahtera untuk kita semua. Tapi pun, saya Nanda Indira, Bupati Pesawar, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua mendengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.

You were good to me.

0: bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri, antisipasi sejak dini.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: ada pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
2: Tadi kan kamu udah beli soda, yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ah, ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
2: Ya, kalau masih hidup sih, yang.
3: Teman terbaik kamu. Kedua, Bandung, Lampung.

0: Bentar, ada peringatan dini tentang gelombang tinggi nih. Lo jangan makan seblak terus, dengerin nih.
1: Ah, gak penting gelombang tinggi. Mending gue makan seblak ini, belum habis nih.
2: Jangan abaikan peringatan dini. Keselamatan Anda adalah yang utama. Jaga diri, jaga keluarga.
1: Waduh, gelombangnya beneran tinggi lagi. Mana gue kebanyakan makan seblak. Mules perut gue.
0: Makanya, dengerin gue.
3: This is 92.5 Proudhon FM.

0: Enak banget ya udaranya. Daripada bosen, mending gua keliling-keliling aja deh. Tapi daerah bukit sini bagus juga ya. Ada tanaman. Gua petik deh tanaman langka ini. Terus gua bawa pulang, gua mikain, gua kacain, terus gua posting sosial media. Siapa tahu nanti dilihat sama Furap, sama Fuji, sama Isyana Saraswati, sama Rizky Febian.
1: Woi Dik, lu metikin tanaman liar. Kan itu tanaman langka, dilindungi negara lagi. Mengambil, memusnahkan, memiliki, menyimpan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi dalam keadaan hidup maupun mati tanpa izin dari pemerintah bisa dikenai sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun loh, dan denda maksimal 100 juta rupiah, Dik.
0: Oh, serem juga ya. Ya udah deh, gue foto-foto aja buat bahan postingan di Instagram.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Sejahtera untuk kita semua, tapi pun saya Nanda Indira, Bupati Pesawar mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua mendengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ini sekolah lain pada sibuk banget dapat MBG.
1: Ih, iya ya. Sekolah kita enggak usah enggak sih? Ribet.
0: Ih, tapi gue pengen.
1: Lah, emangnya lo enggak mampu beli makanan?
2: Kenja, makan bergizi gratis itu bukan soal mampu atau tidak mampu. Ini soal bagaimana pemerintah menunjukkan kepeduliannya terhadap kita sebagai generasi penerus bangsa. Program ini dirancang dengan perhitungan gizi yang jelas dan disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Jadi bukan asal bagi-bagi makan. Dan yang diuntungkan dari program ini juga bukan cuma kita sebagai penerima. Program makan bergizi gratis ikut menggerakkan banyak lapisan masyarakat. Mulai dari petani, UMKM, hingga membuka lapangan kerja baru di berbagai sektor. Ayo kita dukung makan bergizi, majukan Indonesia. Makan bergizi, majukan
3: Indonesia. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: nyala, gak ada notif.
1: Nah ini dia notifnya.
0: Halo? Halo? Halo? Iya betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin mas. Belum bisa mas.
1: Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah, usah nelfonin lagi.
0: Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
2: Oh. Jurnal-jurnal menyebalkan.
3: Eh, mau kemana itu?
0: Mas Franky, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
4: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh ini.
3: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.

Teman Pro 2, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berpisah untuk berjumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kali ini di Mutiara Pagi kami hadir dengan dialog terkait dengan kajian Islami pada hari ini. Temanya terkait komitmen mempertahankan haji mabrur, salah satu rukun Islam yang juga kita akan

0: terpenuhi. Dan pastinya juga kita ingin konsisten dengan nilai-nilai kebaikan setelah kita telah melaksanakan ibadah haji ini. Lantas seperti apa tentunya untuk mempertahankan komitmen haji mabrur ini? Kita akan berdialog bersama dengan narasumber hari ini, Ustadz Haji Rosidin, SAG MPDI. Assalamualaikum Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mbak Dian ya. Betul Ustadz, apa kabar hari ini Ustadz?
1: Iya, Alhamdulillah sehat walafiat. Mbak Dian sehat.
0: Alhamdulillah sehat Ustadz. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya pada hari ini tentunya untuk sharing bersama kami terkait dengan tema komitmen mempertahankan haji mabrur. Masya Allah ya Ustadz ya, tentunya ini akan menjadi sebuah insight positif bagi kami, baik yang sudah melaksanakan ibadah haji atau pastinya kita semua punya cita-cita nih Ustadz, ingin melaksanakan ibadah haji. Tapi yang paling penting bagaimana juga konsistensi kita untuk mempertahankan haji mabrur ini juga. Silahkan Ustadz untuk memberikan pemaparan pada awal pertemuan kita kali ini.
1: Terima kasih Mbak Dian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Pendengar mutiara bagi RRI dimanapun berada, yang insyaallah dimuliakan dan senantiasa memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur mari kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini alhamdulillah kita bisa bersilaturahim kembali dalam rangka mutiara pagi RRI. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini kelak di yaumul akhir sebagai salah satu saksi digital kehidupan kita pada saat kita dihisab, diaudit, dimintain pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam bersama mari kita aturkan kehadirat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat, pengikutnya dan umatnya. Mendengar mutiara pagi RRI dimanapun berada, sebagaimana kita maklumi, kita pahami, sudah kita ketahui bersama bahwasannya kalau tidak salah berdasar informasi tanggal 1 Juli

diberi kesempatan, keluangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu menggugurkan kewajiban melaksanakan ibadah haji. Pendengar Mutiara Pagi, kita sudah memaklumi, sudah memahami bahwasanya cita-cita tertinggi siapapun kita, umat Islam yang melaksanakan ibadah haji, itu pasti ingin mendapatkan haji yang mabrur dan mabrurah. Mengapa demikian? Karena memang Rasulullah memberikan apresiasi gitu. Allah melalui Rasulullah, melalui hadis itu memberikan apresiasi, penghargaan yang sangat agung, sangat mulia, sangat istimewa, sangat spesial gitu bagi siapapun yang melaksanakan ibadah haji. Kemudian hajinya mabrur itu mendapatkan jannah, mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana hadis Rasulullah, al-hajjul mabrur, haji mabrur itu laisallahu jaza, ya, tidak ada balasannya ilal jannah, kecuali surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang paling tidak menjadi spirit, semangat bagi siapapun yang melaksanakan ibadah haji, bahwasanya ketika dia melaksanakan ibadah haji, kemudian hajinya itu mabrur dan mabrurah, maka dijamin, digaransi oleh Allah melalui hadis Rasulullah ini, kala dia mulakhir akan mendapatkan haji yang mabrur dan mabrurah. Oleh karenanya, ini tugas berat sebenarnya bagi kita yang sudah melaksanakan haji tahun ini, tahun kemarin, atau 5, 10, 15, 20 tahun yang lalu. Ini untuk bagaimana berkomitmen menjaga kemabruran haji kita itu. Kenapa? Karena haji mabrur ini adalah bagaimana nilai-nilai kebaikan yang diajarkan pada saat kita melaksanakan ibadah haji itu tetap terpatri, tetap terimplementasi pada saat kita sudah kembali ke tanah air. Kenapa? Karena haji al-mabrur itu asal katanya adalah al-bir, bir, ya, bir atau biro, artinya baik, ya. Jadi bir itu kan artinya baik, kan ada ayat Allah itu wa ta'awanu 'alal ismi wal udwan wa la ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan, kan gitu. Jadi ta'awanu 'alal birri wattaqwa, bertolong menolonglah kalian dalam hal bir, dalam hal kebaikan dan takwa, wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan, dan jangan tolong menolong dalam hal keburukan dan kemaksiatan. Jadi bir itu, pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, itu artinya baik gitu. Haji mabrur itu haji yang baik. Artinya ketika kita sudah melaksanakan ibadah haji, itu jauh lebih penting sekarang ini dalam mempertahankan bagaimana nilai-nilai kebaikan yang sudah diajarkan pada saat kita haji dulu itu tetap terimplementasi, tetap dilaksanakan gitu. Bukan hanya pada saat haji saja, ukuran seseorang itu mendapatkan kriteria haji mabrur itu bukan pada saat haji gitu, tapi pada saat setelah dia pulang haji gitu. Kenapa? Karena kalau ukuran seseorang pada saat dia melaksanakan ibadah haji itu istilahnya itu makbul atau tidak makbul. Kalau hajinya makbul itu hajinya diterima oleh Allah. Ketika dia hajinya terpenuhi rukun dan wajib haji, terpenuhi syarat, rukun, wajib haji, berarti dia hajinya makbul, diterima oleh Allah. Tapi ketika rukun dan wajib hajinya itu tidak terpenuhi, hajinya tidak makbul, tidak diterima oleh Allah. Nah, bir, ya, haji yang mabrur ini itu tidak ada hubungan pada saat kita melaksanakan ibadah haji di sana gitu. Artinya haji yang mabrur dan mabrurah ini adalah bagaimana komitmen orang yang sudah melaksanakan ibadah haji itu tetap dia melaksanakan nilai-nilai kebaikan yang diajarkan pada saat haji di sana gitu kan. Contoh misal pada saat dia haji, ya, pada saat dia haji dulu itu dia berkomitmen betul untuk menjaga sholat 5 waktu dan berjamaah di Masjid Nabawi maupun di Masjidil Haram. Dia sampai istilahnya berpanas-panasan tuh dijabanin betul gitu, ya. Kita masih kebayang lah orang yang sudah haji itu, dan walaupun belum haji kan sudah tahu juga bagaimana situasinya melalui berbagai macam media itu kan. Apalagi kalau pada saat kita di Masjidil Haram itu.

0: di Mekah itu kan orang mau haji itu mau ke Masjidil Haram, karena jarak jamaah haji Indonesia ke Masjidil Haram itu paling dekat 800 km ya, 1 kilo. Ini paling dekat ini. Itu kan harus bersusah payah itu. Kadang naik bus, harus rebut-rebutan, berpanas-panasan segala macam. Tapi dijabanin itu. Gitu kan, dijabanin gitu. Walaupun panas, jubel-jubelan naik ke bus, rebutan, antri segala macam. Tapi dijabanin. Nah, itu kan nilai-nilai kebaikan yang diajarkan pada saat haji. Nah, pada saat kita sudah pulang haji itu dijaga gitu. Komitmen kebaikan itu. Artinya kalau kita sudah pulang dari tanah suci, kita jaga tetap komitmen berjamaah di masjid. Bagi yang laki-laki, kalau perempuan kan komitmen jamaahnya di rumah kan gitu. Kalau mau ke masjid juga boleh juga untuk jamaah perempuan kan. Wanita selama ada tabir di masjid gitu kan, ada tempat khusus, kemudian di perjalanannya itu aman, tidak ada fitnah segala macam, boleh-boleh saja perempuan itu berjamaah di masjid kan gitu. Jadi pendengar yang berbahagia, itu kan nilai-nilai kebaikan diajarkan pada saat haji. Nah, itu bagaimana komitmen kita laksanakan. Misal kita dulu kebayang kalau lagi haji itu sholat sunnahnya luar biasa, zikir doanya, baca Qurannya gitu kan. Itu yang nilai-nilai kebaikan itu harus kita jaga gitu setelah kita pulang. Jangan hanya di sana. Di sana mas berjamaah terus di masjid, tapi di rumah udah malas lagi. Nah, itu nilai mabrurnya terkuras itu. Diragukan lagi kemabrurannya. Kalau di sana misal dulu rajin sholat sunnah, baca Quran, zikir, doa sampai nangis-nangis segala macam, pulang ke tanah air sudah malas lagi, enggak mau lagi sholat sunnah, enggak mau lagi zikir, apalagi baca Quran, apalagi ngedoa sampai nangis-nangis, enggak mau lagi. Nah, ini yang jadi problem kan gitu. Misal pada saat haji dulu kita betul-betul menjaga komitmen sebagaimana ya Allah itu kan, famang faradha fihinna fil hajj wala rafas wala fusuk wala jidal. Pada saat kita melaksanakan ibadah haji itu enggak boleh ngomong rafas, ngomong yang jorok-jorok kan. Ngomong yang jorok-jorok gitu. Atau rafas itu ngomong yang jorok, kemudian fusuk itu ngomong yang keji-keji. Keji itu yang ngebohong, yang ngedusta, ya nipu, ngumpat, gunjing, adu domba, fitnah. Itu keji itu, atau zina segala macam. Nah, jidal, pada saat kita haji dulu kan dijaga betul, enggak jidal. Jidal itu ngeyel gitu, enggak bantah-bantahan gitu, enggak merasa paling hebat, paling benar, paling pinter, paling kaya, paling dermawan, paling tinggi kedudukannya, paling berkuasa. Pada saat haji kita jaga betul itu, kita enggak ngomong jorok, enggak ngebohong, enggak ngedusta, enggak nipu. Kemudian enggak mau bantah-bantahan, enggak mau ngeyel-ngeyel. Kita jaga betul pada saat haji. Pulang dari tanah suci, kembali ke tanah air. Aduh, udah bohong lagi, ngomong jorok lagi, ngomong kotor lagi. Udah ngedusta lagi, udah. Kemudian enggak mau ngalah, enggak mau ini ngeyel. Paling pinter, paling hebat, paling kaya, paling berkuasa. Lah, itu yang diragukan kemabrurannya. Oleh karenanya pendengar yang berbahagia, jadi komitmen untuk mempertahankan haji mabrur itu harus kita jaga setelah kita pulang dari tanah suci kembali ke tanah air. Jadi lebih berat sebenarnya. Jadi jangan dibayangkan orang kalau setiap orang sudah haji itu pasti masuk surga. Wih, nanti dulu itu. Kenapa? Karena kriteria haji mabrur itu ya tadi. Bisa enggak dia mempertahankan albir, mabrur, nilai-nilai kebaikan diajarkan pada saat haji itu terpatri, tetap terimplementasi sampai dengan akhir hayat dia gitu. Bukan hanya pada saat di sana, dia udah pede betul pada saat dia haji dulu sering nangis segala macam kan. Setelah pulang ke tanah air dia malas lagi beribadah gitu kan, dia berbuat buruk, berbuat dosa maksiat. Wih, nanti dulu itu mabrurnya, itu diragukan kemabrurannya. Oleh karenanya pendengar yang berbahagia, bagi siapapun kita yang sudah haji, komitmen mempertahankan haji mabrur itu jauh lebih berat. Jangan terlalu pede dulu, kita harus jaga betul gitu kan kriteria haji mabrur itu dengan tetap mempertahankan nilai-nilai kebaikan diajarkan haji itu kita laksanakan. Nah, bagi yang belum, mudah-mudahan diberi kemudahan untuk melaksanakan ibadah. Saya kira itu pengantarnya seperti itu, Mbak Nudian. Terima kasih. Okay.
1: Makasih Ustaz. Masya Allah ya Ustaz ya. Banyak yang merasa mungkin sudah melaksanakan ibadah haji gitu. Sudah tenang. Ternyata tantangannya justru saat kepulangan nih Ustaz ya. Saat kita menjaga konsistensi kita dengan ibadah, dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan juga saat sedang berada di haji juga. Dan tentunya pendengar, kita masih dalam Mutiara Pagi pada hari ini, dan juga tentu kita juga mengundang serta untuk interaksi Anda yang akan kita juga bacakan satu persatu pada kali ini. Dan pada hari ini kita juga akan mencoba untuk membacakan terlebih dahulu pendengar untuk telepon dan juga WhatsApp yang sudah ikutan bergabung pada hari ini. Kita akan terhubung kembali dengan Ustadz karena sempat juga terputus ya, dan kembali kita terhubung. Halo Ustadz, maaf tadi terputus ya Ustadz ya. Baik, halo Ustadz.
0: Ya, oke. Okay.
1: Iya, mohon maaf tadi terputus sedikit ya Ustadz ya. Kita sudah ada beberapa pertanyaan kali ini Ustadz yang bergabung lewat line WhatsApp 0811720709. Ustadz, ini mau bertanya terkait dengan menjaga konsistensi haji mabrur. Bagaimana ya Ustadz supaya kita itu bisa menjaga keikhlasan agar amal tidak tercampuri riya setelah menyandang gelar haji? Ini pertanyaan dari Laras yang ada di Natar. Mohon pencerahannya Ustadz.
0: Terima kasih Mbak Laras di Natar ya, berkontribusi di RR Mutiara Pagi. Mudah-mudahan kita semua sehat selalu, murah rezeki, panjang umur, amin. Beliau mengkonfirmasi bagaimana nih cara kita berkomitmen untuk tetap konsisten menjaga keikhlasan kita ya, supaya terhindar dari riya, sum'ah segala macam ya, khususnya bagi kita yang sudah melaksanakan ibadahnya. Memang betul ini Mbak Laras ya, tantangan berat sebenarnya bagi kita yang sudah haji gitu kan, itu adalah bagaimana mempertahankan kok tetap komitmen, tetap konsisten, nilai-nilai kebaikan diajarkan haji itu tetap terpatri. Oleh karenanya keikhlasan itu sangat penting. Kenapa? Allah kan sudah mengingatkan gitu, jauh-jauh hari itu 1400 tahun yang lalu melalui surah Al-Bayyinah itu kan Allah nyatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi Allah itu tidak memerintahkan kepada kita kecuali kita itu kalau beribadah itu mukhlis, ya, ikhlas gitu ya. Ikhlas itu ya betul-betul karena Allah. Jangan sampai terselip gitu, terdetik dalam hati kita itu kita mengibadah itu karena riya. Ya riya itu asal kata ro'a, ingin dilihat orang gitu kan. Misal mau ke masjid gitu ya, udah pamer gitu kan. Atau kita misal baca Quran kok sengaja dikeras-keraskan gitu di rumah kita supaya mungkin niatnya biar tetangga sebelah tahu kalau kita baca. Ya gak usah seperti itulah. Jadi bagaimana cara menjaga keikhlasan itu, ya lurus saja niat. Innamal a'malu binniyat, semua tergantung dari niatnya kan gitu. Kalau kita niat ibadah ikhlas karena Allah, ya Allah akan melihatlah gitu. Jangan sampai kita beribadah itu riya tadi, ingin dilihat orang, atau sum'ah ya, ingin diperhatikan oleh orang kan gitu, ingin didengar oleh orang kan gitu ya. Mudah-mudahan kita tetap bisa berkomitmen gitu untuk menjaga ibadah kita itu tetap ikhlas karena Allah gitu kan. Jangan sampai ada spirit motivasi-motivasi yang lain. Itu memang betul-betul berat untuk menjaga keikhlasan. Yang penting ya sudah, kalau mau ibadah ya sudah bismillah, niat aja karena Allah sudah, jangan yang macam-macam kan gitu. Ya, tapi yang lebih penting ya tadi, luruskan niat. Karena semua kan tergantung dari niat tadi kan. Wa inna ma likulli imri'in ma nawa, dan akan dapat sesuai dengan niat ini. Itu kalau kita niat ibadah karena Allah, ke masjid karena Allah, baca Quran karena Allah gitu kan, sedekah karena Allah kan. Ya sudah bismillah, baca Quran karena Allah, Allah yang akan membalasnya. Dan jangan berpikir, aduh orang lain tuh ngelihat nggak apa yang saya kerjain ya, wah yang udah nggak usah lah, udah bismillah maju saja.
1: Masya Allah. Okay. Ya Ustadz ya. Baik, innama a'malu binniat. Selanjutnya Ustadz, kita sudah ada yang bergabung juga lewat line telepon. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Selamat pagi.
1: Dengan siapa, di mana?
2: Dengan Leman, tangga Muslampur.
1: Boleh diulang lagi namanya?
2: Leman di Tangga.
1: Pak Leman di Tanggamus, kita sedang bicara terkait dengan komitmen mempertahankan Haji Mabrur bersama Ustadz Haji Rosidin SAG MPDI. Silahkan pertanyaannya, Pak Leman.
2: Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Pak
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waridwanu Pak Leman, Tanggamus. Silahkan
2: ya.
0: Pak.
2: Baik ya, Alhamdulillah. Begini Pak Ustadz, pertanyaan saya. Bagaimana Pak Ustadz, jamaah haji yang di Mekah itu kebanyakan selfie-selfie Pak Ustadz, niatnya itu. Jadi apakah dosa atau maaf Pak Ustadz? Yang kedua, bagaimana Pak Ustadz, kalau calon jemaah haji dia menunggu sekian tahun gitu, lalu dia meninggal Pak Ustadz, apakah dia patah disebut haji Pak Ustadz? Itu saja Pak Ustadz. Selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Pak Leman, ada dua Ustadz, terkait dengan bagaimana kalau kebanyakan selfie di Mekah, kemudian juga bagaimana kalau belum sampai dengan usianya, ternyata ajalnya yang lebih dulu daripada beliau menyampaikan dulu ibadah hajinya. Bagaimana Ustadz?
0: Iya, makasih Pak Leman di Tanggamus ya. Mudah-mudahan kita semua panjang umur, murah rezeki, sehat selalu, amin. Beliau mengkonfirmasi nih bagaimana kalau kita haji atau umroh lah di tanah suci itu gawainya selfie atau buat SW aja ya, buat status aja Mbak Dian ya. Luar biasa. Itu harus dihindari Pak Pak Leman, harus dihindari betul itu. Bahkan kan orang Arab Saudi itu kan ada punya kebijakan gak boleh tuh foto di area-area tertentu kan. Itu sebenarnya itu apa ya, mengantisipasi gitu. Supaya jamaah haji itu betul-betul mukhlisin lahuddin itu Pak, ikhlas betul ibadah karena Allah, jangan ada spirit-spirit. Apalagi Pak Leman kalau orang lagi misal lagi tawaf ya, kemudian dia pasang status lagi tawaf, dia di video-nya di share kemana-mana. Ya Allah, kalau saya ini Pak Leman ya, bagi saya itu sudah jauh dari mukhlisin lahuddin, jauh dari nilai keikhlasan gitu kan. Jadi dihindari betul itu. Kalau lagi umroh, lagi haji itu, saya aja pada saat haji itu sekalipun saya tidak pernah itu yang namanya nge-share gitu kan, berbagai bentuk apapun yang saya lakukan di sana. Kenapa? Khawatir gitu kan. Khawatir itu akan mencederai gitu, akan melukai nilai keikhlasan. Kalau kita sudah beribadah kepada Allah tidak ada nilai ikhlas, dan semua itu tidak karena Allah, apalagi terspirit karena ingin pamer tadi ya, ingin riya dilihat orang, sum'ah ingin didengar orang, waduh ya Allah, khawatir itu akan mempengaruhi nilai-nilai ya kemabruran tadi gitu. Walaupun ini maaf, walaupun ya kalau secara teknis selama dia melaksanakan rukun dan wajib haji ya, selama rukun dan wajib haji itu terpenuhi ya, misal dia ihram, niat haji, niat umroh, kemudian tawaf, sa'i, wukuf bagi yang haji, kalau umroh kan nggak ada wukuf ya, kemudian dia melaksanakan yang lain gitu kan. Kalau haji itu kan ada tawaf ifadah ya, tawaf rukunnya hajinya. Rukun hajinya terpenuhi, rukun umrohnya terpenuhi, dia gugur Pak Leman. Dia gugur sebenarnya ya. Kewajiban dia haji sudah gugur, rukun Islamnya sudah gugur. Hanya saja persoalan apakah dia itu amal ibadahnya ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, wala alam bisawab kan gitu. Jadi kan samalah dengan kita sholat itu Pak Leman. Selama sholat kita itu terpenuhi rukun syaratnya, sholat kita sah di hadapan Allah itu sah, gugur kewajiban kita sholat. Hanya persoalan diterima atau tidak itu hak Allah kan gitu. Nah kalau kita sudah haji, sudah umroh, gawenya selfie saja ya, walaupun syarat rukunnya terpenuhi, kemudian dia sudah gugur haji, kemudian karena Allah gak berkenan dengan kelakuan orang model begini, ya bisa saja Allah menyampingkan, ah lu ini haji umroh gawenya selfie buat status aja, pamer aja lu ini, ah sudah gak gua terima. Tapi gugur dia, kewajiban hajinya gugur, cuman dia gak diterima di hadapan Allah Subhanahu. Kalau haji umrohnya gak diterima, gimana dia mau mabrur kan? Kriteria ya jauh lah dari nilai kemabruran gitu loh. Nah kalau dia terjauh dari mabrur, mabrurnya itu tidak terjaga, ya berarti dia tidak bisa masuk surga. Hanya gugur memang. Kewajiban rukun hajinya gugur, kewajiban hajinya gugur, hanya persoalannya tidak diterima oleh Allah. Berarti kalau dia tidak terima kan enggak masuk kriteria mabrur. Berarti dia susah untuk masuk surga. Enggak dijamin istilahnya, enggak dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dia ini sudah daftar haji. Karena daftar waiting list jemaah haji Indonesia ini memang lama ya. Ya, kalau sekarang ini 25 tahun ya sama seluruh Indonesia, waiting list daftar tunggu haji kita itu kan 25 tahun. Ini kebijakan Kementerian Haji dan Umrah yang baru. Jadi dia sudah daftar haji, tapi sebelum berangkat haji karena nunggunya lama, dia sudah innalillah, sudah meninggal dunia. Bagaimana di hadapan Allah? Ya Pak Leman, kalau dia sudah daftar haji, itu kan Allah sudah tahu innamal a'malu binniatnya, gitu kan. Allah itu sudah tahu dia sudah berniat ingin menggugurkan rukun haji, gitu kan. Hanya karena persoalan teknis Indonesia harus nunggu 25 tahun minimal, kemudian dia enggak nyampe umur 25 tahun dia sudah meninggal dunia. Allah Maha Tahu, Maha Mendengar. Yang penting spirit niat kita sudah diijabah oleh Allah. Kan gitu. Allah sudah tahu, oh hambaku ini sudah masuk kriteria istita'ah, sudah kriteria masuk wajib memiliki kemampuan untuk haji, dia sudah daftar haji, tapi karena faktor umur, faktor ajal, dia enggak nyampe, meninggal duluan, Allah Maha Tahu. Oleh karenanya nanti di akhirat, ya dia tidak akan dihisap persoalan ini, Pak Lema. Contoh misal, Mbak Dian, binti Syawolo, binti Fulan, misalkan, kaya raya gitu kan, hidupnya banyak uang, bergelimang dengan harta.
1: Amin.
0: Tapi enggak pernah daftar haji.
1: Waduh,
0: misalnya
1: Mbak Dian. Sayang
0: misal ya, enggak pernah daftar haji gitu kan, enggak masuk waiting list daftar haji. Kemudian sudah innalillah. Nah, di akhirat repot itu Pak Leman, Mbak Dian ini. Kenapa? Dia sudah masuk kriteria istita'ah, kriteria mampu melaksanakan ibadah haji baik secara finansial, uang maupun secara fisik. Tapi dia tidak mau melaksanakan ibadah haji, nyangkut dia hisab di akhirat itu sulit. Dia mempertanggungjawabkan karena dia enggak mau melaksanakan ibadah haji itu. Kenapa? Dia sudah terbuka ruang untuk melaksanakan ibadah haji. Minimal dia sudah buka porsi 25 juta itu. Tapi dia enggak mau gitu kan. Di akhirat hisapnya agak repot. Tapi ketika misalnya Mbak Dian secara finansial dan secara fisik dia masuk kriteria istita'ah, mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Sudah daftar, sudah dapat nomor PC, masuk daftar tunggu. Innalillah. Misal ya, enggak masuk umur. Di akhirat sudah baca sistemnya itu lewat aplikasi Dian binti misalkan, oh dia orang kaya masuk kriteria wajib haji tapi sudah punya porsi, sudah masuk waiting list tapi umur enggak masuk, aman itu hisapnya di akhirat gitu loh, akan dimaafkan oleh Allah. Tapi yang repot tadi, dia masuk kriteria istita'ah, mampu secara finansial dan secara fisik tapi dia enggak mau daftar haji, ninggalah, matilah dia di akhirat, ribet urusan nya Mbak Dian itu. Gara-gara itu dia harus nunggu puluhan tahun untuk dihisap itu. Tetangganya mah sudah berenak-enak, dia sudah masuk surga kan. Dia harus nunggu hisap di akhirat itu, nunggu gara-gara dia masuk kriteria haji tapi dia tidak mau daftar haji. Di akhirat saja mau akan diperlakukan seperti itu gitu. Belum sanksi dunia segala macam. Sanksi dunia ini kan dalam hadis Nabi itu kan jelas itu orang, bagaimana ancaman orang yang mampu tapi dia tidak mau melaksanakan ibadah haji itu kan. Gitu. Jadi itu Mbak Dian.
1: Masya Allah pertanyaan Ustadz, dari ya. Pak Leman ditanggamu siapa
0: Pak
1: ya?
0: Pak Leman ya.
1: Luar biasa nih untuk penjabarannya Ustadz. Jadi memang paling penting untuk kita adalah ya niatkan dulu, dilakukan dulu. Kalau bisa sudah daftar dulu gitu ya Ustadz ya. Masya Allah.
0: Iya.
1: Semoga kita diberikan kelapangan rezeki semuanya dan juga kesehatan. Kita semua bisa
0: iya,
1: untuk
0: menunaikan semua haji. Ya.
1: Amin. Selanjutnya Ustadz, sudah ada pertanyaan kembali ini dari line telepon. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
3: dengan Sugianto di Banjarsari Natar.
1: Boleh nanti disampaikan Bapak Sugianto di Banjarsari Natar pertanyaannya terkait dengan komitmen mempertahankan Haji Mabrur ya. Bersama Ustadz Haji Rosidin. Silahkan.
3: Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Sugianto. Ya silakan Pak Sugianto.
3: Iya. Umroh itu kan belum haji. Apakah haji itu sudah termasuk umroh? Itu yang pertama. Yang kedua, istilah haji tamattu dan haji-haji istilah yang lainnya itu gimana? Yang ketiga, apa ada amalan amalan yang pahalanya menyamai ibadah haji dan umroh? Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Pak Ustadz untuk jawabannya. Yang pertama ini terkait dengan apakah kalau sudah haji itu termasuk juga dengan umroh Ustadz.
0: Oke, terima kasih. Ini Pak Sugianto di Banjarsari Natar ya. Mudah-mudahan kita semua panjang umur, murah rezeki, sehat selalu. Amin. Ini beliau mengkomir bagus ini pertanyaan dari Pak Sugin untuk kita semua ini. Jadi kalau kita haji apakah otomatis umroh gitu kan? Iya Pak Anu, Pak Sugi ya. Jadi kalau kita haji ada otomatis kita melaksanakan umroh. Makanya ada tiga istilah haji itu Pak Anu, Pak Sugi ya. Pertama haji tamattu, kedua haji qiran ya. Kemudian yang kedua itu haji, yang ketiga itu haji tamattu, qiran. Waduh kok saya lupa yang ketiga. Jadi kalau dalam konteks Indonesia, kita itu disebut dengan haji tamattu, Pak Anu ya, Pak Sugianto. Haji tamattu itu kita melaksanakan haji tapi umroh dulu. Jadi umroh dulu baru haji. Makanya jamaah haji seluruh Indonesia itu karena dia termasuk kategori haji tamattu, jadi umroh dulu baru haji. Makanya kita kena dam, ya. Yang nggak kena dam itu ada, kalau qiran itu bareng-bareng, berbarengan gitu. Jadi satu niat ya haji dan umrohnya itu berbarengan. Nah kalau itu tuh masih kena dam juga. Yang nggak kena dam itu dia haji dulu, setelah itu baru dia umroh. Nah itu yang nggak kena dam. Jadi kalau dalam konteks Indonesia kita disebut dengan haji tamattu. Haji tamattu itu kita umroh dulu. Jadi kalau kita jamaah haji Indonesia itu mau gelombang 1, gelombang 2, gelombang 1 kan ke Madinah dulu, gelombang 2 langsung Mekah. Mau gelombang 1, gelombang 2 itu tetap disebut haji tamattu gitu. Artinya kita umroh dulu, baru setelah umroh kita haji ya. Karena kita umroh dulu baru haji, bak kita kena dam ya, motong kambing lah gitu ya. Motong kambing seharga kambing di sanalah kita 3 juta atau segala macam. Jadi kalau kita haji udah otomatis kita umroh gitu. Tapi kalau kita umroh saja tidak haji, artinya umroh di luar di luar bulan-bulan haji, ya kita umroh saja walaupun umroh itu juga gelarnya haji asghar, Pak Sugianto ya. Haji asghar itu haji kecil. Kalau kita haji ya hajinya haji akbar, haji betulan kan gitu. Kita umroh di luar bulan haji itu tetap masuk kategori haji, cuman ya belum masuk kategori haji yang akbar sebagaimana keinginan Allah gitu kan, yang masuk kategori manis tata'i laisa billah itu kan gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita ada halangan gitu secara finansial dan secara fisik untuk melaksanakan ibadah haji, apakah ada amalan yang nilainya itu semisal dengan haji umroh? Ada Pak Lempar Sugianto. Apa itu? Sholat isyrok. Ya. Mbak Dian pernah dengar istilah sholat isra?
1: Nah itu kebetulan Ustadz, saya pengen tanya, seperti apa sholat isra ini Ustadz?
0: Iya, jadi Pak Lembra Mbak Dian, sholat isra itu adalah sholat di waktu suruk. Oh. Sholat di waktu suruk itu sholat di awal duha gitu kan. Artinya, tapi untuk melaksanakan sholat isra itu ada rentetan ritualnya. Apa ritualnya? Pertama dia harus sholat subuh. Ya. Sholat subuhnya dia berjamaah, berjamaahnya di masjid, walaupun dalam kriteria tertentu gitu kan, karena dalam redaksi hadis yang berbeda itu ada yang mengatakan sholat subuh berjamaah saja tidak menyebut masjid, artinya bagi yang nggak bisa ke masjid karena darurat tertentu, terutama bagi perempuan, itu bisa saja tidak jamaah di masjid gitu, tapi sholat subuh tapi berjamaah kriterianya. Jadi ritualnya Pak Lemrad, Pak Sugianto, pertama kita sholat subuh berjamaah, lebih diutamakan di masjid. Setelah berjamaah sholat subuh berjamaah di masjid itu, kita isi, kita duduk kok ada ya, duduk-duduk ya, duduk-duduk kita itu bisa di area masjid, bisa geser dari tempat kita sholat subuh, kemudian diisi dengan tazkirah, dengan zikir, apapun bentuk zikirnya, apa mau mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, ya istighfar, ya subhanallah, apa segala macam, atau diisi dengan baca Quran, itu bagian dari zikir juga, zikrullah ya. Kemudian menghadiri kajian-kajian tuh, sekarang kan lagi tren nih Mbak Dian, kajian di hari Ahad tuh, Masya dari ba'da subuh, dari ba'da subuh sampai waktu suruk. Nah itu Pak Sugianto. Jadi kalau pengen dapat sholat Isra' pas di masjid tuh ada jadwal kajian, datanglah gitu Mbak Dian. Datanglah di kajian subuh itu, tapi harus sholat subuh berjamaah, diutamakan di masjid. Setelah sholat subuh berjamaah di masjid, menghadiri kajian, arti kajian keislaman itu bagian dari zikir juga itu. Jadi kalimat zikrullah, zikir kepada Allah itu jangan dipahami hanya mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, istighfar, subhanallah, la ilaha, tidak. Zikir itu bentuknya banyak ya, kalimat thayyibah, kemudian baca Quran, baca buku, ngadirin kajian, diskusi, dialog gitu. Yang penting nilai-nilai kebaikan itu bagian dari zikir. Nah, setelah kita zikir sampai waktu suruk itu kalau dikalkulasi dengan di apa diintervalkan dengan waktu jam Indonesia, dikonversi itu sekitar 1 jam setelah sholat subuh. Kurang lebih ya 1 jam setelah sholat subuh. Kalau kalau subuhnya jam 5, jam 6 lewat dikit, itulah waktu suruk. Nah, setelah kita menghadiri kajian, jangan lupa sholat isyrok, Pak Sugianto. Niat sholat isyrok 2 rakaat karena Allah, Allahu Akbar. Kalau kita melakukan itu, ya keajerin pahalanya itu semisal hajjah wa umrotan taman-taman-taman, kata Rasulullah itu. Pahalanya sempurna sama semisal dengan haji dan umroh. Jadi kalau kita ada keterbatasan secara finansial, secara fisikal, nggak bisa berangkat haji dan umroh pergi ke tanah suci, walaupun memang idealnya pergi ke sana, tapi karena keterbatasan kita nggak bisa ke sana, jangan minder, jangan apa kemudian kita berpangku tangan, nggak bisa ngejar pahala semisal haji. Ada peluangnya, ada ruangnya, ada kerannya dibuka oleh Rasulullah itu, apa sholat isyrok. Walaupun sholat isyrok itu berat, beratnya na'udzubillah, saya itu kalau ngisi kajian di masjid dekat rumah itu paling cuma 10-15 orang Mbak Dian. Apalagi kalau di tempat, kalau tempat lain sih alhamdulillah ya, saya ngisi kan di dekat rumah sama di Perumnas W Halim, kadang di dekat di Perumnas apa di Sukabumi segala macam ya. Ya itu enggak banyak yang mau ngadirin kajian-kajian subuh itu, enggak banyak kan gitu kan? Gitu. Okay. Tapi ketika kita menghadiri kajian subuh, kemudian di sholat isyrok, Pak Sugianto, pahalanya sama Pak dengan kita haji dan umroh. Jadi kalau kita ada keterbatasan secara fisik dan finansial untuk enggak bisa melaksanakan haji dan umroh, jangan gelisah ya, tetap semangat untuk mendapatkan nilai pahala yang sama haji dan umroh. Rajinlah ikut kajian subuh, tapi sholat subuh dulu berjamaah, sholat subuh berjamaah, kemudian ngikutin kajian, baru sholat isyrok 2 rakaat. Ya Allah, mudah-mudahan bisa semua. Amin.
1: Amin.
0: Saya kira itu Mbak Dian.
1: Masya Allah Ustadz, luar biasa ya pertanyaan dari para pendengar ini juga turut memberikan hal-hal baru bagi kami tentunya. Apalagi dengan niat ibadah haji yang tentunya juga terus konsisten untuk dilakukan dengan kebaikan-kebaikan saat nanti misalnya nanti kita sudah diberikan waktunya, inilah bisa beribadah haji, semoga bisa pulang dan menjadi haji yang mabrur. Masya Allah Ustadz. Baik Ustadz, ini waktu kita juga terbatas karena kita juga nanti dari jam 6 akan mengupdate informasi di Warta Berita Lampung Pagi. Kami juga ingin dengarkan Ustadz untuk pesan yang ingin Ustadz sampaikan di penutup pada hari ini terkait komitmen mempertahankan haji mabrur. Silahkan Ustadz.
0: Oke, terima kasih Mbak Dian. Closing ya, akhirul kalam. pendengar Mutiara Pagi di mana pun berada, momentum bulan haji ya, dari Zulqa'idah, Zulhijjah, Muharram ini kan kalau dalam bahasa Quran itu disebut dengan Ashur Ma'lumat, ya, bulan-bulan haji gitu kan. Jadi mengingatkan kepada kita bagi yang baru saja pulang haji atau yang sudah melaksanakan haji puluhan tahun yang lalu, mengingatkan kita untuk tetap komitmen untuk menjaga kemabruran haji kita gitu. Karena bagi yang belum haji, mudah-mudahan ada spirit juga tuh untuk minimal membuka rekening haji supaya kita masuk waiting list, daftar tunggu haji dalam rangka melaksanakan rukun haji, rukun Islam yang kelima. Oleh karenanya jauh lebih penting adalah mempertahankan nilai-nilai kebaikan pasca haji itu setelah kita kembali ke tanah air. Mudah-mudahan kita bisa menjaga komitmen kita untuk tetap konsekuen untuk menjaga nilai-nilai kebaikan yang diajarkan haji setelah kita kembali ke tanah air. Saya kira itu Mbak Dian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Haji Rosidin SAG MPDI untuk sharing hari ini terkait komitmen mempertahankan haji mabrur. Semoga seperti yang disampaikan oleh Ustadz dan juga kita sudah doakan bersama, insya Allah yang belum haji, segala kita akan bisa untuk menunaikan ibadah haji. Yang baru pulang haji, insya Allah menjadi haji mabrur, selalu konsisten menjaga nilai-nilai baik seperti saat sedang berhaji. Terima kasih banyak Ustadz dan selamat kembali menjalankan kegiatannya Ustadz. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Baik pendengar, tentunya tetaplah bersama kami karena kami juga masih akan temani Anda dengan update informasi di Warta Berita Daerah Lampung Pagi.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Jadi untuk kebutuhan Bapak Pegawai Kanan insya Allah surplus ya. Yang pasti produk-produk yang dijual oleh pedagang di pasar-pasar itu merupakan hasil dari peternak-peternak kita di Kabupaten Pegawai Kanan.
2: Dalam rangka evaluasi kejuaraan kemarin Kasar Cup yang dilaksanakan di Cilodong, Jawa Barat.
0: Selamat pagi pendengar Berita Daerah Lampung Pagi edisi Jumat 10 Juli 2026 dengan topik berita. Pemerintah Kabupaten Pegawai Kanan memastikan ketahanan pangan sektor peternakan tetap aman dengan ketersediaan daging dan telur yang surplus. Kondisi tersebut menunjukkan Pegawai Kanan mampu memenuhi kebutuhan pangan hewani dari produksi peternak lokal. Topik berita tersebut akan merangkai Berita Daerah Lampung Pagi hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, Berita Daerah Lampung Pagi ini juga dirilai stasiun penyiaran RRI Pegawai Kanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Dian Oktavia. Pemerintah Provinsi Lampung mengalokasikan anggaran miliaran rupiah untuk membangun dan memperbaiki ruas-ruas jalan provinsi. Pembangunan dan perbaikan jalan tersebut guna mendukung ketahanan pangan dan pariwisata di Provinsi Lampung. Robi Yudestika melaporkan selengkapnya.
3: Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, Budi Setiawan mengatakan, proses tender perbaikan jalan menggunakan dana pinjaman daerah. Total proyek perbaikan jalan yang bersumber dari dana pinjaman daerah sebanyak 69 paket. Secara keseluruhan, hingga saat ini tender proyek yang telah berjalan berasal dari Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi atau BMBK Provinsi Lampung.
4: Ini metode pengadaannya dilakukan secara tender, baik itu konstruksi maupun jasa lainnya dan konsultansi, seleksi. Jumlah paketnya ada 94. Yang sudah selesai tender, 25 paket. Yang masih dalam proses, 69. Total nilainya keseluruhan itu, 94 paket itu, 1 triliun 41 miliar 179 juta 449.600 rupiah.
3: Sementara Kepala Dinas Bina Marga Bina Konstruksi Provinsi Lampung M. Topikullah menjelaskan, dana pinjaman tersebut digunakan untuk membangun ruas jalan yang tersebar di beberapa daerah, seperti Pegawai Kanan, Lampung Tengah, Lampung Barat, Tanggamus, Pesawaran, dan wilayah lainnya. Ruas-ruas ini dipilih memiliki peran strategis dalam menunjang distribusi hasil pertanian dan akses menuju kawasan wisata yang kondisinya rusak. Salah satu contoh prioritas yakni ruas jalan di Suwoh, Kabupaten Lampung Barat, yang dikenal sebagai sentra beras berkualitas terbaik di Lampung. Diharapkan perbaikan jalan di kawasan ini mampu menekan biaya angkut hasil panen, sehingga berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan petani.
5: 380 panjang total kilometernya itu untuk 15 ruas. Insya Allah 15 ruas itu dalam rangka mendukung ketahanan pangan dan pariwisata. 15 ruas di beberapa kabupaten kota. Ada di Pegawai Kanan, ada juga di Lampung Tengah, ada juga di Pesawaran, ruas prioritas yang memang mendukung ketahanan pangan.
3: Taufikullah menambahkan, dari sisi konstruksi, hampir seluruh ruas jalan akan menggunakan pengerasan rigid pipeman. Sementara beberapa segmen dengan kondisi sedang akan menggunakan fleksibel untuk efisiensi anggaran. Robi Destika, RRI Bandar Lampung melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN resmi memperluas jaringan keamanan cyber nasional dengan menggandeng pemerintah Kota Metro sebagai upaya memperkuat perlindungan data serta membangun ekosistem digital di tingkat pemerintah daerah.
6: Menjadi kebutuhan mutlak kami dari Badan Cyber dan Sandi Negara sebagai lembaga yang
7: Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN secara resmi memperluas jaringan keselamatan cyber nasional dengan menggandeng pemerintah Kota Metro. Sinergi bertujuan untuk memperkukuh perlindungan data dan membina ekosistem digital di perangkat pemerintah daerah. Sekretaris Utama BSSN, Sutejo Juwono, memberikan apresiasi atas komitmen tinggi yang ditunjukkan oleh pemerintah Kota Metro. Menurutnya, sinergi antara BSSN dan pemerintah daerah adalah kunci utama dalam membina ekosistem cyber yang aman di tingkat nasional. Dirinya mengungkapkan melalui kerjasama BSSN akan memberikan dukungan menyeluruh kepada pemerintah Kota Metro, mulai dari penilaian resiko keselamatan, pengukuhan infrastruktur sistem pemerintah berbasis elektronik, serta penyediaan bantuan teknikal.

0: Selain aspek teknologi, Tejo menambahkan bahwa BSSN juga akan memfokuskan kepada peningkatan kapasitas sumber daya manusia di Kota Metro agar memiliki kesadaran dan kemampuan yang tinggi dalam mengelola keselamatan data. Dirinya berharap Kota Metro dapat menjadi salah satu contoh daerah yang memiliki sistem pertahanan cyber yang matang dan mampu memberikan perlindungan maksimum terhadap data masyarakat. Dari Bandar Lampung, Balastasi Tepu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, selanjutnya kita ikuti tanggapan masyarakat terkait pemerintah daerah yang memastikan ketahanan pangan sektor peternakan tetap aman.
2: Halo, saya Alfi, mahasiswi. Saya menyambut baik langkah pemerintah daerah yang memastikan ketahanan pangan di sektor peternakan tetap aman dan terkendali. Menurut saya, ini penting karena kebutuhan masyarakat terhadap daging, telur, dan susu terus ada setiap hari. Kalau kondisi peternakan dipantau dengan baik, mulai dari kesehatan ternak hingga tersedia pangan, masyarakat juga akan merasa lebih tenang saat membeli produk peternakan. Harapannya, upaya ini tidak hanya dilakukan saat ada isu tertentu, tetapi menjadi program yang berkelanjutan agar peternakan semakin berkembang dan posko pangan tetap stabil.
3: Saya Fajar, menurut saya, pernyataan bahwa ketahanan pangan peternakan sudah aman tentu menjadi kabar baik. Tetapi pemerintah tetap perlu melihat kondisi di lapangan secara menyeluruh. Masih ada peternak yang mengeluhkan harga pakan yang tinggi, biaya produksi yang terus naik, dan keuntungan yang semakin tipis. Kalau persoalan-persoalan itu belum terselesaikan, dikhawatirkan kondisi peternakan belum benar-benar samaan yang disampaikan. Jadi selain memastikan stok pangan tersedia, pemerintah juga perlu memberikan perhatian lebih kepada kesejahteraan peternak agar usaha mereka tetap bisa bertahan dan berkembang.
1: Pemerintah Kabupaten Waikanan memastikan ketahanan pangan sektor peternakan tetap aman dengan ketersediaan daging dan telur yang surplus. Kondisi tersebut menunjukkan Waikanan mampu memenuhi kebutuhan pangan hewani dari produksi peternak lokal. Berikut laporan Bayu Satria.
4: Pemerintah Kabupaten Waikanan memastikan ketahanan pangan sektor peternakan dalam kondisi aman dan surplus. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Waikanan mampu memenuhi kebutuhan pangan hasil ternak dari produksi lokal. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan, TPHP Kabupaten Waikanan, Andi Eko Budiati mengatakan, komoditas daging dan telur saat ini masih dalam kondisi surplus. Ketersediaan tersebut dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lokal. Menurutnya, populasi ternak di Kabupaten Waikanan saat ini terus mendukung ketersediaan pangan hewani. Tercatat populasi sapi mencapai 599 ekor, kambing sebanyak 2.352 ekor, dan populasi kerbau tercatat sebanyak 23 ekor. Dirinya menilai jumlah populasi tersebut tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan lokal, tetapi juga berpotensi mendukung pasokan ke daerah lain. Kondisi ini mencerminkan kemandirian Kabupaten Waikanan dalam sektor peternakan. Ia juga memastikan seluruh produk hewan yang beredar di Kabupaten Waikanan berasal dari peternak lokal. Hal tersebut sekaligus menjadi bentuk dukungan terhadap pengembangan usaha peternakan masyarakat.
5: Kondisi ketersediaan produk hewan khususnya daging dan telur kondisinya adalah surplus, itu ditandai dengan adanya stok aman. Sapi itu ada 599 ekor, terus kemudian kambing 2.352 ekor, ada juga kerbau 23 ekor. Jadi untuk kebutuhan Kabupaten Waikanan insya Allah surplus ya. Yang pasti produk-produk yang dijual oleh pedagang di pasar-pasar itu merupakan hasil dari peternak-peternak kita di Kabupaten Waikanan.
4: Lebih lanjut dia menegaskan pihaknya akan terus melakukan pembinaan kepada peternak untuk menjaga produktivitas dan kesehatan ternak. Langkah tersebut dilakukan agar ketersediaan pangan hewani tetap terjaga sepanjang tahun. Dirinya berharap kondisi surplus pada sektor peternakan dapat terus dipertahankan. Upaya tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan peternak. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal melanjutkan kunjungan kerja hari kedua di Kabupaten Lampung Barat dengan mengunjungi Pekon Balak, Kecamatan Batu Bra. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah Provinsi Lampung memperkuat pelestarian budaya melalui pengembangan desa wisata berbudaya. Berikut laporan Siti Triani selengkapnya.
6: Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal melanjutkan kunjungan kerja hari kedua di Kabupaten Lampung Barat pada Kamis kemarin. Setelah meninjau realisasi penyaluran pupuk hayati cair bagi petani di Kecamatan Sukau, Gubernur Mirza bersama Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan dan jajaran pemerintah Provinsi Lampung bersilaturahmi dengan para tokoh adat di Pekon Balak, Kecamatan Batu Brak. Pekon Balak merupakan salah satu dari 16 desa wisata berbudaya Lampung yang ditetapkan melalui keputusan Gubernur Lampung pada 9 Juni 2020. Kawasan ini juga dikenal sebagai pusat kerajaan Paksipak Skala Brak yang memiliki nilai sejarah dan budaya bagi masyarakat Lampung. Mirza menjelaskan, penetapan desa wisata berbudaya bertujuan menghidupkan kembali nilai-nilai budaya Lampung sebagai fondasi pembangunan karakter masyarakat. Mirza mengatakan pengembangan desa wisata berbudaya tidak sekedar membangun kawasan wisata atau melestarikan bangunan bersejarah. Pemerintah ingin budaya yang tumbuh di tengah masyarakat kembali menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari sehingga karakter masyarakat Lampung tetap terjaga.
7: Ini akan kita menjadikan fondasi karakter pembangunan masyarakat SDM Provinsi Lampung ke depan. Nah, membangun karakter ini salah satunya adalah dengan membangun menghidupkan kembali budaya-budaya dengan cara yaitu kita menghidupkan lagi desa-desa budaya yang ada seperti dahulu. Dengan adanya ini hidup lagi, maka budayanya hidup lagi, maka tentunya karakter itu akan hidup lagi. Ini bukan hanya simbol, bukan hanya bangunan, tapi kita lebih ke depan membentukkan karakter berbasis budaya.
6: Melalui penguatan desa wisata berbudaya, pemerintah berharap adat istiadat, tradisi, dan kearifan lokal dapat terus diwariskan kepada generasi muda. Program tersebut sekaligus diharapkan mampu memperkuat sektor pariwisata berbasis budaya dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kejar target 46%, Dinkes Wekanan imbau warga proaktif ikuti cek kesehatan gratis. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Teddy Herianto.
8: Target 2026 ini 46% dari jumlah penduduk ya untuk tahun 2026.
9: Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Waikanan terus menggenjot pencapaian target program cek kesehatan gratis CKG pada tahun 2026. Hingga Juli ini realisasi program tersebut baru menyentuh angka 21,98%, masih jauh dari target yakni 46% dari total populasi penduduk. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Waikanan Syairun mengungkap pentingnya partisipasi aktif masyarakat untuk mencapai target tersebut dan yang lebih krusial demi kesehatan warga itu sendiri. Ia menghimbau seluruh lapisan masyarakat untuk segera mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan terdekat guna mengikuti CKG. Menurut Syairun, program CKG ini bukan sekadar pemeriksaan rutin, melainkan langkah screening awal yang krusial. Melalui CKG, masyarakat bisa mendapatkan gambaran nyata mengenai kondisi kesehatan mereka saat ini. Dengan melakukan CKG, masyarakat akan mengetahui secara dini apakah mereka dalam kondisi sehat atau justru memiliki potensi penyakit yang belum terdeteksi. Syairun memaparkan bahwa deteksi dini melalui CKG akan sangat menentukan langkah penanganan selanjutnya. Jika hasil screening menunjukkan adanya potensi gangguan kesehatan, petugas medis dapat segera mengambil tindakan preventif atau kuratif. Jika kondisi masih bisa ditangani, di tingkat puskesmas akan langsung diberikan penanganan di sana, namun apabila membutuhkan penanganan lebih serius yang di luar kapasitas puskesmas, pihaknya akan segera mengeluarkan surat rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut.
8: Target 2026 ini 46% dari jumlah penduduk ya untuk tahun 2026. Harapannya yang pertama masyarakat lebih proaktif ya datang ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk dilakukan cek kesehatan gratis, karena dengan hasil ini masyarakat nanti akan mengetahui hasil screening terhadap kesehatannya sehingga akan tergambar kondisi kesehatannya, apakah dia dalam kondisi sekarang ini sehat atau berpotensi sakit gitu kan. Nah, setelah itu nanti akan dilakukan tata laksana gitu. Nanti ditelanjuti, jika itu bisa ditindaklanjuti di tingkat puskesmas akan dilanjuti tingkat puskesmas. Kalau memang memerlukan rujukan maka akan dilakukan rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan.
9: Pemerintah Kabupaten Waikanan berharap dengan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan kesehatannya, angka kesakitan dapat ditekan dan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan dapat terus meningkat. meningkat. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Waikanan memperluas kemitraan lintas sektor dengan menggandeng sekolah, pemerintah kampung, hingga sektor perbankan demi memperkuat budaya literasi masyarakat. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
10: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Waikanan memperluas kemitraan untuk memperkuat pengembangan literasi masyarakat. Sinergi tidak hanya dilakukan bersama organisasi perangkat daerah, tetapi juga berbagai lembaga lainnya. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Waikanan, Ahmad Agung Bramantieli, kepada RRI mengatakan penguatan literasi membutuhkan dukungan lintas sektor. Kolaborasi dinilai menjadi kunci memperluas jangkauan layanan perpustakaan. Menurutnya, mitra strategis yang dilibatkan meliputi sekolah, pemerintah kampung, dan kecamatan. Selain itu, kerjasama juga dijalin dengan perusahaan serta sektor perbankan. Ia menjelaskan perpustakaan dan pustakawan tersebar di berbagai institusi. Kondisi tersebut menjadi potensi besar untuk memperluas gerakan literasi secara bersama-sama.
11: Selain OPD, jelas pihak sekolah ya, pihak sekolah, pihak kampung, pihak kecamatan itu yang jelas, karena pustakawan-pustakawan kita juga, perpustakaan kita juga menyebar ya, bukan hanya di sekolah, ada juga di perusahaan-perusahaan juga ada, terus itu ada juga di perbankan, ada juga di kampung, ya itu yang jelas bukan hanya OPD kita yang bersinerginya, kepada kawan-kawan juga, ayo gitu.
10: Lebih lanjutnya, kolaborasi tidak boleh terbatas pada lingkungan pemerintah daerah. Seluruh pihak memiliki peran dalam meningkatkan budaya literasi masyarakat. Melalui kolaborasi yang semakin luas, pihaknya berharap pelayanan perpustakaan semakin berkembang. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan minat baca dan kualitas literasi masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Waikanan. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Baik pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia, inilah dia.
13: Lintas Lampung Olahraga.
1: Pengurus Provinsi Persatuan Judo Seluruh Indonesia atau PJSI Lampung melaporkan hasil evaluasi keikutsertaan atlet pada kejuaraan Kasat Cup dalam audiensi bersama Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Lampung. Pada ajang tersebut, PJSI Lampung melampaui target dengan meraih 3 medali dari target awal 2 medali. Berikut laporan M. Priyambudi selengkapnya.
14: Pengurus Persatuan Judo Seluruh Indonesia atau PJSI Lampung melakukan audiensi dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Lampung untuk menyampaikan hasil evaluasi keikutsertaan atlet pada kejuaraan Kasat Cup sekaligus memaparkan program pembinaan menuju Pekan Olahraga Nasional atau PON tahun 2028. Ketua Pengprop PJSI Lampung, Kompol Sukamso kepada RRI kemarin di KONI Lampung mengatakan, capaian atlet Lampung pada Kasat Cup melampaui target yang telah ditetapkan. Dari target 2 medali, kontingen Lampung berhasil membawa pulang 3 medali. Ia menjelaskan, 3 medali tersebut diraih oleh Indah pada kategori senior kelas plus 78 kg, Nahela di kelas 44 kg putri junior, serta Bima pada kategori kadet kelas 55 kg.
15: Ya, datang dan diundang oleh KONI Provinsi Lampung dalam rangka evaluasi kejuaraan kemarin Kasat Cup yang dilaksanakan di Cilodong, Jawa Barat. Kemudian di dalam tadi kita membahas terkait prestasi yang diraih oleh atlet, yang memang dari awal kita sudah menyampaikan bahwa target kita ada 2, tapi kemarin alhamdulillah dapat 3, satu melalui Indah di senior kelas plus 78, kemudian satu kelas 44 kg putri junior atas nama Nahela, dan satu kadet kelas 55 atas nama Bima.
14: Sementara itu, hasil tersebut menjadi modal penting dalam menyusun program pembinaan atlet jangka panjang. PJSI Lampung akan tetap memprioritaskan pembinaan atlet usia muda agar mampu bersaing pada ajang nasional maupun Pekan Olahraga Nasional PON tahun 2028. Menurutnya, melalui audiensi tersebut, PJSI Lampung juga melaporkan perkembangan pembinaan atlet kepada KONI Lampung sekaligus memperkuat sinergi dalam menyiapkan atlet berprestasi menghadapi agenda olahraga nasional mendatang. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
1: Pendengar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung membuka program pembelajaran jarak jauh atau PJJ dan SMA terbuka sebagai upaya menekan angka putus sekolah. Berikut wawancara singkat Ikhwan Wijaya dengan Kepala Disdikbud Provinsi Lampung, Bapak Thomas Americo.

0: Pendengar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Disdikbud Provinsi Lampung membuka program pembelajaran jarak jauh atau PJJ dan SMA terbuka sebagai upaya menekan angka putus sekolah. Berikut wawancara singkat dengan Kepala Disdikbud Provinsi Lampung, Bapak Thomas Amiriko. Bisa dijelaskan terkait program pembelajaran jarak jauh yang digagas pemerintah Provinsi Lampung ini?
1: Jadi kita buka PJJ ini di 4 sekolah. Sekolah induknya itu di SMA Negeri 2 Bandar Lampung sampai dengan tanggal 31 Juli yang akan datang. Kemudian sekolah mitranya 3, SMA 1 Terbanggi Besar, kemudian SMA Aparawacitu Selatan, kemudian SMA 1 Pagar Dewa, Lampung Barat. Ini untuk usia 16-18 tahun. Silakan daftar, artinya dia mesti jeda dulu setahun. Kalau tahun kemarin dia nggak sekolah, tahun ini bisa daftar di PJJ ini. Dan sifatnya adaptif ya dengan kebutuhan siswa. Jadi 70% itu daring, 30% itu luring tatap muka. Nah, tatap muka ini juga nggak mesti ke sekolah, tapi nanti guru pamungnya atau guru yang ke tempat siswa. Kalau memang jaraknya jauh gitu kan. Misalnya dia siswa pesisir barat gitu. Nggak mungkin dong kalau dia ke SMA 2 nanti mungkin nanti guru yang kesana atau seperti apa nanti mekanismenya supaya ini bisa jalan gitu loh. Harapan kita ini kan menurunkan angka putus sekolah di Provinsi Lampung.
0: Selain program pembelajaran jarak jauh, Pemprov Lampung juga menggulirkan program SMA Terbuka. Bisa dijelaskan terkait dengan program ini?
1: Yang kedua, SMA Terbuka. Ini akan kita buka tanggal 20 Juli yang akan datang sampai di Agustus. Ini untuk usia 15-21 tahun. Nah, kalau ini boleh

0: dari Lampung. Kemudian kalau kalian enggak, Lampung Selatan itu SMA 1 kalian enggak, SMA 1 Jati Agung. Kemudian Lampung Tengah itu SMA 1 Terusan Nunya ya, sama SMA 1 Kalijejo. Kemudian Lampung Timur juga SMA Batanghari, Wai Jepara. Karena ada sekolah induk dan ada sekolah mitra. Kemudian Pesawaran SMA 1 Padang Cermin, Pringsewu itu SMA 2 Pringsewu, Metro SMA 5 Metro, Tulang Bawang itu SMA 1 Banjar, kemudian Tanggamus SMA 1 Kota Agung, kemudian Lampung Utara SMA 1 Kota Bumi. Kenapa dia sekolahnya unggul-unggul semua? Supaya daya tarik ya. Kemudian Rekanan SMA 1 Baradatu, Lampung Barat SMA 1 Liwa. Ini SMA rata-rata SMA unggul. Kemudian Tulang Bawang Barat SMA 1 Tulang Bawang Tengah, Pesisir Barat itu SMA 1 Pesisir Tengah, Mesuji SMA 1 Tanjung Raya.
1: Baik pendengar, demikian wawancara kami tadi, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pukul 13.00 waktu Indonesia Barat.

98.8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97.0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95.8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100.2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kenal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar di kebersamaan hari ini Jumat pagi 10 Juli 2026. Wow, dilihat dari studio Pro 1, kawasan Pahoman dan sekitarnya ini sepertinya akan cerah ya. Dan jangan lewatkan untuk mendapatkan sinar matahari supaya kamu juga kesehatannya tetap terjaga. Masih di Lampung pagi ini, tadi kita sudah update informasi di Warta Berita Daerah Lampung pagi. Kami juga akan hadirkan serangkaian informasi masih menarik dan juga lagu-lagu penyemangat pagi ini. Semoga lancar untuk segala apa yang sudah direncanakan dan semoga sesuai harapan ya. Kalau emang enggak masalah, yang penting udah kita lakukan versi terbaik dari kita. Nah, sebelum mengawali kebersamaan kali ini, kita mau dengarkan dulu Resonansi Indonesia dengan judul Komdigi Batasi Usia Sosmed. Selamat mendengarkan.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Eh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, oh, udah, saya tunggu.
1: Eh, bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Le?
1: Ke kamar bentar.
0: Alamkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, ya, tunggu.
0: Ngapain, Le?
1: Jadi gini, itu
0: ada... ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listrik gak itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
3: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun saya Riko Menoza Ejet PMBA, anggota DPR RI fraksi Partai Golkar daerah pemilihan Lampung 1, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 pada masyarakat Indonesia, khususnya yang ada di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pagi pendengar, siapa yang tadi pada pukul 3.00 waktu Indonesia Barat turut mendengarkan siaran langsung Piala Dunia Prancis versus Maroko? Wow, tentunya para fans Prancis ini patut berbangga karena berhasil ya menjadi tim pertama yang lolos ke semifinal Piala Dunia 2026. Luar biasa. Dan pastinya juga dengan kemenangan Prancis 2-0 atas Maroko dengan cetakan golnya yang ada di menit 60 dan 66 ya. Benar. Oh ya, 60 dan 66. Mbappe di 60 dan Dembele mohon maaf kalau salah sebut ya, di menit ke 66. Luar biasa. Kata siapa kita enggak ngerti ya tentang bola? Ngerti. Kaum emak-emak sekarang sudah banyak yang mengikuti juga dari euforia Piala Dunia. Karena kenapa? Sekarang sudah ada beberapa icon-icon yang menjadi penyemangat emak-emak untuk memberikan juga nutrisi penting pada sang anak. Ini lagi ada yang salah satu fun fact yang menarik sekali terkait dengan euforia salah satu pemain di Piala Dunia yang ada dari Norwegia, Erling Haaland. Apakah Anda juga termasuk yang media sosialnya dipenuhi dengan konten-konten Erling Haaland? Apalagi memang kemarin ya di babak 16 besar Piala Dunia, Erling Haaland jadi pahlawan kemenangan Norwegia atas Brazil. Dan memang hasilnya juga ini membawa Norwegia untuk pertama kalinya lolos ke perempat final Piala Dunia. Sekaligus memang menegaskan performa impresif dari Haaland di turnamen ini. Tapi mungkin ya kaum emak-emak ini tidak terlalu paham lah ya dengan si teknis untuk menyepak bola, nyundul bola, dan lain sebagainya. Tapi ini ada hal-hal yang menarik ya, mulai dari sekarang banyak juga mama yang menggunakan konten ini untuk memberikan semangat, untuk memberikan makanan yang bergizi bagi anak-anaknya. Jadi pola hidup dan kesehariannya ini menjadi sorotan. Erling Haaland ini memang menerapkan pola makan berkualitas tinggi, asupan kalorinya tuh disebut bisa mencapai sekitar 6.000 kalori per hari. Enggak harus ngikutin banget. Toh kita juga bukan pemain Piala Dunia seperti Erling Haaland. Tapi ini pun menjadi sebuah sorotan karena Haaland ini memang gaya hidupnya sehat, kemudian juga olahraga, meditasi, menjadikan dia ini tentunya pemain yang kuat ya. Di balik fisiknya yang kuat, memang performanya juga itu membuat back lawannya gentar. Nah, tentunya pola hidup ini jadi inspirasi termasuk anak-anak dan ibu-ibu di Indonesia. Kabarnya Haaland ini mengonsumsi raw milk sebagai salah satu sumber nutrisi alami yang terkadang dia campur juga dengan kopi. Menariknya memang Haaland membeli bahan makanan langsung dari peternak lokal di Cheshire, Inggris, seperti susu, madu, hingga daging sapi. Bahkan ya selama pergelaran Piala Dunia ini dari Norwegia itu juga mengirimkan stok makanan langsung yang real food kayak si keju, salmon, daging, itu langsung dikirim. Keren ya. Kualitas bahan makanan juga jadi penting karena memang Haaland ini ya suka banget sama daging berkualitas dan memperhatikan bagaimana hewan di peternakan tersebut dirawat, diperhatiin, luar biasa ya. Kemudian juga ada ritual yang dia lakukan adalah ice bath atau sauna juga, dan red light terapi yang jadi bagiannya untuk membantu tubuh pulih setelah aktivitas fisik yang berat. Nah, tentunya dari si Haaland dengan performa terbaiknya, fisiknya juga yang sehat, bugar banget gitu ya. Bahkan muncul meme-meme gitu. Bahkan ada juga yang memasukkan dari wajah Haaland dalam buku KIA. Tahu kan buku pink yang selalu kita bawa di posyandu. Seakan-akan kayak Haaland itu duta anak sehat. Ada juga yang ibu-ibu turut untuk memberikan semangat anaknya. Ayo nak makan, biar kamu kayak Erling Haaland. Tiba-tiba ibu-ibu se-Indonesia Raya paham sama Erling Haaland ya. Tapi gak masalah, apapun itu kita nikmati euforia dari Piala Dunia dari berbagai sesinya. Dan juga tentunya Anda bisa terus untuk mengikuti kemeriahan dari Piala Dunia dengan mendengarkan langsung di RRI seluruh Indonesia. Jadi jangan sampai ketinggalan ya setiap momen-momen dari siaran langsung Piala Dunia di RRI.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun, saya Haji Muhammad Saleh Asnawi, Bupati Kabupaten Tanggamus mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Untuk 20 hari pertama terhitung tanggal hari ini, tanggal 9 sampai dengan tanggal 28 Juli 2026.
2: Ekosistem pasar karbon yang akan kita bangun tentu berkeadilan, transparan, traceable, dan yang paling utama adalah memastikan punya manfaat besar bagi tapak ground people, masyarakat lokal.
0: KPK resmi menahan mantan Sekretaris Jenderal MPR RI sebagai tersangka dugaan gratifikasi di Sekretariat Jenderal MPR senilai 30 miliar rupiah. Pemerintah resmi meluncurkan sistem registrasi unit karbon atau SRUK sebagai fondasi baru perdagangan karbon nasional. Menteri Luar Negeri bertolak Iran untuk melakukan kunjungan kerja yang dijadwalkan berlangsung hari ini. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 10 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka dugaan gratifikasi di Sekretariat Jenderal MPR senilai 30 miliar rupiah dari proyek pengadaan barang dan jasa di kantor tersebut. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan mantan Sekretaris Jenderal MPR RI yaitu Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka terkait dugaan gratifikasi yang berlangsung di Sekretariat Jenderal MPR RI. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan penyidik telah menemukan dugaan penerimaan gratifikasi senilai kurang lebih 30 miliar rupiah dari proyek pengadaan barang dan jasa. Taufik mengatakan Ma'ruf ditahan selama 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 9 Juli hingga 28 Juli 2026 di rumah tahanan Cabang Gedung Merah Putih KPK.
1: KPK melakukan penahanan hari ini terhadap saudara MC untuk 20 hari pertama terhitung tanggal hari ini, tanggal 9 sampai dengan tanggal 28 Juli 2026 di Rumah Tahanan Negara Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK.
3: Sementara itu, mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono mengaku telah menyampaikan semuanya ke penyidik agar perkara ini menjadi terang benderang.
4: Sudah tadi dimintai banyak informasi ya. Jadi saya menjelaskan supaya terang semuanya.
5: Pak, banyak
4: yang
5: dana fiktif soal perjalanan kerja itu, Pak.
4: Ya, banyak hal tadi saya sudah menjelaskan semua.
5: Ya. Pak, Ibu Pak, informasi dan
3: ngasih
5: data juga ke
3: BUMN. Dalam konstruksi perkara, KPK menduga bahwa Ma'ruf yang menjabat sebagai Sekjen MPR tahun 2016-2023 merangkap jabatan sebagai kuasa pengguna anggaran serta menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen di lingkungan Sekjen MPR RI. Penyidik juga menemukan dugaan bahwa Ma'ruf menggunakan seorang kepercayaannya berinisial Z. Menurut KPK, setiap calon penyedia barang dan jasa lebih dahulu diminta menyerahkan fee sekitar 10% dari nilai proyek. Uang tersebut disebut menggunakan istilah uang hangus atau uang assalamualaikum. Dalam penyidikan KPK, KPK turut menyita sejumlah barang bukti yang diduga berasal dari hasil gratifikasi. Barang bukti tersebut antara lain satu unit sepeda motor Harley Davidson, mobil Jeep Rubicon, sepeda Brompton, gitar, telepon genggam Samsung Z Fold, uang 1,9 miliar yang diduga digunakan untuk renovasi rumah pribadi, serta dana yang digunakan membiayai resepsi pernikahan anak tersangka pada tahun 2020. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah resmi meluncurkan sistem registrasi unit karbon, SRUK, sebagai fondasi baru perdagangan karbon nasional. Berikut laporan.